0: Aktivitas utama perdagangan Indonesia pada triwulan 2 2026 cenderung meningkat. Harga minyak kelapa sawit, biji besi, batu bara, nikel, minyak mentah mengalami peningkatan baik secara Q2Q maupun year on year.
1: BPS juga mencatat sejumlah indikator ekonomi domestik menunjukkan perkembangan positif pada triwulan 2 2026. Tingkat penghunian kamar hotel berbintang meningkat menjadi 51,29%, sementara realisasi investasi di bidang hilirisasi mencapai Rp152,7 triliun atau naik 5,78% dibandingkan triwulan 2 2025. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pimpinan MPR tengah membahas bentuk produk hukum yang tepat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman yang mengikat seluruh lembaga negara. Berikut laporan selengkapnya, Hana Sarif.
3: Pimpinan MPR melaksanakan rapat gabungan bersama seluruh alat kelengkapan MPR dan Dewan Perwakilan Daerah. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, pembahasan mengenai bentuk produk hukum PPHN menjadi salah satu agenda dalam rapat tersebut. Menurutnya, PPHN merupakan haluan filosofis dalam penyelenggaraan negara sehingga perlu memiliki kekuatan yang mengikat bagi seluruh lembaga negara.
4: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan publik, kepercayaan rakyat dalam bernegara. Ini adalah guidance kita dalam mencapai kita tujuan kita bernegara, karena itu ini bukan sebuah guidance teknis dari kita bernegara.
3: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima jajaran pimpinan MPR di Istana Merdeka pada Senin lalu. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menaruh perhatian terhadap sejumlah substansi dalam konsep PPHN, terutama yang berkaitan dengan proses demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.
5: Adalah Presiden merasa bahwa proses penyelenggaraan pemerintah daerah diselenggarakan dengan cara yang, dengan proses demokrasi yang mahal, yang rumit, dan luar biasa melelahkan, namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
3: Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo meminta agar isu tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan arah pembangunan serta sistem penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Sharif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Presiden ke-13 RI, Kiai Haji Ma'ruf Amin, menilai Nahdlatul Ulama perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
6: Jadi dasarnya itu pemahaman. Kalau itu nanti itu menjadi
7: Wakil Presiden ke-13 RI, Ma'ruf Amin menilai Nahdlatul Ulama atau NU perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad

0: juga perjalanan ilmuwan yang sangat berharga.
1: Siti Haniatunnisa turut mengharapkan dokumentasi pemikiran Ma'ruf Amin dapat menjadi referensi bagi generasi penerus dalam memperkuat kualitas warga NU pada abad kedua organisasi. Adapun peluncuran buku turut dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, Ketua Umum PBNU Gus Yahya, serta para tokoh ulama. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2026 turun menjadi 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk, yang menurun 430 ribu orang dibandingkan dengan September 2025. Pemerintah menilai penurunan kemiskinan ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, meningkatnya kesempatan kerja, serta penguatan program perlindungan sosial. Apri Tuter melaporkan selengkapnya.
4: Laporan khusus.
5: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak...
6: Jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali menunjukkan tren penurunan pada Maret 2026. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk. Jumlah tersebut turun sekitar 430 ribu orang dibandingkan September 2025 yang tercatat sebanyak 23,36 juta orang atau 8,25%. Meski demikian, garis kemiskinan nasional meningkat menjadi Rp669.235 per kapita per bulan atau naik 4,33% dibandingkan September tahun lalu. Artinya, standar kebutuhan minimum masyarakat semakin meningkat, namun jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan justru menurun. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Edi Mahmud mengatakan tren penurunan kemiskinan terus berlanjut dalam beberapa tahun terakhir.
5: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 22,93 juta orang atau turun sebanyak 0,43 juta orang dibandingkan dengan bulan September tahun 2025. Dari sisi persentase, tingkat kemiskinan pada September 2026 mencapai 8,07% atau turun sebesar 0,18 poin dibandingkan dengan bulan September 2024. Berdasarkan tren pada grafik sejak Maret 2023 sampai dengan Maret 2026, jumlah dan tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan.
6: Penurunan angka kemiskinan tersebut terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap terjaga. Pemerintah mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2026 tumbuh sebesar 5,25%. Dan selain itu, jumlah penduduk yang bekerja bertambah sekitar 522 ribu orang, sementara jumlah pengangguran menurun menjadi 7,22 juta orang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, membaiknya indikator ketenaga kerja menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
7: Ini jumlah penduduk miskin ini turun sebesar 430 ribu orang di bulan September. Kemudian tingkat kemiskinan juga turun menjadi 8,07% di bulan ini berbasis Maret 2026. Penduduk tambahan yang bekerja itu bertambah 522 ribu orang di bulan Februari dan Mei, sehingga jumlah orang yang bekerja sebesar 148,19 juta orang. Pengangguran turun 24 ribu, sehingga jumlah pengangguran per bulan Mei adalah 7,22 juta orang.
6: Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga terus memperkuat program perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian Sosial Kemensos mencatat penyaluran program Keluarga Harapan PKH maupun bantuan sembako triwulan ketiga terus berlangsung. Penyaluran dilakukan berdasarkan pemutahiran data BPS agar bantuan sosial semakin tepat sasaran. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan hingga awal Agustus jutaan keluarga penerima manfaat telah menerima bantuan sosial dan proses penyaluran terus berjalan.
8: Sampai sekarang terus berproses, sudah lebih dari

0: 7 juta yang disalurkan untuk PKH dan lebih dari 12 juta untuk bantuan pangan non tunai atau bantuan sembako. Terus berproses, mudah-mudahan sesuai rencana, paling tidak bulan Agustus ini sudah tuntas seluruhnya untuk 18 juta KPM lebih.
1: Meski angka kemiskinan nasional terus menurun, tantangan pemerataan kesejahteraan masih dihadapi pemerintah. BPS mencatat tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan mencapai 10,67%, lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang sebesar 6,34%. Selain itu, lebih dari separuh penduduk miskin Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Di sisi lain, rasio Gini yang mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat juga meningkat menjadi 0,368 pada Maret 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu terus diiringi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan perlindungan sosial agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan turunnya angka kemiskinan di Indonesia.
3: Kalau di lingkungan saya memang sudah mulai kelihatan ada lebih banyak orang bekerja dibanding beberapa bulan lalu. Tapi masih banyak juga pekerjaannya belum tetap. Jadi menurut saya, kondisi ekonomi memang membaik, tapi belum merata.
4: Ya mas, kalau menurut saya yang paling penting itu membuka lapangan kerja ya, yang lebih banyak, dan menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil. Karena kalau orang punya pekerjaan dan harga pangan tidak naik terlalu tinggi, itu masyarakat juga akan lebih mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu loh mas.
5: Untuknya yang pertama itu dari ekonomi mikro cluster yang bisa menumbuhkan ekonomi dari desa ke desa, terus dari mungkin dari kota kecil ke kota kecil, jadi biar ekonominya berjalan gitu lah. Jadi dari bawah dulu sampai ke atas. Jadi kedepannya semuanya bisa bayar pajak, aman dan tentram. Jadi kebutuhannya lebih baik lagi, terjangkau gitu, sama jalan-jalan lebih bagus lagi, tata kota lebih bagus lagi. Kemudian kalau misalnya pajaknya full, payment dari warga dari kecil sampai besar, pasti pendapatan daerahnya pasti jauh lebih baik.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik turunnya angka kemiskinan Indonesia. Naskah disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah gejolak ekonomi global, ternyata Indonesia mampu menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 430 ribu menjadi 22,93 juta orang pada Maret 2026 dibandingkan September 2025 yang mencapai 23,36 juta orang. Dari laporan Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan, penurunan jumlah penduduk miskin tersebut sejalan dengan turunnya tingkat kemiskinan nasional menjadi 8,07% pada Maret 2026 dari sebelumnya 8,25% pada September tahun sebelumnya. Ini sepatutnya menjadi catatan dan motivasi ke depan untuk lebih bekerja keras, menurunkan lagi angka kemiskinan dari berbagai sektor. Sebab garis kemiskinan secara nasional pada Maret 2026 mencapai 669.235 rupiah per kapita per bulan yang menandakan adanya peningkatan persentase pengeluaran setiap individu. Angka tersebut meningkat 4,33% dibandingkan September 2025 yang sebesar Rp641.443 per kapita per bulan. Peningkatan dimaksud menggambarkan bahwa setiap orang harus memiliki pengeluaran minimal Rp669.235 per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mencakup kebutuhan makanan dan kebutuhan non-makanan seperti perumahan, listrik, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi. Garis kemiskinan merupakan batas untuk membedakan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Dalam hal ini, tentu masyarakat sangat mengharapkan negara hadir mencarikan solusi terhadap persoalan kemiskinan yang mereka hadapi. Apalagi faktor komoditas makanan masih menjadi penyumbang utama pembentukan garis kemiskinan dengan porsi 74,70%. Sementara komoditas bukan makanan menyumbang 25,30%. Begitu juga dengan kesenjangan tingkat kemiskinan di pedesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan, perlu menjadi perhatian dan kebijakan strategis pemerintah untuk mengatasinya. Sebab tingkat kemiskinan perdesaan pada Maret 2026 tercatat sebesar 10,67%, sedangkan perkotaan sebesar 6,34%. Jumlah penduduk Indonesia yang terbanyak di Pulau Jawa pada kenyataannya memengaruhi jumlah penduduk miskin secara kepulauan besar. BPS mengungkapkan lebih dari separuh penduduk miskin di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara itu, Kalimantan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit. Dari persoalan inilah, mengapa kerja keras untuk mencari solusi dan alternatif mengentaskan kemiskinan ini harus terus dilakukan. Apalagi pemerintah sudah mematok target angka kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada akhir tahun 2026. Dalam hal ini, hendaknya fokus pengentasan diarahkan pada desa atau kelurahan prioritas serta puluhan kabupaten kota terpilih. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak saat berlayar di Laut Hitam dekat pelabuhan Novorossiysk, Rusia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, insiden tersebut mengakibatkan 4 awak kapal terluka, di mana 3 di antaranya merupakan warga negara Turki. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship di Bekasi, Jawa Barat. Leni Kurniawati melaporkan.
7: Yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer.
8: Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship yang digelar Pengurus Besar Muay Thai Indonesia atau PBMI di Gor Bangian, Kota Bekasi hari ini. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir memberikan apresiasi kepada PBMI dan juga Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti atas keberhasilannya mensosialisasikan olahraga Muay Thai menjadi olahraga yang populer di tengah masyarakat. Pihaknya juga mengapresiasi olahraga Muay Thai yang mula menunjukkan prestasinya di mana pada SEA Games 2025 berhasil meraih medali perak untuk Indonesia.
7: Tapi yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer. Nah, memang waktu itu ada pemikiran yang Nyala Combat, ya itu akan terlaksana, tetapi yang

0: Luis Gordi Minas dan persaudaraan adalah nilai tertinggi yang harus kita miliki.
1: Sekedar diketahui, Kejurnas Muay Thai kali ini diikuti sebanyak 514 peserta dari 18 provinsi, terdiri dari 460 atlet kategori fight dan 54 atlet kategori seni. Dari Gor Bangyan, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Baju murah, model kekinian, dan diskon besar-besaran, itulah fast fashion. Tapi, tahukah kamu? Di balik tampilannya yang menarik, fast fashion menyimpan sisi gelap. Produksi pakaian cepat ini menyumbang limbah tekstil dalam jumlah besar dan menghabiskan jutaan liter air setiap tahunnya. Banyak pakaian hanya dipakai beberapa kali, lalu berakhir di tempat sampah. Tak hanya lingkungan, manusia pun jadi korban. Banyak pekerja garmen bekerja dengan upah rendah, jam kerja panjang, dan kondisi yang tidak aman. Semua demi memenuhi tren yang cepat berubah. Sebagai konsumen, kita punya peran. Belanja seperlunya, pilih pakaian yang tahan lama, dan dukung fashion yang lebih berkelanjutan. Ingat, murah di harga bisa mahal di dampak. Yuk, jadi generasi yang lebih sadar fashion.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Ega dalam Palembang pagi ini pendengar ya, kami akan terus menghadirkan berbagai informasi di ruang dengar Anda. Dan pendengar, informasi kali ini dari kebakaran hutan dan lahan yang melanda kawasan tol Palembang Betung yang menyebabkan juga aktivitas lalu lintas terganggu. Kepulan asap tebal sempat mengganggu jarak pandang di kawasan kilometer 356. Hal ini juga pendengar ya disampaikan oleh Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera Kementerian Kehutanan Ferdian Krisnanto yang mengatakan bahwa asap ini sempat menutupi sebagian jalan sehingga jarak pandang pengendara menjadi terbatas. Sementara itu pendengar ya, di sisi lain tim Manggala Agni masih melakukan upaya pemadaman di lokasi kebakaran. Petugas berfokus untuk mencegah api meluas sekaligus mengurangi kepulan asap yang dapat mengganggu aktivitas di sekitaran kawasan tol. Ferdian mengatakan bahwa proses pemadaman saat ini masih berlangsung sehingga petugas belum dapat memastikan penyebab kebakaran maupun luas lahan yang terdampak. Dan untuk mengantisipasi juga risiko kecelakaan ya, petugas kepolisian ikut turun ke lokasi untuk melakukan pengaturan arus lalu lintas. Para pengendara diimbau untuk mengurangi kecepatan saat melintasi kawasan yang terdampak asap hingga kondisi dapat kembali normal. Dan pendengar ya, nanti di pada pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti, kami juga akan mengajak Anda untuk mengikuti dialog Palembang Menyapa dengan tema yang sama, yaitu Karhutlah di Ogan Ilir, asap nyaris kepung jalan tol Palindra. Tentunya kami juga mengajak Anda untuk bergabung ya pendengar ya dalam perbincangan kita pagi ini. Silakan nanti menuju line telepon kami di 0711 369977, atau bisa juga mengirimkan pertanyaan ataupun tanggapan ya melalui WhatsApp kami di 0821 7927 9090. Pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Ada Zigas pendengar ya, sahabat Jadi Cinta yang membawa kita di pukul 7 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kami informasikan kembali nanti pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, kami juga akan menghadirkan dialog Palembang Menyapa dengan tema Karhutla di Ogan Ilir, asap nyaris kepung jalan tol Palindra. Nanti kita akan bersama dengan Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 BMKG Sumatera Selatan, ada Dr. Wandian Tolis SSI MSI, dan juga ada Kabid Penanganan Darurat BPBD Provinsi Sumatera Selatan, ada Sudirman SKM MSI. Dan pendengar ya, kami juga mengajak Anda untuk bergabung dalam perbincangan kita pagi hari ini. Silakan menuju line telepon kami di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821 7927 9090.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Nanti teriak-teriak. Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

0: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Palembang menyapa.
3: Palembang menyapa. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan dialog Palembang menyapa edisi hari ini di hari Kamis 6 Agustus 2026. Pendengar, beberapa waktu terakhir ya masyarakat kembali dihadapkan pada peristiwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di wilayah Kabupaten Ogan Ilir. Peristiwa ini menjadi perhatian karena asap dari kebakaran dilaporkan sempat mendekati ruas jalan tol Palembang Indralaya atau Palindra sehingga memerlukan penanganan cepat dari berbagai pihak. Lalu pendengar, seperti apa kondisi terkini di lapangan? Lalu bagaimana juga upaya penanganan yang dilakukan serta bagaimana kondisi cuaca mempengaruhi potensi terjadinya karhutlah di Sumatera Selatan. Dan pendengar ya, untuk membahasnya lebih lanjut telah hadir bersama kita melalui virtual ya, melalui Zoom, ada Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 BMKG Sumatera Selatan. Ada Bapak Dr. Wandian Tolis, SSI MSI. Langsung saja kita sapa, selamat pagi Pak Wandian Tolis.
4: Selamat pagi.
3: Selamat pagi, apa kabar Pak?
4: Alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah baik. Dan pendengar ya, Pak Wandian Tolis nanti tidak sendirian. Nanti juga kita akan bersama dengan Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Provinsi Sumatera Selatan, ada Pak Sudirman SKM MSI. Namun saat ini kita masih belum terhubung. Pak Sudirman menginformasikan saat ini masih ada di perjalanan ya. Nanti akan segera tersambung bersama kami dalam dialog Palembang menyapa. Dan pendengar, seperti biasa kami juga mengajak Anda untuk bergabung dalam perbincangan kita pagi hari ini. Silakan menuju line telepon kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-792-7990. Dan juga pendengar ya, Anda bisa saksikan juga Dialog Palembang Menyapa di kesempatan hari ini melalui kanal YouTube kami di Pro1 RRI Palembang, dan tentunya bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Dan pendengar ya, untuk tema kita hari ini yaitu Karhutlah di Ogan Ilir, asap nyaris kepung jalan tol Palindra. Mungkin untuk kronologi lebih lengkapnya kita akan tanyakan ke Pak Sudirman ya. Oke, Pak Sudirman sudah bergabung saat ini. Kita coba sapa terlebih dahulu, Pak Sudirman. Ada Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Provinsi Sumatera Selatan, Sudirman SKM MSI. Boleh kita langsung sapa? Selamat pagi, Pak Sudirman.
5: Oke, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Apa kabar, Pak Sudirman?
5: Alhamdulillah baik. Gimana dengan yang di sana?
3: Alhamdulillah baik, Pak. Baik, Pak Sudirman, kita juga bersama dengan Pak Wandian Tolis ya, dari Stasiun Klimatologi Kelas 1 BMKG Sumatera Selatan di kesempatan kita pagi hari ini. Baik, Pak Sudirman, boleh kita langsung mulai saja ya, Pak Sudirman ya? Oke, baik, Pak Sudirman, mungkin tentunya juga ya masyarakat ingin mengetahui terlebih dahulu nih, Pak, seperti apa kondisi yang terjadi di lapangan. Boleh diceritakan bagaimana kronologi, Pak, kebakaran lahan di sekitar tol Palindra hingga asapnya sempat mendekati ruas jalan tol ya, Pak ya?
5: Nah, dapat saya sampaikan bahwa kejadian kebakaran lahan yang ada di sepanjang jalan Palembang Indralaya, tol tepatnya, memang itu sering terjadi di siang hari sampai dengan malam. Itu memang sepertinya itu memang ada unsur kesengajaan. Kenapa saya bilang ada unsur kesengajaan? Karena tim kita gabungan yang ada, baik itu BPBD, Manggala Agni, TNI Polri yang ada di situ, memang sudah dipadamkan di hari yang sama. Nah, tetapi besoknya timbul lagi. Makanya dari tim Gakum Polres dari Ogan Ilir standby di lokasi untuk melihat siapa yang melakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja pembukaan lahan dengan cara membakar itu sendiri. Tetapi yakinlah bahwa tim gabungan BPBD Provinsi Sumatera Selatan, BPBD Kabupaten, TNI Polri Manggala Agni selalu melaksanakan pemadaman begitu ada informasi dari warga.

0: tidak akan mungkin terjadi kebakaran kalau tidak ada bahan, orang ataupun pelaku.
1: Baik, kalau sejauh ini Pak Sudirman, luas lahan yang terdampak kebakaran berdasarkan pendataan sementara berapa nih Pak?
0: Kalau untuk total keseluruhan ya, berdasarkan laporan dari Cipongi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terhitung dari Januari sampai dengan Juli, itu ada, kalau untuk kejadiannya ada 837 kejadian yang kita rekam berdasarkan informasi dari Pusdalop, BPBD Provinsi yang kita input. Nah, sedangkan lahan yang terbakar sampai dengan, dari Januari sampai dengan Juli itu, ada 664,87 hektar yang kebakaran itu sendiri. Adapun memang kejadian-kejadian kebakaran itu didominasi ada di beberapa kabupaten. Seperti contoh yang paling besar itu ada di saat ini ya, ada di Oki 21 kejadian, Musi Banyuasin ada 115, Banyuasin ada 103, Ogan Ilir ada 100, dan beberapa kabupaten lagi yang rawat itu sendiri. Jadi kita tim yang ada saat ini telah diposting ke beberapa kabupaten kota yang ada di kabupaten itu sendiri. Karena di BPBD kabupaten kota juga saat ini bersiaga di kantor masing-masing ataupun di posko masing-masing apabila memang terjadi laporan dari masyarakat, warga masyarakat untuk segera langsung melaksanakan pemadaman bersama-sama dengan tim-tim yang ada, baik Manggala Agni, BPBD Provinsi, Kabupaten, TNI Polri yang ada di lokasi terjadinya kebakaran ini.
1: Baik, kita melihat banyak unsur ya Pak ya yang terlibat di lapangan. Seperti apa nih Pak koordinasi antara BPBD, Manggala Agni, TNI, Polri, pemerintah daerah hingga pengelola jalan tol Palindra nih Pak dalam penanganan karhutla di wilayah ini?
0: Untuk penanganan karhutla apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan yang ada baik itu di lingkungan masyarakat, di tol yang ada Palembang Indralaya, kita selalu berkoordinasi, berkolaborasi berdasarkan informasi yang kita dapat, kita input, maka kita bersama-sama. Apabila terjadi kebakaran di ruas tol Palembang Indralaya, otomatis teman-teman dari pengelola tol akan membuka akses untuk teman tim-tim kita yang ada untuk melaksanakan pemadaman dibantu dengan tim-tim yang ada juga dari pihak pengelola tol. Kita bersama-sama berjibaku memadamkan kebakaran itu hingga kebakaran itu tidak terjadi dan meluas ke tempat yang kita tidak inginkan bersama-sama. Makanya kita bersama-sama dengan TNI Polri, BPBD, Provinsi, Kabupaten, pengelola tol, baik itu tol Palembang Indralaya ataupun tol Kramasan dan lain-lain itu selama di Puncak Semarang, sebelum Puncak Semarang kita sudah berkoordinasi, berkolaborasi apabila terjadi kebakaran di ruas tol, kita bersama-sama untuk memadamkan, untuk melaksanakan pemadam itu sedini mungkin. Agar kebakaran yang terjadi tidak meluas, melebar ke tempat yang tidak kita inginkan lagi. Karena apabila terjadi, itu akan sulit untuk kita padamkan. Apalagi sekarang ini sudah di puncak kemarau, otomatis ada beberapa sumber air yang ada di lokasi kebakaran. Agak sulit kita jangkau, sudah tersulit airnya, sudah mengalami pengurangan debit. Jadi itu yang kita laksanakan pemadaman. Jadi kita bersama-sama dengan tim-tim ada damkar Kota Palembang juga. Nah, kita juga untuk perbatasan Palembang dan beberapa kabupaten seperti Banyuasin dan OI, kita dibantu oleh damkar Kota Palembang dan dinas pemadaman Kota Palembang dan teman-teman dari BPBD Kota Palembang yang selalu bersama-sama berjibaku untuk melaksanakan pemadaman, baik itu dibantu oleh teman Manggala Agni, TNI Polri yang ada, ataupun masyarakat yang ada di lokasi terbakar itu, Mbak.
1: Baik, Pak Sudirman, kawasan Ogan Ilir kan dikenal memiliki lahan gambut ya Pak ya. Kalau kita berbicara tentang tantangan nih Pak, tantangan terbesar ketika kebakaran terjadi di lahan gambut, ini seperti apa nih Pak dibandingkan jenis lahan lainnya?
0: Jadi kalau tantangan apabila terjadi kebakaran di lahan gambut, akan sulit untuk dipadamkan karena membutuhkan waktu yang berhari-hari untuk melaksanakan ke pemadam itu. Makanya, faktor utama sekali untuk pemadam itu ada sumber air. Apabila sumber air memenuhi di lokasi yang terbakar, itu akan mempermudah kita, tim kita, baik itu tim darat untuk melaksanakan pemadaman ataupun melalui tim bantuan dari Satgas Udara untuk melaksanakan pemadaman udara melalui helikopter BNPB yang dibantukan oleh BNPB Pusat ke BPBD Provinsi Sumatera Selatan, terutama di Sumatera Selatan.

0: Jadi sebagai informasi juga, saat ini pemerintah pusat melalui BNPB sedang melaksanakan kegiatan OMC, operasi modifikasi cuaca, terhitung dari akan dilaksanakan selama 5 hari dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 8 Agustus. Berdasarkan informasi dari teman-teman dari BMKG bahwa memang ada beberapa ada potensi-potensi awan disemai untuk menjadi hujan. Itu yang menjadi, jadi kita selalu berkoordinasi. Jadi terkait dengan kondisi cuaca, apakah ada pertumbuhan awan itu, nanti yang mungkin yang lebih kompeten untuk menjawab itu Pak Dayan, mungkin dari klimatologi yang bisa melaksanakan itu. Jadi kita intinya kita melaksanakan OMC dan melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya itu berdasarkan informasi rilis dari teman-teman dari BMKG. Jadi kita untuk melaksanakan suatu kegiatan itu kita selalu berkoordinasi, berkolaborasi dengan teman-teman dari BMKG terkait dengan cuaca, prediksi apakah ada hujan di hari ini, apakah ada pertumbuhan awan untuk dilaksanakan penyemaian hujan buatan itu sendiri. Nah, sebagai informasi juga bahwa pemerintah provinsi saat ini memang dibantu dua pesawat patroli yang terdiri dari satu helikopter patroli dan satu helikopter pesawat patroli. Kalian dengan apa melaksanakan OMC dan 5 helikopter waterbombing berguna untuk membackup teman-teman tim darat apabila pemadam itu sulit untuk dijangkau oleh tim darat dan apalagi sumber airnya yang sudah tidak mencukupi lagi untuk melaksanakan pemadaman. Makanya kita dibantu dengan Subsatgas Udara sebagai dan Subsatgas Udara itu dan Lanut SMH Palembang yang selalu melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan laporan baik itu patroli udara, patroli darat ataupun informasi dari warga masyarakat tim yang ada di lokasi tersebut, Mbak.
1: Baik, Pak Sudirman, kita beralih ke Pak Wandian Tolis terlebih dahulu ya, Pak Sudirman ya. Baik, Pak Wandian Tolis, kalau kita melihat kondisi saat ini, Pak Wandian, bagaimana gambaran cuaca di Sumatera Selatan yang menyebabkan potensi karhutla ini meningkat?
2: Ya, baik. Lagi, Pak Sudirman, ya, kolega kami dalam hal penanganan pemanfaatan informasi iklim untuk penanganan kebencanaan. Jadi memang sebagaimana kami rilis Maret dan diupdate pada Mei bahwa musim kemarau kita ini akan lebih kering dari rata-rata 30 tahun. Dan karena kita diwarnai oleh El Nino, di mana El Nino ini telah aktif dengan level kuat dan diprediksi akan mencapai level sangat kuat. Nah, El Nino 2026 ini diprediksi dampaknya akan menyebabkan curah hujan kita, utamanya pada puncak kemarau itu akan lebih kering dari El Nino 2023. Nah, 2023 saja itu kemunculan asap karena karhutla itu muncul pada beberapa kali, kemudian hampir seluruh waduk embung-embung yang disiapkan untuk sebagai sumber air pemadaman itu sudah hampir semuanya kering. Dan bisa dibayangkan pada 2026 ini akan lebih kering dari 2023. Tetapi juga perlu diingat bahwa sejauh ini dari pemantauan BMKG, El Nino 2026 ini tidak akan memberi dampak yang lebih ekstrim daripada ketika El Nino 97 dan 2015. Namun apapun itu, puncak kemarau kita Agustus dan September itu akan lebih kering dan kemarin saja sudah terpantau asap masuk ke Palembang sejak setelah pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat dan dari dua alat pemantau yang kami miliki untuk kualitas udara pada level tidak sehat bahkan pada data yang di Talang Betutu itu sempat menyentuh angka berbahaya. Nah, tentunya kesiapsiagaan kita ini justru makin terus ditingkatkan pada di puncak kemarau ini Agustus dan September nanti. Nah, kemudian meskipun awal kemarau paling cepat terjadi di akhir Oktober, namun itu belum efektif untuk mengurangi ataupun menihilkan kemunculan hotspot ya. Karena curah hujan di awal kemarau itu kan di awal musim hujan itu intensitasnya masih sangat kecil dan belum bisa membasahi keseluruhan area permukaan yang sudah terbakar tadi. Kembali ke terbakarnya beberapa sejumlah lahan di ROI, memang sejak awal Juli itu sudah terpantau penurunan ke air tanah di wilayah ROI ya, secara visual wilayah-wilayah yang selama ini terlihat sebagai rawa banjir genangan air itu sejak Juli sudah mulai mengering, bahkan memang ada yang sudah mengering, sehingga potensi tingkat kemudahan terbakarnya itu meningkat drastis, jadi menjadi sangat merah, ada percikan api sedikit itu akan langsung nyala. Nah, saya sependapat tadi dengan Pak Sudirman, kemarau ekstrim ini datang itu tidak membawa korek api. Nah, yang membawa korek api itu adalah manusianya. Ya, memang alam bisa menyebabkan kebakaran, misalnya sambaran petir. Tapi pada saat ini, ya saat kemarau, awan-awan petir itu tidak ada. Jadi peluang potensi terbesar munculnya api ini adalah dari api yang aktivitas manusia apapun itu. Nah, upaya-upaya yang tadi disampaikan Pak Sudirman itu memang kita sudah harus lebih fokus ke sana. Artinya ketersediaan air kita ini kan sudah makin menipis, sehingga upaya dengan patroli untuk membatasi akses itu akan sangat efektif untuk mengurangi munculnya titik api yang dipicu oleh manusia. Sehingga hingga beberapa waktu ke depan patroli ini menjadi sangat penting dalam upaya menekan tingkat karhutla, karena dari segi iklimnya sendiri. Upaya modifikasi cuaca memang sangat bergantung situasi harian yang sangat cepat ya. Ini memang ada harapan karena ada gangguan sekarang cuaca berupa munculnya siklon tropis di utara Filipina. Ini akan sedikit merubah arah angin. Nah, munculnya belokan angin ini bisa memunculkan adanya awan-awan konvektif. Namun saat ini awan-awan tersebut masih tertahan arah pergerakannya di sisi barat Sumatera ya. Jadi bukit barisan ini memberi efek bendung sehingga angin yang membawa uap air ini dihambat pergerakannya menuju ke timur, dan jika terjadi hujan akan jatuh di sisi barat Sumatera seperti yang terjadi di Padang. Nah, namun kita harapkan jika misalnya kemudian kecepatan angin meningkat, belokan angin ini meluas, tingkat keberhasilan OMC pada beberapa hari ini akan terus meningkat. Mungkin demikian, Mbak Iga.
1: Baik, Pak Wandian Tolis, kalau berdasarkan pemantauan BMKG sendiri nih Pak ya, gimana nih Pak perkembangan jumlah hotspot di Sumatera Selatan dalam beberapa waktu terakhir atau beberapa pekan terakhir Pak Wandian Tolis?
2: Sebenarnya kami tidak menyediakan secara spesifik untuk hotspot ya, karena kami melihat dari dashboard yang dimiliki oleh Pemprov Songket itu sudah cukup detail. Jadi mungkin Pak Sudirman yang akan bisa berbicara mengenai jumlah hotspot secara ini. Tapi kalau dari pantauan kami memang cukup banyak ya, bahkan kemudian dari indikator asap itu, data kami semalam itu dari BMKG Pusat sudah mencerminkan adanya sebaran asap di Sumatera Selatan. Mungkin begitu.
1: Baik, Pak Sudirman, kalau berbicara tentang asap ya, Pak Sudirman ya, apakah asap ini sempat mengganggu keselamatan pengguna jalan tol Palindra nih, Pak?
0: Kalau untuk asap sebenarnya tidak terlalu mengganggu dengan aktivitas jalan tol ya, karena memang busan angin agak cukup kencang juga, karena memang terjadinya kebakaran itu oleh faktor ya, kebakaran itu sendiri, oleh angin yang kencang, busan itu yang menyebabkan memang asapnya akhirnya melintas di ruas tol sendiri. Tetapi yakinlah bahwa selama tidak ada keluhan dari warga masyarakat, berarti masih bisa kondisi asap itu masih bisa kita lalui bersama-sama melalui akses tol itu sendiri. Itu sendiri. Nah, yang kita khawatir memang kalau kebakaran di malam hari itu yang memungkinkan asap itu akan mengganggu, mengakibatkan perjalanan warga masyarakat melintas di tol itu agak terganggu sedikit sebenarnya. karena tidak bisa melintas dengan kecepatan tinggi. Makanya kami himbau juga dengan melalui petugas tol untuk itu memberikan himbauan atau rambu-rambu bahwa ada terjadi kebakaran. Makanya warga masyarakat yang melintasi tol itu sendiri untuk berjalan dengan pelan-pelan biar tidak terdampak lagi asap itu sendiri, gitu Mbak.
1: Baik, kalau langkah mitigasi nih Pak, ada nggak yang bisa dilakukan ataupun dipersiapkan ya agar aktivitas di tol ini tetap berjalan lancar?
0: Jadi kalau untuk antisipasi yang dilakukan oleh pengelola tol, nah, mereka juga telah menyiapkan tim, baik itu tim survei, TRC yang ada di situ juga. Apabila memang terjadi namanya kebakaran yang mengakibatkan tertutupnya ruas jalan tersendiri, itu mungkin akan memakan waktu beberapa menit setelah memang dinyatakan oleh petugas ya, dari keamanan dari pengelola tol bahwa bisa untuk dilintasi, maka masyarakat bisa melintasinya dengan petunjuk dan arah bimbingan dari petugas tol itu sendiri. Ya, tim kita juga melalui TNI Polri akan melaksanakan namanya dari Dirlantas Polda Sumbar melalui Polres akan mengatur lalu lintas sendiri apabila memang terjadi kebakaran di ruas jalan tol itu sendiri. Makanya kita bersama-sama sebenarnya dengan baik itu dengan pengelola tol itu sendiri, TNI Polri, dari Polri diturunkan dari apa lantasnya untuk melaksanakan pengaturan ruas jalan, dibantu juga dengan pengelola tol, BPBD juga kita Manggala Agni melaksanakan pemadaman. Jadi kita bersama-sama ada yang mengatur jalan lalu lintas, ada yang memadamkan, dan ada untuk keselamatan pengendara itu sendiri. Coba.
1: Baik, kalau untuk kondisi titik api saat ini gimana Pak Sudirman? Apakah sudah benar-benar padam atau masih dilakukan pendinginan dan pemantauan?
0: Ini kalau informasi dari tim darat, kebakaran yang kemarin ya, yang terjadi itu sudah padam. Malam tadi sudah terlaksana pemadaman. Nah, makanya tim pagi ini melaksanakan, tim darat melaksanakan patroli darat, mengecek ulang lagi ke kejadian kebakaran yang terjadi kemarin. Makanya kita juga dibantu oleh tim patroli udara untuk mengecek real time-nya lokasi, apakah masih berasap, apakah sudah padam total. Tapi kalau berdasarkan informasi yang kita input semalam bahwa kebakaran sudah padam. Nah, takutnya siang ini karena melompat ini juga apa oleh faktor angin juga cuaca. Nah, makanya yang disampaikan Pak Dayan bahwa 1%-nya itu faktornya faktor oleh cuaca, angin, apinya. Jadi alam itu api kecil, kalau kebakaran kecil itu akan menjadi teman. Tapi kalau kebakaran tidak dijaga, kita tidak awasi, itu makanya akan terjadi kebakaran itu meluas dan melebar.
1: Oke. Okay. Yang sering. Baik, Pak Sudirman dan Pak Wandian Tolis, kita terima telepon terlebih dahulu ya. Sudah ada pendengar yang ingin bergabung. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Dengan siapa di mana?
3: Saya Indra dari Pelaju.
1: Indra di Pelaju. Silakan Pak Indra.
3: Ya, mohon izin bertanya kepada narasumber. Seperti yang kita ketahui bersama ya, setiap tahun kan pemerintah itu sudah memetakan wilayah rawan karhutla ya. Kemudian memperkuat patroli dan juga mengalokasikan anggaran pencegahan. Nah, namun mengapa kebakaran masih meluas hingga asapnya nyaris menutupi jalan tol Palindra ya? Apakah ini menandakan pencegahan belum efektif atau masih lemahnya pengawasan dan juga penegakan hukum? Nah, sampai kapan masyarakat itu harus terus menghadapi ancaman yang sama setiap musim kemarau? Mungkin bisa dijawab narasumber.
1: Baik, terima kasih Pak Indra di Pelaju ya atas pertanyaannya.
3: Iya. Yeah.
1: Baik, silakan mungkin Pak Sudirman bisa ditanggapi untuk pertanyaan Pak Indra.
0: Jadi, sering terjadi kita sebenarnya melalui provinsi, kabupaten, TNI Polri sebenarnya kita di awal sebelum puncak kemarau kita sudah melaksanakan namanya sosialisasi mitigasi upaya menetapkan status siaga bersama-sama mensosialisasi. Nah, balik-balik ke warga masyarakat itu sendiri, kesadarannya yang kita inginkan bahwa jangan membuka lahan dengan cara membakar. Nah, adangkala di lapangan yang sering terjadi, membuka lahan ataupun membakar sampah di puncak kemarau, di lokasi terutama membuka lahan di lokasi yang hamparan luas, terutama di wilayah Palembang Indra, tol Palembang Indralaya sering terjadi. Membuka lahan, membakar, ditinggalkan. Itu kejadiannya, Mas. Akhirnya terjadi kelalaian. kita sudah sampaikan bahwa namanya membuka lahan dengan cara membakar, dengan cara apapun itu dilarang, kan sudah ada ketentuan, akan ada sanksi hukumnya. Ya itu sering terjadi, pemetaan. Kita sudah memetakan bahwa wilayah itu akan terjadi kebakaran di wilayah itu saja. Betul memang, kita sudah melaksanakan, tetapi balik lagi kepada oknum yang saya sampaikan. Oknum yang tidak bertanggung jawab itu membuka lahan dengan cara apa dia? Membakar, ditinggalkan. Nah, besok pagi, biasanya kalau di sepanjang tol Palindar itu besok pagi atau lusa itu akan ada patok-patok warna merah itu. Apa itu namanya? Makanya kita menginginkan kesadaran masyarakat, walaupun dia pribadi atau perintah suruhan orang, bahwa di puncak kemarau, kalau membakar sendiri akan itu, apalagi di hamparan gua itu akan terjadi, namanya tidak akan menutup kemungkinan kebakaran itu akan meluas dan melebar. Itulah sering terjadi, makanya kadang kebakaran sudah dipadamkan, tiba-tiba nanti di titik yang lain juga mungkin radius dari kita itu sekitar 1 kilo 800 meter ada terjadi kebakaran itu. Nah makanya dari tim dari Gakum begitu ada kebakaran mereka langsung bertindak dan langsung turun ke lapangan melaksanakan di les polis ya, jadi dikasih les tanda bahwa ini kebakaran lahan. Nah itu akan dilidik oleh teman-teman dari Gakum. Jadi intinya Mbak ini Mas Indra, kesadaran masyarakat itu di warga masyarakat itu. Karena ada oknum-oknum tertentu yang memang dengan sengaja melaksanakan membakar dan meninggalkan itu. Ada kala juga di lapangan kita lihat, di saat kita pemadaman, memang ada. Kalau di siang hari mereka mau melihat, kalau malam mau melihat mobil yang apa, ada lampu-lampunya. Yang siang hari mereka melihat warga masyarakat anak-anak mau lihat helikopter pemadaman, nah itu katanya. Padahal kalau sudah terbakar itu akan sulit dipadamkan, terutama kalau terbakar itu di lahan gambut akan sulit untuk dipadamkan. Tidak mungkin 1-2 hari, apalagi kalau gambutnya dalam. Makanya saya balikan lagi, kesadaran masyarakat itu sendiri, warga masyarakat, untuk selalu waspada bahwa di puncak kemarau ini, salah satunya apabila kita membakar itu akan cepat kali merambat ke tempat yang tidak kita inginkan bersama-sama. Berikutnya, kebakaran luas dan mengenai ke pemukiman masyarakat itu sendiri. Itu yang jadi, yang wanti-wanti kita juga bersama-sama tim yang ada di saat ini.
1: Oke, gitu, baik. Itu tadi tanggapan ya untuk pertanyaan Pak Indra di Pelaju. Saya ingin kembali ke Pak Wandian Tolis nih, Pak. Kita masih berbicara tentang asap tadi ya, Pak ya. Apakah kondisi cuaca saat ini, Pak Wandian Tolis, berpotensi juga menyebabkan asap ini menyebar ke wilayah lain, termasuk ke Kota Palembang nih, Pak?
2: Sebenarnya kan secara umum kota Palembang ini luasan yang sumber hotspotnya itu tidak seluas wilayah di sekitarnya ya. Jadi pada beberapa episode sebelumnya yang terpantau di Palembang itu justru dampak karhutlah dari sekitarnya. Walaupun memang informasi dari BPBD di Sumatang Borang sempat ada yang kebakar ya. Luar biasa juga penanganan di sana. Nah, kita sekarang kami sudah mengeluarkan status waspada kekeringan meteorologinya secara umum di ini bahkan mencapai lebih dari 30 hari sudah tanpa hujan. Nah, kondisi ini sudah pasti akan membuat vegetasi-vegetasi kecil, semak, rumput-rumput itu sudah mengering dan ini akan sangat mudah terbakar. Jadi kuat apapun upaya pemerintah, jika kita tidak bersama-sama, masyarakat tidak bersama-sama untuk menjaga, kita masih akan kewalahan. Jadi patroli sudah ada, tetapi kan patroli ini tidak mampu meng-cover seluruh wilayah yang ada di Sumsel kan, sehingga celah-celah yang kosong masih saja bisa mungkin dimasuki oleh seperti disebutkan Pak Sudirman, oknum-oknum tadi. Nah, apalagi yang di dekat-dekat pemukiman sudah pasti akses orang-orang tertentu masih bisa berbeda dengan misalnya yang di tengah hutan gitu kan. Kecil peluang kebetulan adanya orang-orang yang beraktivitas yang di dekat pemukiman. Nah, Jadi kembali ke situ bahwa kita saat ini dalam curah hujan yang di bawah normal, seluruh Sumatera Selatan berada pada status waspada kekeringan meteorologis. Tingkat kemudahan terbakar kita di seluruh wilayah Sumatera itu berada pada level tinggi. Jadi kembali ke kesadaran kita sama-sama untuk sementara untuk tidak melakukan apapun aktivitas pembakaran yang sangat dapat memicu kebakaran yang lebih hebat. Apalagi kemudian sebenarnya dari peraturan Menteri Lingkungan Hidup itu aktivitas membakar sama sekali tidak dibolehkan ya. Kita membakar sampah ataupun sekedar membersihkan pekarangan sisa-sisa itu kita bakar atau sisa hasil pengolahan pertanian kita bakar itu sebenarnya dilarang. Nah, apalagi saat ini kita dalam fase sangat sangat rentan terbakar, tingkat kemudahan terbakar itu sangat tinggi. Satu titik di kita akan menjalar hingga puluhan bahkan ratusan kilometer dan ini akan merugikan kita semua. Mungkin demikian.
1: Baik, pendengar kami masih mengajak Anda ya untuk bergabung di perbincangan kita pagi hari ini. Silakan menuju line telepon kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Pak Wandian Tolis, kalau dalam kondisi seperti ini ya Pak ya, kapan modifikasi cuaca atau operasi hujan buatan ini dinilai efektif untuk dilakukan?
2: Ya, dari skala iklim, memang curah hujan itu sangat minim. Tetapi dinamika harian itu masih tetap memunculkan potensi yang ada. Nah, modifikasi cuaca ini kan tidak seperti kita bawa ransel sekali jalan, kemudian bisa kita siapkan ya. Sehingga untuk menunggu potensi-potensi kemunculan faktor cuaca bisa modifikasi cuaca, maka biasanya operasi itu berlangsung selama 10 hari. Jadi selama 10 hari akan dipantau secara efektif pada hari-hari tertentu yang memungkinkan untuk disemai perawan akan dilakukan. Nah, jadi yang kami ketahui saat ini sih sudah sedang berlangsung juga operasi modifikasi cuaca kalau tidak salah ini hari keempat dan ini mereka tentunya pasti BMKG bersama tim yang terlibat akan terus memantau pergerakan harian jam ke jam untuk menunggu kemunculan potensi awan-awan konvektif. Dan seperti saya jelaskan di awal tadi, sebenarnya stok awan untuk ini ada di sisi barat kita di laut perairan sisi Bengkulu ya. Tetapi karena efek bendung, efek topografi, walaupun arah angin mengarah ke timur dari Sumatera ya. Pola angin dari Samudra Hindia, namun karena efek bendung, efek orografis dari Bukit Barisan, perawanan tersebut tidak bisa bergerak menuju Sumatera Selatan. Tetapi kemudian bahwa skala cuaca ini berubah dengan cepat, kemudian kita harapkan adanya siklon tropis bisa memberi sedikit tanda kutip keuntungan pada pola angin di kita sehingga belokan anginnya ini bisa memunculkan potensi awan dan hujan, tentunya ini akan sangat diharapkan oleh tim di lapangan yang melaksanakan modifikasi cuaca.
1: Baik, Pak Wandian Tolis, Pak Sudirman, kita terima penelpon kembali. Selamat pagi, Pro 1.
4: Selamat pagi, Mbak.
1: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
4: Dengan Gita dari Demang, Mbak.
1: Gita di Demang, silakan Mbak Gita.
4: Izin bertanya Pak, Mbak dengan narasumber dalam persoalan Kahutla itu siapa sih yang seharusnya paling bertanggung jawab Mbak? Pemerintah, pelaku pembakaran atau perusahaan atau masyarakat?
1: Baik.
4: Apakah selama ini tuh masih semua pihak itu justru saling menunggu hingga kebakaran kembali terjadi Mbak?
1: Oke, itu saja Mbak Gita.
4: Iya.
1: Baik, terima kasih Mbak Gita ya di Demang ya atas pertanyaannya. Baik, silakan Pak Sudirman nih, silakan ditanggapi pertanyaan dari Mbak Gita.
5: Jadi, terima kasih Mbak Gita. Siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini apabila terjadi kebakaran ya? Nah, saat ini kalau kebakaran namanya pemukiman, itu kan ada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palembang. Pemukiman, perumahan. Nah, sebenarnya kalau namanya kebakaran itu samanya tanggung jawab kita bersama-sama. Tanggung jawab kita bersama-sama, jangan ke ini dengan adanya BBBD, tanggung jawab BBBD. Tidak, itu sebenarnya bersama-sama. Begitu ada kebakaran, kita melaksanakan pemadaman. Jadi sebelum tim-tim kita yang ada, baik itu BBBD, TNI, Polri, belum datang, warga masyarakat yang mengetahui duluan untuk melaksanakan pemadaman bersama. Itu sering terjadi. Jadi kita bersama-sama melaksanakan pemadam itu sendiri. Oke, kalau memang dia perbatasan Kota Palembang, itu namanya ada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palembang. Nah, selagi Dinas Pemadam Kebakarannya, timnya belum sampai di lokasi, bisa warga masyarakat melaksanakan pemadam itu sendiri. Jadi kalau namanya bencana, kebakaran hutan lahan, itu sebenarnya tanggung jawab kita bersama-sama. Terkait kebakaran di mungkin di wilayah konsesi perusahaan, itu tanggung jawab dari pihak perusahaan itu sendiri. Tetapi kalau di lingkungan kita warga masyarakat, itu tanggung jawab kita bersama-sama, warga masyarakat yang bertempat tinggal, berdomisili di lokasi tersebut. Kadangkala sering terjadi di lapangan terbakar di lokasi dekat pemukiman masyarakat, masyarakatnya menonton bukan membantu kita. Itu yang sering terjadi. Makanya saya sampaikan di awal untuk bersama-sama sebelum tim kita datang dari BBBD, baik dari TNI Polri, Dinas Kebakaran Kota Palembang, Dinas Kabupaten Kota, warga masyarakat melaksanakan pemadaman dahulu untuk pencegahan awal biar kebakaran itu tidak meluas dan melebar. Selagi menunggu kita. Jadi intinya kebakaran hutan dan lahan adalah tanggung jawab kita bersama-sama. Kalau memang di seputaran, laksanakan pemadaman bersama-sama. Apabila memang kebakarannya besar, segera warga masyarakat laporkan ke pemerintah setempat, baik itu di level yang terendah, Kades, Lurah, Kecamatan, BBBD Kabupaten yang ada di Kabupaten itu sendiri. Biar kita bersama-sama melaksanakan pemadaman itu. Begitu, Mbak.
1: Baik, dan kita terima penelpon kembali ya Pak ya. Langsung saja kita sapa, selamat pagi.
6: Selamat pagi Pak.
1: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
6: Dengan Rani di Talang Jambe.
1: Dengan Rani di Talang Jambe, silakan Mbak Rani.
6: Selamat pagi Bapak-Bapak narasumber. Gini Pak, jika kondisi asap semakin memburuk nih, langkah darurat apa yang akan diambil oleh pemerintah untuk melindungi masyarakat dan menjaga kelancaran tentunya arus lalu lintas di Tol Palindra? Satu lagi Pak, apakah pengawasan terhadap pembuka lahan ini pemerintah juga memaksimalkannya? Terima kasih Pak.
1: Baik, terima kasih Bu Rani ya atas pertanyaannya. Baik, silakan untuk Pak Sudirman nih terkait pertanyaan Bu Rani, kondisi asap semakin memburuk. Nih Pak, langkah darurat apa untuk melindungi masyarakat?
0: Iya, ya, makasih Mbak Rani yang ada di Tangerang Jambi ya.
1: Iya.
0: Sebenarnya kalau kebakaran hutan dan lahan akibat asap, emang asap itu berpengaruh sekali untuk kesehatan. Makanya untuk namanya peningkatan ISPA, itu kita meminta laporan dari dinas melalui Dinas Kesehatan Kota Palembang. Kalau memang ada peningkatan, nanti tim dari Dinas Kesehatan kita, Dinas Kesehatan Kota Palembang, Kabupaten Kota, Provinsi, akan mendata melalui puskesmas yang ada di pusat-pusat. Puskesmas yang ada di Kota Palembang.
7: Di Kota Palembang.
0: Apabila memang ada, kan namanya langsung mendata ulang, apa yang perlu yang terjadi dalam kita lihat sampai dengan hari ini tidak ada namanya peningkatan terjadinya ISPA ya. Di baik itu di Kota Palembang yang ada di terkait dengan pengawasan, sebenarnya kalau pengawasan kita sudah maksimal sebelum dinyatakan sudah penetapan status siaga kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan dan 12 kabupaten lainnya. Kita sudah menyampaikan kepada warga masyarakat bahwa di puncak kemarau ini melalui sosialisasi, edukasi, kita melalui melalui TK, SD, SMP melaksanakan sosialisasi edukasi kepada warga masyarakat terkait apabila terjadi kebakaran di puncak kemarau itu akan mempersulit kita itu kita sendiri. Jadi pengawasan kita sudah maksimal kita laksanakan baik sosialisasi, mitigasi, kegiatan-kegiatan yang menunjang agar kebakaran di puncak kemarau ini tidak terjadi kebakaran tanah lahan itu sendiri. Papan himbauan kita sudah sampaikan di mana daerah rawan-rawan akan kebakaran hutan, lahan-lahan, ataupun daerah-daerah yang sering terjadi bencana-bencana yang lain. Jadi edukasi, sosialisasi di awal-awal musim kita sudah sampaikan. Jadi pemerintah, begitu provinsi, kabupaten telah maksimal, TNI Polri sudah maksimal melaksanakan sosialisasi himbauan itu sendiri. Ya. Kadangkala yang terjadi, saya sampaikan ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, itu yang sering terjadi. Jadi intinya pemerintah, baik itu provinsi, kabupaten, TNI Polri telah maksimal melaksanakan pengawasan terhadap kebakaran hutan dan lahan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Jadi kita kembali ke warga masyarakat, belum jangan membuka lahan dengan cara membakar apabila di puncak kemarau ini. Apabila terjadi namanya kebakaran akan sulit untuk kita padam bersama.
1: Baik, ini kita juga terima pertanyaan ya Pak Sudirman, Pak Wandian Tolis ya dari YouTube kita di Pro1 RRI Palembang. Saya izin bacakan ya Pak ya, pertanyaan pertama dari @anggara_yt31. Izin bertanya, melihat karhutla yang terjadi, apakah kita sudah terlalu terbiasa dengan bencana ini sehingga setiap tahun hanya bisa memadamkan api tapi belum benar-benar menyelesaikan penyebabnya? Silakan Pak Sudirman.
0: Jadi kalau yang penyebabnya, memang kan saya bilang di awal ada unsur kesengajaan, tidak akan terjadi namanya kebakaran baik itu lahan dan lain-lain kalau tidak ada faktor orang dan manusia. 99% menurut penelitian itu ada unsur manusianya pelaku, dan sedangkan 1% itu ialah unsur kondisi alam. Kenapa tidak akan terjadi nama kebakaran kalau tidak ada unsur? Pasti ada manusianya, ada koreknya, ada bahannya, seperti itu. Kalau tidak ada yang namanya bahan sesuatu manusia, tidak akan terjadi kebakaran. Jadi, makanya kita bersama-sama. Kesadaran masyarakat itu selalu kita ingatkan bersama-sama bahwa apabila membakar sampah sembarangan, tidak dijaga, itu akan menjadi kelalaian. Makanya kesadaran masyarakat itu perlu sekali kita tingkatkan pada warga masyarakat. Kalau terkait dengan pengawasan kita, terjadi kebakaran di situ-situ aja, di kabupaten itu sering berulang kali naik, sudah wanti-wanti, sudah kita petakan bersama-sama bahwa daerah ini sering terjadi kebakaran, kita sudah siapkan, sudah sosialisasi melalui BPBD Provinsi, Kabupaten, TNI Polri, Manggala Agni juga selain dia memadamkan juga dia melaksanakan sosialisasi. Kadang warga masyarakat itu oknum saya sampaikan, bukan ini ya, oknum yang tidak bertanggung jawab. Oke, masyarakat di sini bersedia, oke. Nah tapi kita selip mata saja, gitu orang Palembang bilang itu. Kita madamkan di sebelah kiri, tiba-tiba ada di ujung sana ada. Padahal tadi tidak ada kebakaran. Kalau tidak ada manusia, unsur kesengajaan tidak mungkin namanya kebakaran. Kita aman Sumatera Selatan kalau tidak ada namanya unsur kesengajaan. Gitu. Ini intinya kesadaran masyarakat. Kita inikan lagi, kita kembalikan ke masyarakat sendiri melalui edukasi yang kita sampaikan, baik melalui media, melalui Pro1 RRI, TV, dan media-media cetak dan lain-lain. Lalu menyampaikan larangan-larangan untuk membuka lahan dengan cara itu sudah jelas. Apabila membuka lahan, ketahuan, sanksinya hukumnya berat sekali itu. Nah, warga masyarakat harusnya berpikir, ini akan terjadi. Kalau sudah terbakar, kita sulit kita padamkan bersama-sama. Itu apalagi, mungkin Pak Dayan merasakan itu, di emosi dua itu kalau sudah terbakar, luar, begitu masuk, langsung duluan Pak Dayan baru kita yang dirubah. Ini cuma.
1: Baik, ini ada pertanyaan selanjutnya dari @Safea. Pak, ini asapnya dari daerah Indralaya udah mulai sampai ke Palembang dan sekitarnya. Apakah sudah ada peringatan atau himbauan dari pemerintah belum ya? Minimal himbauan untuk waspada asap atau himbauan untuk pakai masker seperti itu, Pak. Gimana nih? Kalau dari Pak Wandian Tolis dari BMKG, sudah ada himbauan belum, Pak?
2: Iya, kemarin beberapa media juga menanyakan itu tadi terkait data kualitas udara. Memang dari peralatan yang kami miliki itu sejak sudah pukul 17 itu sudah menunjukkan peningkatan konsentrasi PM2,5 ini mendeteksi partikulat-partikulat padat di atmosfer, biasanya adalah residu dari pembakaran-pembakaran. Nah, jadi dalam konteks ini sepertinya jika kita sandingkan dengan data sebaran asap, ya sepertinya terpantau di alat kami adalah sebaran asap yang terpantau sehingga kualitas udara menurun dengan drastis sejak pukul 17 kemarin. Nah, kami sudah menyampaikan kepada masyarakat, utamanya kelompok-kelompok rentan, dengan adanya penurunan kualitas udara ini, bahkan sampai saat ini masih terpantau pada kondisi tidak sehat, karena konsentrasinya di atas 55 mikrogram per meter kubik. Nah, kepada masyarakat yang kelompok rentan, untuk mungkin menggunakan masker dan membatasi aktivitas di luar ruangan, karena paparan dari PM2,5 ini kan bisa mengganggu sistem pernapasan kita, mengganggu kesehatan. Nah, selama aktivitas dan periode ini, potensi kemunculan asap seperti tadi malam itu masih tetap ada. Jadi mungkin kepada masyarakat secara umum perlu juga untuk membawa stok atau persediaan masker dan mungkin kacamata yang pelindung mata untuk ketika beraktivitas di luar ruangan. Dan ini biasanya akan baru bisa bersih partikulat di atmosfer kita itu kalau sudah terjadi hujan atau hotspotnya sudah mati dan angin bertiup kencang dan mendispersi atau menyebarkan atau sudah mengendapkan partikulat ini jatuh ke permukaan. Mungkin demikian.
1: Baik, ini juga ada pertanyaan dari Bu Lilis di kilometer 12 untuk Pak Wandian Tolis. Apakah hujan ringan yang turun sesekali sudah cukup untuk menghilangkan resiko kebakaran lahan nih, Pak?
2: Mohon diulang.
1: Apakah hujan ringan ya Pak Wandian Tolis ya yang turun sesekali sudah cukup untuk menghilangkan resiko kebakaran lahan nih, Pak?
2: Oh, kalau masih di awal kemarau itu sangat membantu, tetapi pada saat ini kita sudah di puncak kemarau, kita butuh hujan intensitas tinggi untuk bisa memadamkan ataupun membasahi lahan-lahan. Karena kalau hujan ringan itu sama sekali tidak akan membasahi permukaan tanah, bahkan mungkin baru sampai di tanah dia sudah langsung menguap lagi karena permukaan itu sudah cukup panas dan kering ya. Jadi sebagaimana data hotspot dari yang disampaikan dari BPBD itu kan sampai bulan November, meskipun kita sudah musim hujan, itu hotspot masih tinggi. Artinya hujan di awal musim hujan itu tidak efektif langsung membunuh ataupun meniadakan hotspot. Jadi baru ketika hujan terjadi merata, ketika ada intensitas 5 sampai 20 mm dalam satu hari, baru kemudian hotspot itu akan hilang semuanya. Mungkin begitu.
1: Baik, ini juga ada pendengar kita nih yang bergabung di pesan WhatsApp. Mau info, untuk hari ini Lubuk Linggau mendung, langit putih merata, asap kabut tipis, jarak jauh kendaraan masih kelihatan Pak dari Tamrin nih di Lubuk Linggau. Terima kasih Pak Tamrin ya atas informasinya. Dan saya kembali ke Pak Sudirman nih. Kalau Pak Sudirman dari pengalaman BPBD sendiri nih Pak, apakah kejadian di sekitar

0: sama. Sebenarnya itu, Mbak. Nah, itu. Jadi intinya kalau yang di kebakaran itu tidak ini, memang itu ada oknum-oknum yang melaksanakan pembakaran secara sengaja, ya efeknya ke kita-kita semua yang ada, terutama pemerintah. Apabila pemerintah tidak cepat hadir, masyarakat akan tambah lagi repot kita bersama-sama. Makanya kita begitu ada kegiatan, ada laporan dari warga masyarakat ataupun pengendara melalui tol sendiri, kita langsung segera melaksanakan.
1: Baik.
0: Ke lokasi pemadam.
1: Oke, baik. Kita terima penelpon kembali nih, Pak ya. Selamat pagi. Baik, sepertinya terputus nih. Silakan dicoba lagi ya di 0711-369977. Dan masih bersama kami pendengarnya di Pro 1 RRI Palembang. Mungkin pertanyaan terakhir juga di WhatsApp yang kita bacakan kali ini ya, Pak. Untuk Pak Wandian Tolis, Pak, bagaimana cara membedakan titik panas yang terdeteksi BMKG dengan kebakaran yang benar-benar terjadi di lapangan nih, Pak?
2: Iya, jadi dari citra satu sebaran hotspot yang kota sebaran hotspot itu kan sebenarnya kita sudah memberi tiga kategori ya, dari segi tingkat kepercayaan yang rendah, sedang, dan tinggi. Dan biasanya kalau sudah pada kategori tinggi itu itu sudah hampir pasti ada titik api, meskipun tetap ada peluang itu sekedar titik panas saja, sekedar beda suhu udara antara area tersebut dengan sekitarnya. Kemudian biasanya juga ketika titik panas itu bergerombol dalam satu area, nah itu sudah cenderung lebih menunjukkan sebuah fire spot ya, atau titik api. Mungkin seperti itu saja sih. Tapi kemudian dinamika di lapangan itu sangat random sekali kan ya, karena citra satelit itu pun masih menggabungkan pemodelan, sistem perhitungan yang masih ada bias kekeliruan di dalamnya.
1: Baik, ini kita terima penelpon berikutnya. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Pak Iman di Empat Lawang.
1: Pak Iman di Empat Lawang. Silakan Pak Iman.
3: Ya, saya mau tanya, ya kapan dihubungi di tempat damkar itu kan, mengapa lah selalu kendaraannya itu, mobilnya itu selalu kosong, nggak pernah diisi terus oleh banyu. Jadi kan katanya 24 jam kan standby. Nah itu kan karena api ini kan 5 menit aja kan lo sudah besar, Pak. Jadi itu tuh mengapa kalau nggak isi terus aninya itu ada solusinya nggak, Pak?
1: Oke, itu saja Pak Iman.
3: Ya, yang saya tanyakan tuh mengapa nggak diisi terus mobil-mobilnya itu kan? Kapan baru ada perlu baru diisi? Nah, itu kan terlalu lama juga. Ya, itulah saja yang saya tanyakan sama narasumber. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Iman di Indralaya. Ini terkait damkar nih Pak ya. Mungkin bisa Pak Sudirman untuk menanggapi.
0: Terima kasih Iman ya, di Empat Lawang. Sebenarnya itu harus kan kembali lagi ke dinas damkar kota, ya Kabupaten Empat Lawang. Sebenarnya harus P, namanya kita damkar itu sih harus kendaraan itu harus sudah terisi. Begitu ada informasi 65 kebakaran itu segera survei langsung berangkat. Memang kan kendala mungkin ada beberapa faktor kendala. Satu, kendaraan tidak bisa, sering terjadi air sudah diisi, tidak ada namanya kejadian kebakaran. Nah, mobil otomatis kan bebannya akan meningkat. Akan menekan mobil itu sendiri. Nah, tapi nanti Bapak, tolong sampaikan saja Bapak ke kepala dinasnya itu melalui pemerintah setempat. Kalau Bapak berada di kota Palawang, di kotanya, di Palawang, di Tebing, laporkan ke melalui ini Pak, melalui RT, RW, bahwa tolong kalau memang ini sampaikan, begitu ada laporan kebakaran langsung bergerak. Ini tidak, begitu ada kebakaran, ngisi dulu di Bapak sampaikan tadi, kebakaran sudah habis, mobil baru datang. Tidak Pak, tidak seluruhnya seperti itu. Tetapi nanti kita sampaikan melalui BBBD kabupaten yang ada di

0: pahlawan untuk menyiapkan kendaraan tersebut dengan mengisi tangki tersebut. Jadi begitu ada kebakaran, langsung ke lokasi dan melaksanakan pemadaman. Nah, begitu Pak ya, nanti saya sampaikan Pak. Saya koordinasikan dengan BPBD Kabupaten Palawang untuk mengkoordinasikan ke Dinas Damkar Kota Kabupaten Palawang. Terima kasih Pak, Pak Iman di Kabupaten Palawang.
1: Baik, Pak Sudirman dan Pak Wandian Tolis ya, karena lintas waktu kita juga hampir menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Mungkin sebelum kita akhiri dialog Palembang Menyapa di kesempatan hari ini, silakan disampaikan nih Pak, pesan-pesan penting yang ingin disampaikan juga kepada pendengar ataupun masyarakat ya, terkait dengan tema kita yaitu Karhutlah di Ogan Ilir, asap nyaris kepung jalan tol Palindra. Silakan mungkin Pak Sudirman terlebih dahulu.
0: Nah, pemirsa pendengar Pro 1 RRI Palembang, saya sampaikan, saya ingatkan kepada warga masyarakat di saat ini puncak di musim kemarau, jangan membuka lahan, membakar sampah secara sembarangan. Apabila memang terjadi kebakaran di lokasi tempat tinggal saudara, di area tempat Anda tinggal, segera laporkan ke pemerintah setempat agar kita bersama-sama melaksanakan pemadaman agar kebakaran itu sendiri tidak melebar, meluas ke tempat yang tidak kita inginkan bersama-sama. Kesadaran keluarga masyarakat penting di kala puncak musim kemarau ini. Apabila terjadi namanya kebakaran, sulit untuk dipadamkan, yang pusing kita semua. Kerugian kita semua yang merasakannya. Jadi, kepada warga masyarakat, segera laporkan apabila terjadi kebakaran, jangan membuka lahan dengan cara membakar. Itu, Mbak.
1: Baik, Pak Wandian Tolis, silakan Pak Wandian Tolis untuk pesan-pesan yang ingin disampaikannya.
2: Ya, baik, melanjutkan yang disampaikan Pak Sulman bahwa kita saat ini ada di fase puncak kemarau dan keberhasilan pemerintah menangani dampak kekeringan, dampak karhutlah, kemunculan asap, itu adalah kerjasama kita semua, pemerintah, masyarakat, swasta, yang saling berkontribusi, saling terkait. Pemerintah saya rasa tidak akan mampu menangani semuanya jika kemudian masyarakat tidak berpartisipasi aktif. Di samping itu juga terkait bahwa penurunan kualitas udara sudah terpantau sehingga untuk masyarakat lebih aware beraktivitas di luar ruangan untuk melindungi diri dengan masker atau kacamata agar tidak terpapar atau tidak terdampak buruk dari adanya partikulat padat yang mencemari udara kita. Dan selalu mengakses informasi resmi dari pemerintah, mendengarkan himbauan pemerintah, tidak mudah terprovokasi ataupun menyebarkan berita-berita yang tidak jelas sumber kebenaran. Demikian, Pak Ega. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Wandian Tolis, Pak Sudirman ya, atas informasi, atas waktunya, dan juga wawasannya yang sudah dibagikan kepada pendengar Pro 1 RRI Palembang ya, di kesempatan pagi hari ini. Selamat bertugas kembali ya Pak ya. Assalamualaikum. Baik, pendengar, semoga dialog pagi hari ini dapat menambah pemahaman masyarakat mengenai kondisi karhutlah di Sumatera Selatan, sekaligus pentingnya peran seluruh pihak dalam upaya pencegahan dan penanganannya. Demikian dialog interaktif Palembang Menyapa di kesempatan hari ini di hari Kamis 6 Agustus 2026. Dan pendengar, tetaplah bersama kami karena setelah ini kami masih akan menghadirkan berbagai informasi dan juga hiburan di ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Palembang Menyapa.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka enggak dengar omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kalikan nol semua, sebelah sama kamu.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

0: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan cek fakta untuk Anda, akun Facebook Informasi Viral New 3. Pada Kamis 23 Juli 2026 mengunggah gambar yang menampilkan klaim untuk tautan pendaftaran bantuan tunai untuk petani. Klaim tersebut diikuti dengan narasi yang tertulis bantuan hingga 15 juta rupiah untuk petani. Silakan cek kelayakan dan daftarkan nama Anda sekarang. Hingga Minggu 2 Agustus 2026, pendengar ya, unggahan tersebut telah disukai 114 kali, menuai 20 komentar dan juga dibagikan 2 kali oleh pengguna Facebook lainnya. Dilansir dari turnbackhoax.id, tim pemeriksa fakta Mavindo menelusuri kebenaran klaim dengan mengakses tautan unggahan tersebut. Diketahui tautan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor Telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun Telegram. Tautan tersebut, pendengar ya, kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Dan pendengar, Turnback Hoax menelusuri lebih lanjut kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci cara mendaftar bantuan tunai untuk petani di mesin pencari Google. Pencarian mengarah ke laman resmi Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian atau psp.pertanian.go.id. Melalui media sosial Instagramnya, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Republik Indonesia telah menjelaskan bahwa pihaknya tidak pernah membuka pendaftaran ataupun penyaluran bantuan pemerintah melalui media sosial, baik berupa tautan ataupun pesan berantai. Selama ini, pendengar ya, penyaluran bantuan untuk para petani diberikan melalui mekanisme resmi, yaitu berdasarkan usulan e-banper dari Dinas Pertanian setempat. Faktanya, tautan tersebut bukan saluran resmi pemerintah untuk bantuan tunai petani dan berpotensi menjadi sarana penipuan. Jadi pendengar, unggahan berisi tautan pendaftaran bantuan tunai untuk petani merupakan konten palsu atau hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

manis, asam, pahit, dan asin. Itu adalah empat rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi empat rasa dasar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami, yang diserap dari bahasa Jepang ini, adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan MSG

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Di Palembang pagi ini pendengar ya, untuk informasi selanjutnya kami hadirkan untuk Anda dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Sumatera Selatan yang memperkuat langkah antisipasi terhadap potensi kenaikan harga pangan pada musim kemarau yang diperkirakan lebih kering pada Agustus 2026. Kepala Bank Indonesia Sumatera Selatan Bambang Pramono mengatakan kondisi kemarau dengan curah hujan rendah berpotensi mengganggu produksi sejumlah komoditas hortikultura sehingga dapat mempengaruhi ketersediaan dan harga pangan. Menurutnya ya, tekanan inflasi pada Agustus 2026 ini diperkirakan akan cenderung meningkat, antara lain dipengaruhi oleh momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang berpotensi meningkatkan konsumsi masyarakat terhadap sejumlah komoditas pangan dan jasa. Dan selain peningkatan permintaan pada momentum kemerdekaan Republik Indonesia, tekanan harga juga berpotensi berasal dari kondisi musim kemarau yang lebih kering. Jadi pendengar ya, curah hujan yang rendah berpotensi mengganggu kestabilan produksi komoditas hortikultura dan tentunya berdampak juga terhadap pasokan pangan di pasar. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, TPID Sumatera Selatan terus memperkuat koordinasi dan sinergi melalui strategi pengendalian inflasi berbasis 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Hingga akhir Juli 2026, TPID Sumatera Selatan telah melaksanakan lebih dari 381 kegiatan operasi pasar murah, gerakan pangan murah, dan stabilisasi pasokan dan harga pangan di berbagai wilayah Sumatera Selatan. Selain itu juga puluhan inspeksi mendadak atau sidak pasar dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok pangan dan juga kepatuhan terhadap harga eceran tertinggi. Upaya stabilisasi ini juga pendengar ya diperkuat melalui subsidi harga dan subsidi ongkos angkut untuk menjaga kelancaran distribusi pangan antar daerah. Hingga Juli 2026, Bank Indonesia Sumatera Selatan telah memfasilitasi subsidi ongkos angkut sebanyak 77 kali untuk komoditas pangan utama dengan total berat komoditas yang diangkut mencapai sekitar 47,92 ton guna mendukung kegiatan operasi pasar murah di Sumatera Selatan.

Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola

waktu Indonesia Barat, saatnya kita mengakhiri kebersamaan kita dalam Palembang pagi ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia bersama kami dan mengikuti ragam mata acara yang kami hadirkan untuk Anda di sepanjang pagi ini. Dan pendengar, setelah ini ya masih akan ada Palembang siang ini bersama dengan rekan kami Alvina Damayanti dan Della Wawi. Jadi pastikan untuk terus bersama kami untuk mengikuti ragam mata acara berikutnya. Dan akhirnya saya Gaduyanti pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
6: Kilau Pancasila,

0: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, Ragam Acara akan menemani padatnya aktivitas Anda.
1: Palembang siang ini.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Della Wawi
3: dan Alvina Damayanti di Palembang siang ini untuk edisi hari Kamis 6 Agustus 2026.
2: Sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI,
3: kanal informasi dan inspirasi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang

Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 92,4 FM Pro 1 RR Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dan untuk Anda yang masih setia bersama kami, jangan lupa juga untuk mengakses kami, mendengarkan kami melalui RRI Digital yang bisa Anda unduh di Play Store atau juga di App Store. Terus jangan lupa juga mendengarkan kami melalui via streaming kami di rri.co.id. Nah, kita beralih ke informasi lainnya yang dilansir dari RRI.co.id ya, ini mengenai Wakil Bupati Mubah ini temui Menteri Sosial untuk mempercepat sekolah rakyat. Dan pendengar, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin ini memacu untuk percepatan program strategis nasional demi memutus rantai kemiskinan yang ekstrim ya di daerah tersebut. Jadi Wakil Bupati Musi Banyuasin Abdul Rohman ini menemui Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf di kantor Kementerian Sosial RI Jakarta pada Selasa 4 Agustus 2026.
0: Langkah diplomasi ini pendengar bertujuan untuk menguatkan koordinasi pembangunan sekolah rakyat di bumi Serasan Sekate. Jadi Wakil Bupati Muba memboyong PLT Kepala Dinas, Kepala Dinas Sosial Muba Deni serta PLT Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman M. Rido dalam pertemuan tersebut. Ini pendengar, pemerintah pusat juga merancang sekolah rakyat sebagai wadah pendidikan gratis berkonsep asrama bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Jadi sekolah ini memadukan kurikulum jenjang SD hingga SMA dengan pembinaan karakter, keagamaan, serta pemberdayaan ekonomi orang tua siswa.
1: Dan pemerintah Kabupaten Muba ini juga membuktikan bahwa keseriusan dukungan dengan menyediakan lahan siap bangun ini seluas 8,1 hektar ya. Dan lokasi strategis tersebut ini berada di kawasan eks bumi perkemahan, Kelurahan Soak Baru, Kecamatan Sekayu.
0: Baik, untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa dengarkan kami melalui RRI Digital yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store.

Minamuaki, serdam atau istilah lokal disebut serdam, merupakan alat musik tiup yang terbuat dari bambu, menyerupai seruling. Alat musik ini terbuat dari bambu bamban. Perbedaan serdam dengan seruling terdapat pada resonatornya yang berada di atas. Jika pada suling Sunda, rotan pengkat umumnya berasal dari luar material bambu, maka serdam masih menggunakan material yang sama, di mana bagian pengikat kepala serdam diambil dari bagian paling bawah dari keseluruhan ruas bambu. Ujung dari ruas bambu yang berdiameter paling lebar kemudian digunakan untuk melingkari bagian atas atau kepala serdam.

0: 92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ada Hacu dari Salma Salsabil untuk menemani Palembang siang ini, pendengar.
1: Dan tentunya untuk siang hari ini memang kalau dilihat dari faktor cuaca juga ya, Vin, ya, memang kita lagi di puncak-puncaknya musim kemarau yang diperkirakan oleh BMKG itu sampai bulan September. Dan ini sudah ada titik hotspot ya.
0: Benar.
1: Tadi aku juga lihat kayak di berseliweran di media sosial di Tol Kayu Agung itu udah gelap banget gara-gara kebakaran gitu.
0: Iya, dan juga pendengar prosotor dari Palembang dimanapun berada, baik di Palembang, Sumatera Selatan, dan luar Sumatera Selatan, baiknya juga menjaga kesehatan ya.
1: Mulai dari perbanyak minum air putih, atau yang perlu kayak multivitamin, atau juga kalau misalnya perlu pakai masker, pakai aja gitu.
0: Iya, benar banget. Jadi untuk menghindari juga penyakit-penyakit yang bakalan terjadi ke depannya nih, pendengar, karena faktor cuaca.
1: Benar, karena kata pepatah tuh sehat itu mahal.
0: Benar banget.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Tembang dari Chris Dayanti.
1: Iya, penasaran.
0: Ih, penasaran banget. Nanti jam 11 ada warta berita olahraga apa aja nih nanti ya?
1: Iya, nanti ada dinamika olahraga. Kita bakalan bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia.
0: Dan tentunya juga untuk Anda, jangan lupa setelah itu kita bakal balik lagi ke ruang dengar Anda. Uh-huh. Tentunya masih banyak program-program menarik dari pas jam Pro 1. Terus juga nanti ada info warta berita Pro 1 RRI Palembang, yeah, dan Indonesia, yeah, Banget.
1: Dilanjutkan dengan program Indonesia Banget hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Kira-kira hari ini kita bakal bahas apa nih Dila di Indonesia Banget?
0: Ada deh.
1: Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Fenerbah ungguli Sturm Graz di 2-0 pada leg pertama kualifikasi Liga Champions. Juara bertahan Liga Inggris Arsenal takluk dari Betis 1-3 di laga pramusim. Final Piala Presiden 2026, Persebaya mengakui Persib akan melawan dengan tangguh. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Beragam informasi menarik dari dalam dan luar negeri tentunya sudah kami siapkan dari ruang dengar Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 hari Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Mendengar pemirsa, kami awali informasi dari sepak bola mancanegara di mana Fenerbahce mengalahkan SK Sturmgraz pada skor 2-0 di laga leg pertama kualifikasi ketiga Liga Champion UEFA. Selengkapnya kita simak Nurdian Syah Krisna.
1: İçeride Asensio paslaşarak kullandık iyi yere. Greenwood, Greenwood, Greenwood! Mason
2: Fenerbahce merebut keunggulan 2-0 di kandang saat menjamu Sturmgraz dalam laga pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Istanbul dini hari tadi. Didukung dengan para supporter setia di Stadion Sukro Sarajevo, Fenerbahce mengawali laga dengan lebih baik. Kerem Aktürkoğlu berperan kunci dalam gol pembuka di menit ke-9 dengan memberikan umpan kepada Talisca yang kemudian menghujamkan bola ke dalam gawang dengan tembakan keras tak terbendung. Cedera yang dialami Jayden Osterwalder memaksa Fenerbahce melakukan pergantian pemain yang tidak direncanakan. Gangguan tersebut nyaris membuat Sturmgraz menyamakan kedudukan lewat upaya Sedi Jata. Namun, Fenerbahce kembali mendominasi dan mengandalkan keunggulan tepat sebelum jeda. Marco Asensio melakukan operan pendek dari sepak pojok kepada Greenwood yang kemudian melepaskan tembakan keras jauh ke sudut kanan bawah gawang. Gol 2-0 tersebut bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan mereka akan memperjuangkan laga kedua seakan-akan kedudukan masih 0 sama.
3: Belki 3-4 de olabilirdi.
2: Kami nyaris tidak memberi lawan celah sama sekali. Hal-hal ini juga menguntungkan bagi kami karena ini adalah pertandingan dua leg. Laga-laga Liga Champions selalu sulit dan berlangsung di level tinggi. Dengan keseriusan yang sama, kami ingin menghadapi leg kedua dengan konsentrasi yang sama, seolah-olah skornya masih 0 sama. Kami ingin bertarung dengan baik di sana, menampilkan permainan sepak bola yang bagus dan lolos ke babak berikutnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung kami atas dukungan mereka. Kami selalu membutuhkan dukungan mereka. Jika mereka ada di sana, kami pun ada di sana. Saya mengucapkan terima kasih kepada mereka dari sini.
3: Her zaman ihtiyacımız var. Onlar varsa biz varız. Onlara buradan teşekkür ediyorum.
2: Sementara itu, kepala pelatih Sturmgraz Fabio Ingolić mengatakan bahwa rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Namun ia memahami level yang dimiliki lawan saat bermain di kandang sendiri.
4: Ya, natürlich tut's weh, wenn man Spiel verliert.
2: Tentu saja rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Kami datang ke sini untuk mencetak gol, idealnya sebanyak-banyaknya. Tentu saja kami tahu bahwa kami jelas-jelas diunggulkan. Kami berhadapan dengan tim yang memiliki kualitas individu tinggi, dengan bintang-bintang dunia, pemenang Liga Champions, dan juara dunia. Nilai squad mereka 6 kali lipat dari kami. Anggaran tim utama mereka 15 kali lipat dari kami. Itulah mengapa ini merupakan tugas yang sulit, seperti yang sudah diperkirakan. Tetapi suasana di sini luar biasa. Ujian untuk semua supporter yang hadir hari ini keberuntungan dan momentum tidak berpihak pada kami. Selanjutnya, Sturmgraz akan menjamu Fenerbahce dalam laga kedua putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Merkur Arena, Graz, Austria, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami ajak Anda menuju ke laga lainnya, yaitu Real Betis yang ditaklukkan Arsenal dengan 3-1 berlangsung di Dublin dalam laga pramusim dini hari tadi. Karisma Rizky punya informasi lengkapnya.
1: Laga uji coba pramusim di Aviva Stadium dini hari tadi menjadi mimpi buruk bagi Arsenal. Real Betis berhasil menundukkan The Gunners dengan skor meyakinkan 3-1. Semua gol tercipta di babak pertama akibat rapuhnya lini pertahanan Arsenal. Real Betis langsung tancap gas pada menit ke-9. Rodrigo Riquelme membuka keunggulan memanfaatkan hasil umpan silang Pablo Fornals. Skor menjadi 1-0. Di menit ke-26, Nelson Deosa mengadakan keunggulan lewat tendangan jarak jauh dari jarak sekitar 30 yard. Skor menjadi 2-0. Arsenal sempat memperkecil ketertinggalan di menit ke-32. Piero mencetak gol sundulan dari skema sepak pojok, skor menjadi 2-1. Namun Betis segera merespon. Pada menit ke-43, Pablo Fornals mengunci kemenangan menjadi 3-1 untuk kemenangan Real Betis. Skor bertahan hingga turun minum. Pelatih Mikel Arteta melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua, memasukkan banyak pemain muda serta Gabriel Jesus dan Gabriel Martinelli. Namun tempo permainan melandai dan tidak ada gol tambahan hingga usai. Pemain Arsenal Ricardo Calafiori hanya ingin ambil sisi positif dari laga ini.
2: Yeah, of course, we always want to win, and at the end we couldn't today.
3: Ya, kami di sini untuk menang. Sayangnya kami belum mampu hari ini. Saya pikir kami pantas melakukannya. Tapi kami hanya perlu ambil sisi positifnya. Masih ada permainan bagus yang kami tunjukkan.
1: Sementara itu, pemain Arsenal lainnya, Miles Lewis-Skelly, menilai laga ini merupakan kesempatan melatih kondisi fisik timnya.
3: Laga ini kesempatan kami untuk melatih kondisi kami. Ada beberapa momentum bagus. Kami akan terus mengembangkan ini. Kami akan belajar dari hasil ini untuk meraih kemenangan di lain kesempatan.
2: Again, we're taking steps in the right direction, of course. We want more from the performance and the result, but we take learning and we move on.
1: Selanjutnya Arsenal akan menghadapi Borussia Dortmund pada 9 Agustus mendatang di edisi pramusim Emirates Cup 2026. Sementara Real Betis melawan Bournemouth di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Chelsea dengan skor 1-0 dalam laga uji coba pramusim di Stadion Kai Tak Hong Kong malam kemarin. Gol tunggal dicetak oleh Edon Zegrova dalam menit ke-68 dan laga ini menjadi momen kembalinya Mykhailo Mudryk setelah absen 20 bulan. Dan debut pemain baru Chelsea seperti Danny Welbeck, Giovanni Quenda, dan Mike Penders, termasuk juga pelatih Chelsea Xabi Alonso, mengakui timnya bermain dengan kontrol baik namun kurang beruntung.
1: 30-35 minutes we have played with.
2: Ya, kami bermain dengan kontrol yang baik. Kami menciptakan beberapa peluang dan beberapa menit terakhir sedikit mirip dengan Sabtu lalu. Kemudian kami sedikit kehilangan kendali dan di babak kedua terjadi banyak sekali perubahan. Dan kami tidak beruntung untuk menang. Tetapi yang pasti ini tentang proses dan beberapa menit untuk semua orang.
1: It's the process, it's minutes for everyone, and now we have two more before we go back to.
0: Kekalahan ini menjadi kekalahan kedua berturut-turut bagi Chelsea setelah takluk dari Tottenham, dan Juventus di bawah Luciano Spalletti menunjukkan tren positif dengan catatan nirbobol yang sulit.

0: Sementara itu pertandingan pramusim antara AC Milan dan Inter Milan berakhir imbang 1-1 di Stadion Optus Perth, Australia malam tadi. Inter unggul lebih dulu melalui gol dari Federico Di Marco di menit ke-52 memanfaatkan umpan dari Nicolo Barella. AC Milan menyamakan kedudukan melalui penalti Christopher Nkunku di menit 83 setelah Carlos Augusto melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Pelatih Inter, Christian Sifu, melihat perkembangan dan komitmen pemain dan menyatakan tim bermain dengan baik.
1: Ya, saya melihat perkembangan, para pemain berkomitmen. Kami telah bekerja keras akhir-akhir ini. Karena kami tidak tertarik kepada permainan mereka, tetapi kami tertarik untuk membuat kerja bagus, untuk meningkatkan kondisi terpenting. Para pemain bermain dengan baik selama beberapa menit, dan kami juga senang dengan kualitasnya. Siamo contenti anche per la qualità di quello che hanno espresso
0: in questo momento. Kedua rival sekota akan kembali bertemu di Serie A pada 31 Oktober 2026 yang berlangsung di San Siro Milano tuan rumah. Dan 13 Februari 2027 San Siro Inter tuan rumah. Secara historis, Inter masih unggul tipis dalam total kemenangan Derby della Madonnina. Dan pertandingan ini menjadi ajang pemanasan bagi kedua tim dalam jelang musim yang baru.

0: Kita beralih ke arena net petenis Belanda. Talon Grigspoor berhasil menaklukkan unggulan pertama Alexander Zverev pada putaran kedua Canadian Open 2026 yang berlangsung di Montreal, Kanada, dini hari tadi. Sementara dari tunggal putri, Coco Gauff mengamankan putaran ketiga usai menyingkirkan Kayla Day. Kita singkap, maksud kami, kita ikuti informasi lengkap bersama Liliana Dea.
1: Yes, he's done it. The top seed.
2: Kejutan besar terjadi pada turnamen Canadian.

0: Australian Open ATP Masters 1000 Montreal ketika petenis Belanda Tellen Griekspoor berhasil menumbangkan unggulan pertama Alexander Zverev di IGA Stadium dini hari tadi. Griekspoor menang 3 set dengan skor 6-7, 6-2, 6-4 untuk melaju ke putaran ketiga. Kemenangan ini menjadi salah satu hasil terbaik Griekspoor musim ini. Petenis peringkat 69 dunia itu bangkit setelah hanya meraih satu kemenangan dalam 8 laga terakhir di level tour. Menghadapi Zverev, Griekspoor tampil agresif dengan 20 winner forehand. Ia juga memenangkan 17 dari 18 poin saat maju ke depan net dan memastikan kemenangan setelah bertanding selama 2 jam 33 menit. Usai laga, Griekspoor mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya.
1: Yeah, this is probably one of the most special
2: ones. Ini mungkin salah satu kemenangan paling istimewa yang pernah saya raih. Seperti yang saya katakan, saya menjalani musim yang sangat sulit di lapangan dan itu tidaklah mudah. Saya bahkan sempat hampir menyerah beberapa kali. Namun belakangan ini saya terus bekerja lebih keras. Dalam beberapa pekan terakhir, saya merasa level permainan saat latihan sudah sangat baik dan saya merasa memang tinggal menunggu waktunya. Memang mudah mengatakannya sekarang setelah berhasil, tetapi kemenangan ini sangat spesial, apalagi diraih atas pemain sepertinya.
0: Sementara itu, di sektor putri, unggulan keempat Coco Gauff juga berhasil memastikan tiket ke putaran ketiga Canadian Open 2026. Juara Grand Slam dua kali itu mengalahkan rekan senegaranya Kayla Day dengan skor 6-2, 7-5 di Sobey Stadium dini hari tadi. Gauff sempat kehilangan momentum saat gagal menutup pertandingan pada game servisnya. Meski demikian, petenis Amerika Serikat itu tetap menjaga rekor sempurna dengan 7 kemenangan tanpa kalah saat melawan sesama petenis Amerika sepanjang musim 2026. Usai pertandingan, Gauff mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: I think I could close out a little bit.
0: Saya rasa seharusnya saya bisa menutup pertandingan dengan lebih baik. Namun saya merasa saya berhasil memulai laga dengan baik. Intensitas permainan saya memang sedikit menurun, tetapi saya masih mampu melewati pertandingan ini. Tentu saja itu menjadi hal yang ingin saya perbaiki pada babak berikutnya. Hasil ini mengantarkan Tellen Griekspoor dan Coco Gauff melangkah ke babak ketiga Canadian Open 2026. Griekspoor akan berhadapan dengan Matteo Arnaldi, sementara Gauff akan menantang Maria Sakkari pada putaran selanjutnya. Keduanya kini memburu hasil terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open pada akhir Agustus mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Para penggemar olahraga, kali ini kita menuju ke lapangan hijau. Persebaya akan menghadapi Persib di laga final Piala Presiden 2026 malam nanti dengan tekad mempertahankan rekor kemenangan yang sempurna. Pelatih Bernardo Tavares menilai Persib lebih diunggulkan dari segi kualitas, skuad, dan kedalaman rotasi pemain. Meski demikian, Persebaya mengusung misi memperpanjang rekor 100% menang di pramusim.
1: Persib adalah juara 3 kali di Super League, dan jika kita menganalisis transfer market, kita bisa membuat 3 tim dari skuad mereka. Anda melihat transfer market Anda dapat membuat 3 tim. Anda dapat menempatkan satu tim sekarang, dan tim lain di permainan lain, kualitas kompetisi akan tetap sangat tinggi. Dan kami tidak punya situasi ini di skuad kami. Kami punya skuad kecil saat ini. Kami punya beberapa pemain muda dari akademi yang bersama kami. Tapi kami punya pemain lain di skuad kami, dan kami bermain dengan 11 pemain, kami akan mencoba melakukan yang terbaik.
0: Pertandingan diprediksi berjalan dengan sengit meski statusnya laga pramusim. Persib diunggulkan berkat materi pemain dan rotasi yang matang, sementara Persebaya berharap bisa memberikan kejutan dengan menjaga momentum positif sebelum kompetisi resmi dimulai.

Di laga lainnya, Persija Jakarta juga akan melakoni laga pamungkas Piala Presiden 2026-2027 dengan menghadapi Arema FC dalam perebutan peringkat ketiga di Stadion Kapten Iwayan Dipte, Gianyar sore nanti pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Sintayong menyadari timnya masih dalam proses pembentukan dengan kondisi fisik dan permainan baru yang mencapai 30-40% saja. Ia akan melakukan rotasi pemain untuk menjaga ritme dan memulihkan kondisi kebugaran setelah laga semifinal. SDE juga berharap Persija menunjukkan perkembangan signifikan hingga pertandingan pembuka di Super League pada 4 September mendatang. Evaluasi dari Piala Presiden akan menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas tim. Laga melawan Arema jadi kesempatan terakhir untuk mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Sementara itu PSSI mengumumkan pengalihan fungsi Piala Presiden 2027 yang akan dikhususkan untuk pengembangan Timnas Indonesia dan tidak lagi akan melibatkan klub-klub lokal. Ketua PSSI Erick Thohir menjelaskan klub tidak lagi membutuhkan turnamen pramusim tambahan karena kalender kompetisi yang cukup padat dan adanya League Cup atau Piala Indonesia ke depannya. Piala Presiden hanya akan menjadi wadah uji coba internasional atau mini turnamen melawan luar negeri.
1: Dan tentu kita sudah bicara tadi di Kongres, Piala Presiden berikutnya, karena memang klub-klub sudah juga liga melahirkan yang namanya Piala Liga. Nah, tentu Piala Presiden tahun depan tidak lagi untuk klub. Kita akan coba bagaimana Piala Presiden ini malah kita kembangkan untuk pengembangan tim nasional kita. Ya, ini yang kita akan coba. Tapi kasih waktu kita untuk berfungsi untuk Piala Presiden berikutnya. Ya.
0: Kita akan menuju ke informasi lainnya juga. Sebelum itu, laga final antara Persib Bandung versus Persebaya Surabaya di Stadion Kapten Iwayan Dipta malam ini menjadi otomatis laga penutup era klub di ajang Piala Presiden. Dan perubahan ini menjadi catatan sejarah sepak bola nasional.

Kita beralih ke informasi menarik lain, penjualan tiket MotoGP Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika telah menembus 42% dengan target total penonton 140.000 hingga 150.000 orang dan 65.000 di hari balapan utama atau 11 Oktober. Pemerintah Nusa Tenggara Barat nampaknya optimis target tercapai dengan strategi seperti diskon 50% bagi pemilik KTP di NTB dan ini menjadi dukungan dari IMI yang telah memborong 8.000 tiket. Integrasi UMKM lokal, kehadiran para pembalap lokal seperti Mario Aji dari Moto2 dan Veda Ega Pratama Moto3 menjadi daya tarik yang utama. Pemerintah juga mempercepat perbaikan PJU rute bypass dan berkoordinasi dengan PHRI dalam mengendalikan tarif hotel. Event ini diharapkan mendongkrak sektor pariwisata dan ekonomi daerah dengan sisa waktu 2 bulan. Para penyelenggara optimis target penonton tercapai dan gelaran 2026 menawarkan pengalaman berbeda dengan dukungan langsung terhadap para pembalap lokal serta integrasi UMKM.

0: Kabar dari Arena Net BWF dan BAI yang melakukan renovasi besar-besaran di Indira Gandhi Sports Complex dalam mengatasi masalah kebersihan dan lingkungan jelang kejuaraan dunia 2026. Pembenahan meliputi pembersihan total, pengendalian hama, perbaikan struktural, penggantian kursi, penyegelan celah, perbaikan atap, dan peningkatan sistem pencahayaan oleh konsultan internasional. Kritik polusi dan kabut dingin pada India Open direspon dengan penjadwalan kejuaraan di Agustus atau musim panas monsun sehingga udara lebih bersih. Alwi Farhan tiba dengan selamat meski sempat terkendala pembatalan penerbangan akibat topan saat bertolak dari Shangzhou. Ia telah berlatih sejak pekan lalu dan optimis tampil habis-habisan tanpa beban di kejuaraan dunia yang berlangsung 17 hingga 23 Agustus 2026 mendatang.
1: Ya, memang itu kondisinya dan memang itu situasinya, mau ngomong apa. Jadi swadidis, saya nggak tahu kondisi akan gimana, tapi memang saya dapat info BWF dari 2 minggu sebelum perhelatan dimulai, BWF sudah standby di sana untuk memastikan bahwa tidak ada lagi yang dikomplain-komplain kemarin. Jadi ya saya berharap kejuaraan dunia, vibes-nya seperti kejuaraan dunia, penyelenggaraannya yang bagus, dan kita tim Indonesia bisa ngasih.
0: BWF juga menyatakan kepuasan terhadap hasil peningkatan fasilitas yang dikerjakan oleh BAI dan Alwi kini menembus peringkat 10 dunia, juga bertekad meraih hasil terbaik untuk nama Indonesia.

Pendengar pemirsa, kabar tadi menutup informasi olahraga kebersamaan kita pada siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti Dinamika Olahraga Sore akan hadir dengan informasi yang terupdate. Anda juga bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media-media sosial terverifikasi @rriprograma3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita dengarkan Lala Huta dengan judul 1000 Tahun. Dan tadi juga kita sudah bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk menyimak dinamika olahraga edisi hari Kamis 6 Agustus 2026. Masih di Palembang siang ini pendengar, bersama saya Alvina Damayanti dan juga Dela Wawi yang akan memberikan rangkaian informasi seputar Sumatera Selatan dan sekitarnya, dan tentunya akan menghadirkan juga ragam mata acara pada hari ini. Informasi selanjutnya pendengar yaitu dari pemerintah Kota Palembang yang mulai mengarahkan pengembangan kampung wisata sebagai instrumen untuk memperkuat ekonomi lokal sekaligus memperluas pilihan destinasi wisata berbasis masyarakat. Pendekatan tersebut dinilai mampu mengoptimalkan potensi sejarah, budaya, dan kearifan lokal yang tersebar di berbagai kawasan kota. Gagasan itu pendengar mengemuka dalam penganugerahan pemenang Lomba Kampung Wisata tahun 2026 pada hari Selasa, 4 Agustus 2026. Staf ahli bidang perekonomian, pembangunan, dan investasi Sekretariat Daerah Kota Palembang, Riza Pahlepi, mengatakan pengembangan kampung wisata ini tidak cukup dipahami sebagai kegiatan kompetisi antar kelurahan. Program tersebut diharapkan menjadi ruang untuk membangun identitas kawasan sekaligus juga menciptakan aktivitas ekonomi yang bertumpu pada potensi masyarakat. Dan juga pendengar, pengembangan kampung wisata ini dipandang sebagai salah satu strategi diversifikasi sektor pariwisata daerah. Selain memperkuat identitas kota, pendekatan tersebut juga diharapkan mampu menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang memanfaatkan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Kompas Jam Pro 1.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Alvina Damayanti, inilah info selengkapnya.

0: Pendengar, BMKG memperkirakan sejumlah wilayah Sumatera Selatan masih berpotensi mengalami hujan dalam beberapa hari ke depan. Kondisi ini dipengaruhi aktivitas atmosfer seperti gelombang Kelvin, pola konvergensi, dan belokan angin. Kepala Stasiun Meteorologi SMB 2 Palembang, Siswanto, mengatakan, gelombang Kelvin diprediksi aktif pada 7 hingga 8 Agustus 2026. Wilayah Musi Banyuasin, Musi Rawas, dan Banyuasin berpeluang mengalami hujan sedang pada siang hingga sore hari. BMKG juga mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap perubahan cuaca dan potensi bencana hidrometeorologi. Informasi cuaca terbaru perlu dipantau untuk mengantisipasi dampak yang mungkin terjadi. Informasi selanjutnya, pendengar, sebanyak 10 kabupaten kota di Sumatera Selatan kini masuk zona merah kebakaran hutan dan lahan. Musi Banyuasin dan Ogan Komering Ilir menjadi wilayah dengan kejadian terbanyak, masing-masing mencapai 102 kasus. Kabid Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan, Sudirman, mengatakan, peningkatan zona merah menunjukkan ancaman karhutla masih tinggi selama musim kemarau. Selain Muba dan Oki, wilayah lain yang masuk zona merah antara lain Ogan Ilir, Banyuasin, Pali, Muara Enim, Palembang, Muratara, Oku, dan Oku Timur. BPBD Sumatera Selatan mengimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar karena dapat memicu kebakaran luas. Sekian pendengar Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvira Damayanti, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Pas Jam Pro 1.

Pendengar Pro 1 RRI Palembang, tepat pukul 12.10 menit waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan beduk dan azan zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pendengar Pro 1 RRI Palembang, seiring terdengarnya kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, tibalah waktu bagi kaum muslimin dan muslimat untuk menunaikan ibadah sholat zuhur. Kami, segenap tim yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah yang kita tunaikan di tengah hari ini menjadi penyejuk hati, penambah keikhlasan, serta mendatangkan keberkahan dalam setiap langkah kita.

dalam Islam, menyakiti hati orang lain adalah perkara yang sangat serius. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Ia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya disakiti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seringkali tanpa sadar, ucapan atau tindakan kita membuat orang lain terluka. Mungkin kita mengolok, membandingkan, atau menyepelekan perasaan orang lain. Tapi ingatlah, dalam pandangan Allah, menyakiti hati seorang hamba bisa menjadi sebab datangnya murkanya. Allah tidak hanya melihat ibadah kita, tapi juga bagaimana kita memperlakukan sesama. Ketika kita membuat orang lain tersenyum, mendoakannya atau menguatkannya di saat sulit, itu adalah bentuk ibadah yang besar. Sebaliknya, saat kita membuat seseorang menangis karena keegoisan atau kata-kata tajam kita, bisa jadi Allah menunda kebahagiaan kita sebagai pelajaran. Ingatlah, doa orang yang terzalimi itu mustajab. Maka dari itu, sebelum bicara, tanyakan pada hati, apakah ini akan membuat saudara saya bahagia atau justru sedih? Jika ragu, diam lebih baik. Karena diam bisa menjadi bentuk kasih sayang. Mari kita jadi pribadi yang lembut, menenangkan, bukan menyakitkan. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat dan paling menenteramkan bagi sesamanya.

0: Masih dari Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, masih di Palembang siang ini pendengar bersama saya Della Wawi
1: dan saya Elvira Dabayanti yang tentunya masih akan menemani Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.
0: Jam-jamnya rawan.
1: Benar. Sekarang nih sekarang udah pukul 12:33 menit, harusnya lagi cari makan siang. Bener. Atau udah makan siang sih Della?
0: Mungkin kemungkinan udah mulai OTW balik lagi ke tempat beraktivitas ya. Abis makan biasanya terbit lapar.
1: Ngantuk.
0: Biasanya
1: abis
0: udah
1: ngantuk
0: mulai...
1: terbitlah apa Dela? Ngopi
0: dong. Salah, abis makan terbitlah kenyang.
1: Abis kenyang?
0: Terbitlah ngantuk baru nyari kopi.
1: Oh gitu, tapi sayangnya banget. Mungkin ada juga dari pendengar persatuan dari Palembang nih yang belum makan Dela jam segini.
0: Curhat ya. Karena memang kita tuh gak bisa nyamain sama aktivitas orang masing-masing di tempat beraktivitas. Ada yang mungkin memang super sibuk karena ini udah juga hampir di penghujung tahun ya. Udah masuk bulan Agustus, banyak yang harus dikejar gitu ya. Tapi kalau misalnya ngantuk ya kenapa gak kayak cuci muka dulu ataupun sekedar kata Vina tadi beli kopi.
1: Betul.
0: Sekarang udah banyak kok kopi yang promo-promo.
1: Atau kalian bukan tim promo ya. Mahal gak masalah,
0: yang penting kualitas, rasa itu yang dicari.
1: Kalau kita tim promo gak sih Dela?
0: Aku banget.

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

0: saya nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh.
2: Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
3: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Nah, ini ternyata banyak manfaat bagi efisiensi yang sedang dilaksanakan pemerintah.
3: Meningkatkan nilai kewawasan kebangsaan, kemudian melatih kemandirian. Bagaimana siswa-siswa sekolah rakyat.

0: Selamat siang pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Palembang, Sari Berita. Kebijakan work from home ataupun WFH bagi aparatur sipil negara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan setiap hari Jumat diperpanjang hingga akhir September 2026. BPS Sumatera Selatan mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Selatan pada bulan Juni 2026 menurun sebesar 13,98%. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Alvina Damayanti. Kebijakan work from home ataupun WFH bagi ASN Pemprov Sumatera Selatan setiap hari Jumat diperpanjang hingga akhir September 2026. Langkah ini bertujuan untuk mengubah budaya kerja sekaligus mendukung penghematan energi, terutama dalam menekan konsumsi BBM kendaraan dinas dan penggunaan listrik di setiap kantor OPD.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan resmi memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home bagi aparatur sipil negara hingga akhir September 2026. Langkah ini diambil selaras dengan instruksi pemerintah pusat yang bertujuan merombak budaya kerja sekaligus memperkuat agenda efisiensi energi nasional. Kebijakan yang berlaku setiap hari Jumat ini awalnya dimulai diterapkan sejak 1 April lalu. Namun melihat dampak positif yang dihasilkan, terutama dalam menekan biaya operasional rutin, otoritas terkait memutuskan untuk memberikan nafas lebih panjang bagi skema kerja jarak jauh ini. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyatakan dukungan penuh terhadap keputusan tersebut. Menurutnya, penerapan WFH yang sudah berjalan selama beberapa bulan terakhir telah membuktikan bahwa produktivitas tidak harus selalu berbanding lurus dengan kehadiran fisik di kantor.
2: WFH ini ternyata banyak manfaat bagi efisiensi yang sedang dilaksanakan pemerintah, manfaat juga bagi keluarga-keluarga dari sumber daya manusia yang ada itu. Mereka lebih banyak waktu bisa terlibat dalam urusan keluarga.
1: Di luar aspek keseimbangan hidup dan kerja atau work-life balance, kebijakan ini menjadi senjata ampuh Pemprov Sumsel dalam mengikat pinggang anggaran. Tanpa aktivitas di kantor setiap hari Jumat, konsumsi listrik di setiap organisasi perangkat daerah atau OPD dilaporkan menurun secara signifikan. Selain listrik, sektor transportasi juga menjadi penghematan yang nyata. Penggunaan bahan bakar minyak atau BBM dari kendaraan dinas operasional berhasil ditekan drastis, mengingat mobilitas harian ASN menuju kantor terpangkas satu hari dalam sepekan. Rian Afridani melaporkan.
0: BPS Sumatera Selatan mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Selatan pada bulan Juni 2026 menurun sebesar 13,98%.
3: Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Selatan mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Wisman ke Sumatera Selatan pada Juni 2026 mencapai 849 kunjungan. Angka tersebut turun 13,98% dibandingkan Mei 2026 yang tercatat sebanyak 987 kunjungan. Kepala BPS Sumatera Selatan, Muhammad Wahyu Yulianto mengatakan, walau mengalami penurunan, BPS menilai kondisi tersebut masih tergolong wajar karena dipengaruhi berakhirnya musim libur sekolah yang menyebabkan aktivitas perjalanan wisata menurun. Wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Sumatera Selatan masih didominasi oleh Malaysia sebesar 35,92%, disusul Tiongkok 16,73% dan Singapura 13,07%.
4: Untuk wisatawan mancanegara kan kita turun karena di bulan Juni kemarin kan libur. Ya, jadi aktivitas pergerakan manusia juga terrelate dengan hal di libur itu. Karena ini sudah mulai masuk sekolah di bulan Juli sudah agak turun juga gitu. Dan pergerakan manusia juga turun. Ya sebenarnya pariwisata Sumsel ini kan baru melangkah ya. Belum bisa memberikan satu kontribusi yang menjadi utama. Artinya apa? Pak Gubernur juga berharapnya bukan hanya jangka pendek, tapi jangka ke depan. Kita rintis nih sekarang, makanya kemarin ada program pariwisata wisata masuk ke Sumsel dengan satu program kesehatan gitu, supaya kita juga berobat, kita juga berrekreasi.
3: Wahyu menilai sektor pariwisata berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di tengah dominasi sektor pertanian, pertambangan, serta minyak dan gas. Penguatan sektor ini tidak hanya diukur dari peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga dari kontribusinya terhadap aktivitas ekonomi masyarakat melalui pengembangan destinasi, akses transportasi, dan fasilitas pendukung. Selain mampu meningkatkan daya tarik daerah, sektor pariwisata juga memiliki efek ganda terhadap perhotelan, transportasi, kuliner, perdagangan, hingga UMKM. Menurut Wahyu, pemerintah daerah diharapkan dapat terus memperkuat promosi destinasi wisata unggulan dan meningkatkan kualitas pelayanan agar daya saing pariwisata Sumatera Selatan semakin meningkat serta berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aprianti Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, sebanyak 25 Taruna Akademi Militer diterjunkan ke 5 sekolah rakyat di Sumatera Selatan. Kehadiran mereka diharapkan dapat membentuk karakter dan meningkatkan kedisiplinan siswa selama tinggal di asrama.
5: 5 Taruna Akademi Militer Angkatan Darat mulai menjalankan program Taruna Bakti di Sekolah Rakyat Pedegah Atas 7 Palembang. Program kolaborasi Kementerian Sosial dan TNI ini bertujuan membentuk karakter, meningkatkan kedisiplinan, serta menanamkan wawasan kebangsaan kepada para siswa melalui pendampingan selama tinggal di asrama. Komandan Batalion Taruna Akademi Militer Letkol Infantri Eko Wahyono mengatakan, di Sumatera Selatan sebanyak 25 taruna diterjunkan ke 5 sekolah rakyat hingga 8 Agustus mendatang. Menurutnya, para taruna akan membimbing siswa membangun pola hidup kedisiplinan, mandiri, dan tertib dalam kehidupan sehari-hari di asrama.
6: Meningkatkan nilai wawasan kebangsaan, kemudian melatih kemandirian. Bagaimana siswa-siswa sekolah rakyat nantinya diberi pendampingan, bagaimana cara dan bagaimana pola hidup di dalam asrama. Selain itu, adanya latihan kedisiplinan sehingga mereka mampu dari mulai bangun pagi, menyiapkan tempat tidur, makan, belajar, sampai dengan kegiatan mereka istirahat lagi dalam kedisiplinan.
5: Secara nasional, program Taruna Bakti melibatkan 902 taruna dari 3 matra TNI dan Akademi Kepolisian yang diterjunkan di 166 sekolah rakyat pada 34 provinsi serta 131 kabupaten dan kota. Selain memperkuat pendidikan karakter bagi siswa, program ini juga menjadi sarana bagi para taruna untuk mengasah kepemimpinan dan pengabdian kepada masyarakat. Lamsi Harsilitonga melaporkan.
0: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang.

0: Hudla selama musim kemarau mulai berdampak pada kualitas udara di Sumatera Selatan. Berdasarkan pemantauan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumsel, 7 kabupaten dan kota telah mencatat indeks standar pencemar udara ISPU pada kategori sedang dengan nilai berkisar 55 hingga 82. Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan DLHP Provinsi Sumatera Selatan, Reza Wahya mengatakan, ketujuh daerah tersebut meliputi Ogan Ilir, Prabu Muli, Musi Banyuasin, Muara Enim, Musi Rawas, Pali, dan Lahat. Kondisi ini dipengaruhi berkurangnya intensitas hujan dalam beberapa hari terakhir, yang menyebabkan konsentrasi polutan di udara meningkat, seiring bertambahnya titik panas dan kejadian karhutlah. Meski masih berada pada kategori sedang dan dinilai masih aman untuk aktivitas manusia, hewan maupun tumbuhan.
1: Jadi hujan sudah mulai jarang sudah beberapa hari ini. Jadi ISPU itu mengalami peningkatan. Jadi selama ini memenuhi sekarang masuk ke kategori sedang. Tapi kalau untuk standarisasi sedang itu masih bisa beraktivitas untuk manusia, hewan dan tumbuhan. Sehingga ini tidak terlalu membahayakan.
0: Dinas Lingkungan Hidup mengingatkan kualitas udara berpotensi terus menurun apabila kebakaran hutan dan lahan semakin meluas. Masyarakat diimbau tetap mewaspadai dampak asap terutama kelompok rentan serta ikut mencegah karhutlah dengan tidak membuka lahan menggunakan cara dibakar.
2: Pendengar, Pengurus Perempuan Ikatan Cendekiawan Muslim Provinsi Sumatera Selatan periode 2026-2030 resmi dikukuhkan dengan komitmen memperkuat peran perempuan sebagai pilar peradaban yang cerdas, berakhlak, dan berdaya.
3: Pengurus Perempuan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia atau PICMI Provinsi Sumatera Selatan periode 2026-2030 resmi dikukuhkan. Kepengurusan baru berkomitmen memperkuat peran perempuan melalui pendidikan, dakwah, kegiatan sosial, dan kolaborasi untuk kemajuan daerah. Ketua PICMI Sumatera Selatan Ida Utami Dwi Kurniawati mengatakan, perempuan merupakan tiang peradaban sehingga harus menjadi pribadi yang kuat, cerdas, dan berakhlak. Ia mengajak seluruh pengurus dan berbagai pihak untuk bersama-sama menjadikan perempuan ICMI sebagai teladan dan solusi bagi umat.
4: Ya, di samping untuk bersilaturahmi bisa bersinergi dengan pemerintah gitu. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang akan kami laksanakan setelah pelantikan.
3: Ke depan, PICMI Sumatera Selatan akan memprioritaskan program pemberdayaan perempuan di bidang pendidikan, UMKM, kesehatan, dakwah, serta penguatan kolaborasi dan inovasi demi meningkatkan kontribusi perempuan bagi masyarakat dan pembangunan daerah. Erlin Fartesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, pendengar, Bupati Banyuasin memantau langsung kemacetan Suak Tape. Pemantauan dilakukan untuk melihat kondisi arus kendaraan sekaligus memastikan langkah pemerintah dalam mengatasi kepadatan lalu lintas yang terjadi di wilayah Banyuasin.
5: Saya langsung meninjau tempat keluar masuk kendaraan melalui jalan tol Pulau Rimau.
6: Bupati Banyuasin Askolani turun langsung memantau kondisi kemacetan di kawasan jalan keluar masuk tol Kecamatan Suak Tape Kabupaten Banyuasin pada Rabu 5 Agustus 2026. Pemantauan dilakukan untuk melihat kondisi arus kendaraan sekaligus memastikan langkah pemerintah dalam mengatasi kepadatan lalu lintas yang terjadi di wilayah tersebut. Askolani mengatakan persoalan kemacetan menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Banyuasin karena berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat dan pengguna jalan. Ia menyebut pemerintah daerah telah menyurati pihak pengelola jalan tol agar akses tersebut dapat segera difungsionalkan. Menurut Askolani, jalan tol Palembang Betung saat ini masih dalam tahap penyelesaian sehingga belum dapat dibuka secara umum. Ia berharap pembangunan dapat segera dirampungkan agar keberadaan jalan tol menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan kendaraan di jalur utama Banyuasin. Askolani juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kemacetan yang terjadi.
5: Yang pada saat ini jalan negara yang melintas Kabupaten Banyuasin masih sedang ada pengecoran jalan yang ada di kilometer 17 dan 18. Jadi kondisi jalannya sangat macet, kami harap maklum dan tentunya mohon maaf atas permasalahan yang terjadi di jalan negara di dalam wilayah Kabupaten Banyuasin. Nah, persoalan jalan tol yang pada saat ini kita lihat langsung pada saat ini sedang pengerjaan, jadi belum bisa juga dilalui secara maksimal. Saya sebagai kepala daerah, sebagai bupati yang bertanggung jawab di wilayah ini, tentunya sudah berkirim surat dengan pihak pengerja jalan tol HK. Dan kita belum diizinkan secara maksimal karena memang secara kondisinya sedang dikerjakan.
6: Ia meminta warga tetap bersabar selama pemerintah melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Pemerintah Kabupaten Banyuasin

0: akan terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, kementerian terkait, dan pengelola jalan tol untuk mempercepat penyelesaian persoalan tersebut. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro1 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan
2: nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang
3: JFC tidak akan terpengaruh
4: terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing.
5: Berita olahraga.
6: Pendengar, kita beralih ke berita olahraga. Komposisi skuad Sumsel United musim ini diisi oleh perpaduan pemain muda dan pemain senior untuk mengarungi championship musim 2026-2027.
7: Sumsel United resmi merampungkan pembentukan skuad berisi 31 pemain untuk mengarungi championship musim 2026-2027. Tim berjuluk Laskar Juara tersebut mendominasi komposisi timnya dengan deretan wajah baru guna memperkuat performa tim. Komposisi skuad musim ini juga diisi oleh perpaduan pemain muda dan pemain senior yang didatangkan dari sejumlah klub Super League maupun Championship. Langkah ini diambil untuk menciptakan keseimbangan dan kedalaman-kedalaman skuad di setiap lini persaingan. Tim penyusunan pemain Indra Yadi menegaskan bahwa mayoritas pemain yang direkrut berusia di bawah 30 tahun sesuai arahan presiden klub. Meski demikian, pihak klub juga tetap menyertakan beberapa pemain senior di atas 30 tahun untuk memberikan kepemimpinan dan pengalaman di lapangan.
8: Ya, kombinasi lah, ada yang mantan pemain Liga 1, ada Liga 2 yang tetap, artinya sudah beredar lama di Liga 2. Tapi memang Pak Presiden itu berharap bahwa pemain itu di bawah 30 usianya. Tapi tidak terhindarkan juga pemain senior yang memang di atas 30 tahun. Tapi harapan kita pemain itu memang di bawah 30.
7: Sebagai bentuk komitmen terhadap pembinaan usia muda, Sumsel United juga mempromosikan 8 pemain dari Elite Pro Academy Sumsel United. Para pemain tersebut mendapatkan kesempatan naik kelas untuk memperkuat tim utama dalam mengarungi kompetisi musim ini. Pilih Makomi melaporkan, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Sekian pendengar Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Kebijakan work from home bagi aparatur sipil negara Pemprov Sumatera Selatan setiap hari Jumat diperpanjang hingga akhir September 2026. BPS Sumatera Selatan mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Selatan pada bulan Juni 2026 menurun sebesar 13,98%. Pendengar, informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvina Damayanti, undur diri dan sampai jumpa.
9: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Nanti sebelum kita terima telepon Anda yang ingin bergabung bersama kami, di line telepon berapa?
1: Di 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090.
0: Siang hari ini kita bakal ngebahas hal apa atau apa sih yang paling Anda tidak sukai di di dunia lain.
1: Iya, gitu. Konteksnya terserah ya, ya terserah. Bisa jadi makanan,
0: orang.
1: Kayaknya orang jangan deh.
0: Maksudnya lebih ke sifat gitu ya, sifat ya, orang atau okay. apa. Tapi kalau misalnya Vina, kalau ditanya apa sih yang paling kamu gak suka, gak banget gitu
1: suka
0: ya.
1: Itu kalau misalnya benda, tau gak sih gesekan gabus?
0: Oh iya.
1: Ya ampun, itu benar-benar
0: ngilu ya.
1: Benci banget iya suara itu.
0: Berarti rumah Vina deket ini ya, pabrik gabus ya.
1: Tebak di mana?
0: Kok bisa ya?
1: Kok bisa, tapi itu paling anti. Kalau dia lagi mana nih? Paling gak suka apa?
0: Kamu.
1: Sekian ya pendengar.
0: Sekian pendengar dan terima kasih. Kalau aku sih apa yang paling aku gak suka itu bunyi detak jam.
1: Detak jam?
0: Gak tahu, aku tuh gak suka banget kalau bunyi tek.
1: Oh
0: tek,
1: gitu. Tek, nah tek. Ini nih pendengar, mungkin bagi kita itu adalah hal aneh ya. Tapi mungkin beberapa orang
0: ih unik ya, ya ih unik, kok bisa sih gak suka. Tapi yang paling aku suka sih kamu gitu.
1: Bener.
0: Ya.
1: Dan jangan lupa nanti kita selainnya akan bergabung di Indonesia Banget. Masih bersama Alvina Damayanti
0: dan Della Wawi.

0: Kompas Jam Pro 1.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Elvina Damayanti, inilah info selengkapnya. Pendengar, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mendorong pemerataan jaringan digital untuk mengatasi 74 titik wilayah yang masih mengalami blank spot. Upaya ini dilakukan guna memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses informasi dan layanan digital yang lebih merata. Bupati Muba, Toha Tohet meminta percepatan perluasan jaringan saat bertemu jajaran Telkom Group di Palembang. Menurutnya, infrastruktur digital menjadi dukungan utama pelayanan publik berbasis elektronik dan perkembangan ekonomi masyarakat. Informasi selanjutnya, pengecoran jalan lintas Sumatera kilometer 17 hingga 18 di Kabupaten Banyuasin berpotensi menyebabkan perlambatan arus kendaraan. Satlantas Polres Banyuasin menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mencegah antrian panjang selama pekerjaan berlangsung. Kasat Lantas Polres Banyuasin AKP Said Malik mengatakan, sistem buka tutup akan diterapkan dengan menyesuaikan kepadatan kendaraan dari arah Betung maupun Palembang. Personel juga disiagakan di sejumlah titik rawan penumpukan serta melakukan patroli untuk menangani kendaraan mogok dan kecelakaan. Pendengar, sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRIPalembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda.

Kupas Jam Perusahaan. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Eh, ini udah lewat berapa sih?
1: Lewat 5 menit.
0: 5 menit lagi. Udah lama banget gak bawain apa tuh?
1: Indonesia banget.
0: Bukan pro dangdut.
1: Oh gitu. Jadi Dela kangen sama dangdut ya.
0: Pindah ke pro 4. Tapi kita bakal tadi ngebahas hal apa sih yang paling dibenci atau paling gak disukai di dunia ini. Mm-hmm. Mau itu sifat orang, ataupun makanan, ataupun apapun itu boleh cerita. Tapi yeah, jangan serius banget dong.
1: Iya, yeah, ini santai-santai aja ya. Yeah, nanti kalau di siang.
0: Nanti kalau ditanyain gitu, nggak boleh mbak benci-benci sama orang, itu dosa. Enggak, kita tuh cuman kayak sharing atau juga cerita lah ya Vin ya. Mm-hmm. Dilan berapa nih?
1: Di line telepon 369977 atau pendengar juga bisa WhatsApp di 0821-792-79090.
0: Penelpon pertama di Indonesia banget. Halo.
2: Halo.
0: Halo, dengan dengan siapa ini?
2: Sama Adi Pitung mbak, tiga ulu.
1: Adi Pitung di Sekayu.
0: Adi Pitung di Sekayu.
1: Oh, di Tiga Ulu. Oh, ya ampun, jauh ya, ya Allah, Sekayu sama Tiga Ulu.
0: Kenyang, Vina. Ngantuk ya.
1: Iya, makanya jadi agak-agak fokus deh.
0: Apa kabarnya Bang Adi?
2: Alhamdulillah sehat,
0: Mbak. Alhamdulillah sehat. Kalau tadi udah dengar tema topik kita belum siang hari ini?
2: Udah, Mbak.
0: Udah.
1: Gimana nih?
0: Cerita dong, apa sih yang paling enggak disuka sama Bang Adi di dunia ini, baik itu sifat orang ataupun apalah gitu.
2: Mm-hmm. Benda, kalau benda ini, Mbak, apa? Sendok.
0: Sendok? Kenapa tuh sendok? Makanya pakai sumpit ya?
2: Ada yang sendok yang cekung ya.
0: Uh-huh. Centong mungkin ya?
1: Sendok yang cekung, kenapa tuh?
2: Ada yang ceper, nah yang ceper tuh.
1: Oh, ngerti-ngerti.
0: Ya, sendok kan, tipis yang iya. 10 ribu dapat selusin itu ya?
1: Gak usah disebutin harga kayaknya ya.
2: Suka itu mbak sendok itu.
0: Kenapa gak suka?
1: Kenapa?
0: Trauma?
2: Kalau makan kan kuahnya nggak pernah dapet.
1: Oh iya, ya iya, benar-benar. Itu lebih ke realistis ya bener, kayaknya ya.
0: Nah itu yang setuju ya. Mm-hmm. Jadi penelpon lainnya nanti kayak Bang Adi ya, ada alasannya juga
1: bener,
0: gitu.
1: Benar, bagus sih ini alasannya. Kalau makan-makan nasi kayak gitu gimana?
0: Susah nggak?
2: Kalau iya susah juga itu kalau nasi-nasi.
0: Jadi semenjak
2: apalagi yang kuah-kuahan.
0: Jadi semenjak itu beralih ke makannya pakai centong. Enggak kan?
2: Enggak lama.
1: Oh berarti enggak, ganti beli sendok yang lain ya?
0: Sendok Korea.
2: Ya,
1: okay. Sendok emas.
0: Beda ya. Oh gitu. Oke deh. Jadi enggak suka sendok ya, sendok yang ceper ya.
1: Oke. Bang Adi mau dengerin lagu apa nih?
2: Lagunya ini aja Mbak, dari Naf.
0: Naf yang mana?
2: Naf Bila Nanti.
0: Bila Nanti Kau Milikku. Oke. Mau dikirim enggak lagunya buat siapa?
2: Kirim sedikit ya, Mbak.
0: Boleh. Boleh. Goyangkan dulu.
2: Banyak boleh, Mbak?
0: Boleh. Kami
1: karena
0: tidur dulu.
1: Pertama ya.
2: Kira-kira 2 RT ya.
0: Boleh.
1: Nicknya sekalian tolong disebutkan.
2: Kirim buat Mbak Pipit. Mbak Pipit, Mbak Nadia, Anggi, Robi di Ramekasi, Ibu Masito, ada Bang Napi juga di Jaga Raja, Pak Darmawan, Bang Idahan, Bang Aldo, Bang siapa aja, Bang Ari di Sekayu, buat semuanya aja Mbak, tanpa terkecuali. Lagunya ada Mbak?
0: Udah.
1: Kami ketiduran loh karena terlalu banyak banget 2 RT tadi ya.
2: Lagunya ada Mbak?
1: Ada dong, Bila Nanti Kau Milikku dari Naf ya. Oke.
2: Okay.
1: Ya udah, 1 RT berarti. 1 RT aja udah banyak banget ya, apalagi 2 RT
0: sampai
1: loh.
0: Sampai ngantuk aku.
1: Baiklah, terima kasih banyak Bang Adi Pitung.
2: Terima kasih Mbak. Semoga sehat selalu.
0: Amin. Amin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi dari Tiga Ulu Dela, mungkin kita bergeser dulu nih.
0: Kemana?
1: Dari Tiga Ulu.
0: Ada siapa
1: sih
0: ini? Halo.
3: Hai Kak Dela.
0: Hai. Hai. Dian.
3: Ah.
0: Dian kemarin mampir ke Pro 4, gak mampir ke Pro 1 dong ya.
3: Iya kan Dela kerja jam berapa? Saya gak tahu.
0: Sama aku dinasnya, aku tuh mau nyicip rotinya ya Allah. Iya, Dian.
3: Iya kan Dela gak tahu.
0: Aku, oh, aku mau roll roti-roti
3: ya,
0: yang itu.
3: Nanti ya.
0: Nanti iya, ya. Nantinya
3: aja.
0: Sekalinya ke Pro 1 harus bawa banyak ya, iya. Dian ya. Ngerampok. Dian apa kabar Dian?
3: Alhamdulillah sehat Afiat.
0: Alhamdulillah sehat. Masih di Sudirman?
3: Masih
1: ya, belum bergeser ini kemana-mana.
0: Pendengar lama waktu masih di Pro 2 dulu.
1: Oh, best banget.
0: Kalau Dian sendiri, apa nih Dian yang paling gak suka hal apa sih yang paling gak disukain Dian, baik itu sifat, barang atau makanan Dian?
3: Kucing.
0: Gak suka kucing?
3: Iya kan, kenapa? Kan udah tahu waktu itu kan di Pulau Dua kan.
0: Ya kenapa? Ampun, kenapa? Aku lupa Dian.
3: Iya, yang itu kan ada kucing tuh.
0: Takut ya?
3: Ya alergi juga sih.
0: Oh gitu, bulu-bulunya.
3: Iya, kadang-kadang buat bersin loh mbak.
1: Oh iya, ampun, gak apa-apa.
0: Tapi
1: sih sebenarnya
0: Dian, aku bisa jadi kucing loh. Miau.
3: Gitu ya, gak apa-apa kalau kucing itu gimana gitu
0: ya. Beda ya, kucing gendut ini ya.
1: Aku pikir sih langsung trauma loh mendengar kucing jadi-jadian ini ya.
0: Jadi gak suka kucing?
3: Kalau kucingnya cantik gak apa-apa.
1: Oh milih berarti ya, kucing jelek dia gak suka, kucing gadis suka. Okay.
3: Kalau kucingnya gadis suka.
1: Oh gitu, banyak pilihan ya.
0: Tapi dia sampai sekarang memang gak suka kucing?
3: Gak suka,
0: di rumah juga gak punya kucing?
3: Gak ada hewannya kayak ikan.
0: Ikan
1: apa? Sapu-sapu. Ikan apa? Ikan hias.
0: Ikan hias. Oke deh. Kalau gitu siang ini mau denger lagu apa Dian?
3: Ini aja lagu dari Dewa 19.
1: Judulnya apa?
0: Mistikus Cinta.
3: Dewa 19. Judulnya ini aja. Apa tuh? Apa tuh?
0: Restu Bumi?
3: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Oke, spesial lagu Restu Bumi buat siapa aja?
0: Tahu dong. Kalau enggak Honey Bunny Sweet.
3: Enggak
0: ya. Enggak ya.
3: Itu kan dia lama.

0: Wabarakatuh dari Sudirman yang menyapa kita hari ini masih di Palembang-Palembang iya. Ya belum di luar Palembang.
1: Maunya
0: di
1: mana? Palawang.
0: Aduh.
1: Ya udah kita tungguin ya. Pro satu selamat siang Indonesia banget.
2: Selamat siang Indonesia banget.
1: Sama siapa ini?
2: Sama yang kemarin Mbak Del.
1: Anggita di Pusri ya?
2: Iya Mbak.
1: Apa kabar?
2: Kabar baik.
1: Alhamdulillah sehat. Kita juga berdua baik-baik.
0: Iya, tapi Mbak Anggita ini suaranya tuh lembut banget gak sih Dela? Mm-hmm. Lembut, bener-bener merepresentasikan wanita cantik
1: iya.
0: Gitu ya.
1: Kalah kita ya. Iya.
0: Join deh bertiga sama kita.
1: Oh.
0: Boleh. Boleh, gimana Mbak Anggi? Apa sih?
2: Apa
0: yang gak disukain dari Mbak Anggi nih?
2: Kalau gak disukain ya Mbak.
0: Kenapa?
2: Orang tidur ya.
0: Mm-hmm.
2: Tapi dia tuh apa yang nginjek gigi ya, senam itu?
1: Oh, geger,
0: oh,
1: geger.
0: Iya, iya.
2: Oh, itu rasanya ngilu banget.
0: Iya, iya sih. Agak ganggu juga ya.
1: Enggak, aku tidurnya, aku tuh tidurnya
2: Mbak Sina?
0: Normal ya.
1: Kalem.
0: Kita. Bener, kami princess banget kalau tidur.
1: Iya, sleeping beauty.
0: Iya, mata tertutup, bibir tertutup, semua ditutup.
1: Dan napas berhenti.
2: Ya, itu yang aku...
1: Enggak suka?
0: Enggak suka.
2: Kalau enggak suka orang tidur kok...
1: Giginya ini ya? Tabrakan gitu ya, gitu ya.
0: Iya sih, agak mengganggu sebenarnya itu ya.
1: Benar.
0: You feel gitu nggak sih?
1: Sama kayak orang ngorok sih.
0: Iya, ngorok banget sih.
1: Oke okay deh.
0: Anggita mau dengerin lagu apa siang hari ini?
2: Itu aja Mbak.
1: Apa?
2: Please deh, jangan lupa.
0: Oke, okay, Titu ya.
2: Iya.
0: Oke, okay, buat
1: mau
0: siapa
1: dikirim?
0: Ini lagu Titunya?
2: Dikirim tadi ada Bang Rian Sudirman ya,
1: mm-hmm.
2: Ada Bang Adi Titung, ada Mbak Nadia, Mbak Sisi, Mbak Eli, Kak Eropi, Pak Darmawan, Pak Zakaria, Bang Ujiso, ada lagi Mang, ada Bang Fauzan ya.
1: Mm-hmm.
2: Pokoknya untuk sukses penyiar, pendengar pro satu aja.
1: Oke.
2: Okay. Untuk Mbak Dela sama Mbak Finanya. Selamat bertugas sampai selesai.
0: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga pendengar Dela tadi sudah bergabung bersama kita di
1: Betul.
0: Indonesia Banget segmen pertama hari ini.
1: Nanti kita terima lagi ya. Tapi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI.
0: Kanal informasi dan inspirasi.

Awalnya, pedagang dan ulama dari Timur Tengah yang datang ke Asia Tenggara untuk berdagang dan menyebarkan Islam membawa tradisi penggunaan penutup kepala sebagai bagian dari identitas keislaman. Nah, kopiah diperkirakan berasal dari pengaruh tersebut. Ketika Islam mulai menyebar di Nusantara, kopiah diadaptasi menjadi bagian dari budaya lokal. Bentuk dan bahan disesuaikan dengan iklim tropis dan kebutuhan masyarakat. Pada masa penjajahan Belanda, kopiah digunakan sebagai simbol identitas Muslim dan perlawanan terhadap penjajah. Para ulama dan tokoh pergerakan nasional sering mengenakan kopiah sebagai tanda kebanggaan terhadap agama dan budaya lokal. Kopiah juga menjadi pembeda antara masyarakat pribumi dan penjajah yang biasanya mengenakan topi ala Eropa. Kopiah semakin populer pada era pergerakan nasional. Tokoh-tokoh seperti Soekarno sering mengenakan kopiah hitam sebagai simbol nasionalisme dan identitas Muslim. Soekarno menjadikan kopiah sebagai bagian dari penampilannya dalam acara-acara resmi, sehingga kopiah semakin diidentikan dengan kepemimpinan dan kebangsaan. Setelah Indonesia merdeka, kopiah menjadi bagian dari pakaian resmi untuk acara-acara kenegaraan dan keagamaan. Kopiah hitam khususnya menjadi simbol keseriusan dan kesederhanaan. Di Indonesia, kopiah menjadi simbol nasionalisme dan persatuan.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Kita terima telepon lagi. Terus sebenarnya banyak ya orang tuh yang gak suka dalam kata hal kayak hal yang bisa dikatakan itu tuh biasa. Ternyata bagi mereka ya cukup unik juga lah ya. Gak suka kucing, gak suka makan sendok pakai sendok yang ceper.
1: Kalau gak suka kucing mungkin banyak ya teman-teman. Tapi kalau gak suka kucing jangan sampai menyakiti kucing ya.
0: Iya benar, jangan sampai ditendang ataupun dibakar.
1: Aduh,
0: gitu ya.
1: Karena kita berdua adalah pecinta kucing sejati.
0: Kucing aku tuh banyak banget.
1: Lagi dong di 309977 sudah ada yang bergabung. Indonesia banget, selamat siang.
2: Indonesia banget.
1: Halo, dengan siapa di mana?
2: Sama Ryan.
1: Ryan. Di mana nih?
2: Hah?
1: Di mana?
2: Di mana-mana.
1: Iya, bolehlah di mana-mana.
0: Pina sikat pin.
1: Ryan, gimana kabarnya hari ini? Baik ya?
2: Apa?
1: Kabarnya gimana hari ini? Baik kan?
2: Kabarnya baik.
1: Baik, gimana nih Ryan?
0: Ini Bang Aldo bukan sih?
1: Bang Simon ini nih, ya kan?
2: Kok oncom?
1: Kau tahu?
0: Ini Bang Aldo atau Bang Simon pribadi?
1: Bang Simon pribadi.
0: Oh, di Kertapati.
2: SP nih.
0: Bang Simon, sehat ya Bang Simon ya?
2: Alhamdulillah sehat Pak.
0: Alhamdulillah, kalau Bang Simon sendiri apa sih yang paling gak disukai Bang Simon?
2: Yang paling gak disukai? Makanannya gak enak.
1: Makanan yang gak enak contohnya apa?
2: Iya macam-macam, makanan basi.
1: Oh, ya, sangat-sangat general ya.
0: Ya iyalah. Tapi ada yang lebih spesifik gak sih? Misalnya yang gak suka makan apa gitu yang gak disukain. Kan pasti ada yang hal-hal yang lebih spesifik gitu.
2: Makan yang paling gak disukai? Makanan yang gak ada.
0: Orang makanan juga kalau makanan ada, ya? Gak ada, makanan gak, kalau makanan basi kan orang juga sama.
1: Iya ya, kita berdua aja makan basi gak mau loh.
0: Iya, sama gak ada makanan juga.
1: Makanya,
0: gak ada.
1: Ada gak yang lain? Atau gak ada sama sekali nih? Suka semua?
2: Suka semua Pak.
1: Oh ya udahlah kalau gitu.
2: Takutin Pak ya.
1: Boleh.
2: Terkejut.
0: Oh terkejut.
1: Iya, sama aja ya kayaknya. Ya udah deh.
2: Yang kedua, orang yang selalu apa tuh? Menzalimi kita.
1: Oh iya, menzalimi kita ya.
2: Kita takuti.
0: Oke.
1: Baiklah.
0: Oke deh.
1: Oke. Bang Simon mau lagu apa siang hari ini?
2: Kok cepet banget.
1: Udah dong. Udah ini kita udah 5 menit.
2: Dari ini aja. Lagunya dari Langit Sore.
1: Langit Sore.
2: Ya, band Langit Sore.
1: Rumit ya?
2: Ya betul.
1: Oke. Iya, itu yang dinyanyiin vokalis Ceylon 7. Buat siapa nih lagunya?
2: Lagunya untuk buat semua-semuanya, Pak.
1: Oke, siap Bang Simon.
2: Ya, terima kasih Pak Dela sama
1: Oke.
2: Yanti.
1: Iya benar, Yanti.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, tapi kalau sekali lagi pendengarnya harus jawabnya lebih spesifik ya. Kalau kayak makanan basi, makanan gak ada, ya siapa yang mau? Semua orang juga sama. Tadi kayak penelpon kita tuh ada Bang Adi Pitung gak suka makan pakai sendok cep.
1: Iya, atau ini ya. Gak suka bunyi-bunyi gigi-gigi bersentuhan gitu boleh juga.
0: Oke, Pro 1 selamat siang.
3: Siang penyiar idolaku.
1: Halo, Mbak Wenti ya?
3: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mbak Wenti?
3: Baik-baik sayang.
1: Baik ya. Gimana nih Mbak Wenti, apa sih yang gak Mbak Wenti sukai?
3: Ada salah satu, bukan satu sih, dua sih.
0: Apa tuh?
3: Yang pertama itu kayak makanan Jepang ada kan yang bundar. Terus atasnya itu dikasih kayak krim itu loh Mbak.
0: Mochi?
3: Enggak tahu itu apa sih namanya. Aku pernah coba itu benar-benar enggak bisa loh.
0: Takoyaki atau sushi?
3: Enggak tahu sih itu kayak krim warna putih gitu loh.
1: Pokoknya makanan Jepang gitu ya.
3: Kayak ada rasa-rasa gendum kayak gitu.
0: Iya takoyaki.
3: Itu benar-benar loh aku coba. Ya Allah.
1: Gak masuk gitu ya ke mulutnya Mbak Wenti ya?
3: Bener-bener lidah orang kampung bener-bener.
1: Gak apa-apa sih.
0: Terus satu lagi apa tuh Mbak Wen?
3: Itu aku coba ya. Pernah aku coba. Kata orang tua, itu tuh enak loh katanya. Gak bisa bener loh Mbak, mau muntah loh.
0: Karena mungkin memang adonannya tuh kayak lembek di dalam kan.
1: Iya, jadi agak jijik kali ya.
0: Yono.
3: Sama apa tuh yang kayak sushi apa-apa tuh ya,
0: yang mentah.
3: Makanan Jepang juga itu.
1: Sashimi kayaknya.
0: Oh, bukan, rosep.
3: Itu kalau itu memang aku paling suka loh. Rosep. Lagi kalau ada rebusannya.
0: Uh-uh. Oh iya. Nasinya panas ya.
1: Aduh, Allah lemah lagi loh kami berdua.
0: Terus satu lagi apa tadi?
3: Mancing-mancing Kak Del.
0: Iya, daun ubi rebus. Oh, lemak nih ya Allah. Kasih telur dadar kerupuk ya Allah.
1: Satu lagi apa nih Mbak Wenti selain makanan-makanan Jepang tadi?
3: Sama ini apa namanya? Kebohongan.
0: Oh, benar. Semua orang kayaknya enggak suka dibohongin ya.
1: Iya, cuma Ajis kayaknya suka dibohongin ya.
3: Sekali aku dibohongin, udah enggak ada lagi.
1: Cukup ya, sudah ya.
0: Kok ngomong-ngomong zodiaknya apa?
3: Aku kebetulan nggak tahu ya, itu Scorpio apa-apa.
0: Oh. Libra kayaknya.
1: Lahirnya ini ya, November atau Oktober Mbak Wenti?
3: Oktober.
1: Oh iya.
0: Scorpio.
3: Pas Sumpah Pemuda.
1: Gitu. Oh, 28 Oktober ya? Mirip-mirip sama okay. Teman-teman kami nih. Oke deh, Mbak Wenti mau dengerin lagu apa? Indonesia banget hari ini.
3: Yang Astaga Bercanda itu ada enggak?
1: Astaga sih? Bercanda ada.
0: Lagu siapa tuh?
1: Ya, lagu baru. Baru.
0: Ya. Oke, okay. Mau dikirim enggak Mbak Wen?
3: Untuk semuanya aja lah.
1: Mm-hmm. Oke, okay, terima kasih
3: aku
1: Mbak Wen.
3: Aku jujur deg-degan loh dengar Mbak Dela siaran.
0: Kenapa?
1: Kayak jatuh cinta kah Mbak Wenti?
0: Kenapa kok deg-degan?
3: Kan udah lama banget gak terdengar suaramu.
1: Oh gitu.
0: Aku memang sempat ke Gunung Kawi ya.
1: Karena ketemu siapa?
3: Dapat wangsit apa sih?
0: Ya biasa untuk menghasilkan pundi-pundi.
3: Alhamdulillah.
0: Gak bercanda. Oke deh, Mbak Wen, segitu aja Mbak Wen.
3: Iya, sehat-sehat ya.
0: Amin, siap. Semangat.
3: Salam untuk rekan-rekan di situ.
0: Amin.
1: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Padahal aku baru kayak sebulan ya nggak siaran ya.
1: Iya.
0: Apa kabarin kalau aku nggak siaran 3 bulan ya?
1: Aduh, kami nangis sih kayaknya ya. Di belakang Belitung, iya di belakang Belitung. Kita menyapa dulu.
0: Halo.
1: Nih ada siapa di mana?
0: Kayak radio gitu ya?
4: Penyiar idola.
1: Oh, dari Gandus ternyata.
0: Idola cilik. Bu Eli ya?
4: Betul sekali Mbak Dela.
0: Apa kabarnya Bu El?
4: Alhamdulillah baik, sayang Mbak Dela.
0: Bu El ini kalau ditanyain misalnya Bu, apa sih yang gak paling disukai? Jawabannya tau gak apa?
1: Apa tuh?
0: Anak-anak libur sekolah.
1: Iya. Begitu jangan. Kah?
4: Enggak juga.
1: Oh enggak, enggak ya? Memang aku zolim banget kami berdua ya?
0: Terus apa Bu?
1: Apa nih?
4: Kalau saya nggak suka ini Mbak, kalau jaringan hilang gitu kan Mbak.
0: Jaringan apa? Jaringan ikan?
1: Apa?
4: Jaringan
0: sinyal.
4: Sinyal dong.
0: Sinyal radio atau sinyal telepon?
4: Ya pokoknya semua sinyal Mbak.
0: Pokoknya semua sinyal.
4: Hilang itu saya nggak suka.
1: Stres langsung gitu ya?
4: Iya, mau saya ini apa? Mau saya banting hatinya Mbak.
0: Berarti gitu. Ini ya. Ini apa tuh handphone holic ya?
1: Holic gitu ya.
0: Iya.
1: Sudah apa terkontaminasi handphone sekali
0: iya.
1: Kayaknya ya.
4: Iya.
1: Kayaknya dimarahin bukan anak-anaknya Mbak Wen, Mbak Eli ya, lebih ke Mbak Elinya sendiri nih.
4: Mbak Wenti marah.
1: Iya, sorry Mbak Wenti.
0: Jadi sebulan bisa habis berapa giga ya itu ya? Kepo banget ya.
1: Atau pakai WiFi?
4: Boleh pakai
1: WiFi. Nah itu dia. Backsoundnya sudah kedengeran dari sini nih Mbak Eli.
0: Apa?
4: WiFi tetangga.
1: Oh maling ternyata.
0: Iya emang WiFi suka tetangga. Gitu ya. Pantesan banyak tetangga suka di password. Iya.
1: Minta Mbak passwordnya.
0: Bu mau denger lagu apa sih hari ini? Apa tuh?
4: Kalau dibohongi seseorang itu saya nggak suka banget.
0: Siapa lagi. Tuh?
1: Siapa
4: tuh? Langsung kayak mau suami, kayak mau siapa kayak
0: iya sih. Tapi jangan pernah bohongin istri loh. Karena insting istri tuh kalah.
4: Begitulah Mbak.
0: Kalah Densus.
1: Selasa.
0: Oke deh.
4: Sama anak saya juga kalau ketahuan dia bohong itu saya kasih hukuman Mbak.
1: Diapain Mbak? Cubit? Tampar?
0: Jangan.
4: Nanti didengar ini loh.
1: Iya biar Mbak Eli yang dieksekusi iya. Ya.
0: Enggak.
4: Pina yang ngajarin gitu.
0: Iya deh. Pina ya, bukan Dela ya. Tahu kan tadi suara siapa Pina. Oke. Mbak El mau denger lagu apa Bu El?
4: Lagu Hijau Daun aja Mbak.
0: Boleh. Selalu begitu. Kamu.
4: Pina isi hatiku.
0: Dela dong. Aida, Pina pula nah suaranya agak mirip. Aida.
1: Iya Mbak. Sudah pamit undur diri ya kalau gitu ya.
0: Tolong dong Mbak Nadir jangan ditandemin sama Pina.
4: Buat Bang Pili itu ngopi dulu sana.
1: Mana Bang Pilinya?
4: Ya tadi katanya ada Bang Pili di sini.
1: Gak ada yang bilang, aduh kayaknya itu bisik-bisik yang lain deh Mbak Eli. Salam-salam sama siapa aja Mbak Eli?
4: Salamnya buat kalian berdua aja pokoknya, salam cinta, salam kangen, salam rindu.
1: Aduh lengkap.
0: Pokoknya nanti abis di sebentar lagi jam 3 kita mau nyanyi berdua. Dengerin ya.
1: Lagu apa Della?
4: Ya tungguin ya.
1: Siap.
4: Enggak, kalau mau nyanyi, kalau kan tuh di perempat.
0: Wah, tahu banget. Oke, deh, segitu aja Bu El.
4: Iya, terima kasih.
0: Oke.
4: Mbak Della yang cantik.
0: Sama-sama. Katanya.
1: Mbak Vina enggak cantik ya?
0: Ganteng.
4: Cantik juga.
1: Oh, ya udahlah, terima kasih banyak Mbak Eli, sehat selalu ya.
4: Penyiar idolaku semua loh.
0: Idola cilik.
1: Bye bye.
4: Semoga sehat selalu.
1: Iya, amin.
4: Lancar semua urusan pekerjaannya.
0: Amin.
4: Ya, dadah Mbak
0: Della,
4: Mbak.
0: Dadah.
1: Bye. Dari Gandus tadi yang menyapa kita terakhir.
0: Ada WA enggak?
1: Ada dong. Baca, bergeser dulu deh kita ke WhatsApp nih. Ada
0: siapa tuh?
1: Katanya ada Pak Tamrin. Jauh banget nih di Lubuk Linggau. Siang Indonesia banget.
0: Pina berharapnya empat lawang mulu.
1: Katanya halo Mbak Vina dan Mbak Della, pendengar setia RRI Pro 1 Palembang di Lubuk Linggau. Ada Pak Tamrin, request lagu Bertahan dari 5 Minutes, dikirim buat semua pendengar Pro 1 di mana saja berada, dari A sampai Z. Terima kasih.
0: Oke, nanti kita terima lagi kalau waktu. Udah jam berapa nih? Udah gak cukup ya?
1: Iya, tapi kita bacain pesan-pesan WhatsApp lagi aja deh.
0: Oke.
1: Karena ada lagi nih dari Pak Topan. Katanya di Blitang yang paling suka adalah masakannya Mbak Della. Hah? Topan di Blitang yang paling Topan suka adalah masakannya Mbak Della. Wow, pasti enak.
0: Kapan Topan?
1: Sebenarnya Mbak Della gak bisa masak ya.
0: Bukan, nanti jangan di sini lah ngomong Topan. Dengar suami aku nanti.
1: Tapi Pak Topan minta lagunya, judulnya Restu Bumi dari Dewa 19.
0: Udah
1: didengerin. Boleh request lagu lain ya. Lagi dong, di belakang Pak Topan sudah ada yang menunggu nih. Ada Pak Antoni.
0: Jijik banget leh.
1: Katanya salam sukses selalu semuanya, Indonesia banget, tetap semangat dan tetap sehat. Kalau saya tidak suka ya itu tidak bisa tenang kendaraan bermotor yang suara knalpotnya brong.
0: Benar, berisik banget.
1: Apalagi lewat di komplek, pusing kepala. Bener. Salam kenal ya Indonesia banget, lagunya ikutan aja.
0: Oke. Ya udah ya, thank you banget yang udah ikutan gabung. Kita tinggal puterin lagu-lagunya, udah ada di playlistnya kita. Ada siapa Pin?
1: Ada Langit Sore dari Rumit.

Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting

0: 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Udah mendekati pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Iya, saatnya Alvina Damayanti,
0: Della Wawi undur diri, dan selain ini di Palembang sore ini ada rekan Esi ya.
1: Terima kasih juga untuk pendengar yang telah bergabung dari awal Palembang siang ini hingga mendekati pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Indonesia banget. Hanya di Pro 1 92,4 MHz. Indonesia banget.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kami hadir kembali tentunya ke ruang dengar Anda dalam rangkaian Palembang sore ini untuk hari ini ya, di hari Kamis 6 Agustus 2026. Saya Esi akan terus menemani Anda dalam rangkaian Palembang sore ini. Dan pendengar, seperti biasa pukul 15 hingga ke pukul 16 kami juga akan menghadirkan program Beranda Asta Cita Nasional untuk Anda dari RRI Program Asta Jakarta. Dan tentunya beragam informasi juga hiburan yang akan terus kami hadirkan menemani Anda di sore hari ini.

0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Mendengar Beranda Astacita Nasional diawali dari RRI Jayapura dengan tema berkat di balik keterbatasan perjalanan Alfonsina Yuliana Ondi berikut ini.
2: Berkat di balik keterbatasan perjalanan Alfonsina Yuliana Ondi. Saudara, setiap perjalanan besar kerap kali dimulai dari sebuah langkah kecil yang diselimuti keraguan. Bagi Alfonsina Yuliana Ondi, seorang atlet disabilitas fisik pada bagian kaki, disabilitas daksah, asal Papua. Takdir seringkali bekerja lewat pintu-pintu yang tak pernah ia sangka. Di tengah himpitan ekonomi dan fokusnya menempuh pendidikan tinggi, sebuah penawaran datang mengetuk pintunya. Inilah kisah tentang bagaimana sebuah keberanian sederhana mengubah keterbatasan menjadi sumber berkat bagi keluarganya. Keputusan untuk melangkah ke dunia olahraga bukanlah hal yang mudah ketika fokus utama dan dorongan orang tua tertuju penuh pada bangku kuliah. Godaan untuk mencoba hal baru terus datang menghampiri hingga 3 kali berturut-turut. Tanpa ekspektasi berlebih, Alfonsina akhirnya memberanikan diri untuk mengambil peluang tersebut.
3: Dari pepanas tuh, awalnya tuh saya tidak berpikir kalau nanti saya akan sampai di tahap ini. Pada waktu itu sibuk kuliah, terus ditawarkan untuk ikut. Lalu karena orang tua nih fokuskan saya harus kuliah gitu, pikir sekolah. Tapi sudah ditawarkan sampai 3 kali untuk ikut ini. Ya sudah, lalu saya berpikir, ya sudah kalau gitu saya ikut, coba saja ikut. Jadi ikut latihan-latihan tidak berpikir untuk nanti untuk dapat hadiah yang besar atau apa gitu. Jadi ikut latihan saja, tesen, jadi jalani saja.
2: Niatnya sungguh bersahaja, bukan kilau medali atau panggung megah yang ada di pikirannya, melainkan beban orang tua dan 4 saudara-saudaranya yang menempuh pendidikan. Alfonsina tergerak untuk sedikit meringankan beban ekonomi orang tuanya lewat uang saku yang bisa ia dapatkan.
3: Jadi sampai yang ditawar 3 kali itu, jadi sudah langsung saya berpikir, ah, sudah saya ikut saja biar membantu ekonomi keluarga gitu. Jadi tidak pikir untuk yang besar-besar, cuma pikir intinya bisa ada uang saku untuk bantu saya dan sapnya. Saudara-saudara kan kita ada berapa, 4 orang yang kuliah.
2: Namun jalan menuju keberhasilan jarang sekali mulus. Tanpa restu awal dari orang tua yang berada di kampung halaman, Alfonsina harus berjuang sendiri di tanah perantauan. Rasa bersalah, rasa ragu, hingga pergumulan batin tentang keterbatasan fisik sempat membuat langkahnya terasa berat saat menjalani latihan.
3: Waktu itu tidak diizinkan, jadi sudah saya sendiri aja pergi, tapi sampai sudah di sana, sudah ikut latihan, sudah ini baru telepon ke orang tua. Mbak, waktu itu saya tidak tinggal sama orang tua, kan di sini kos, orang tua di kampung. Gitu. Jadi sudah latihan, sudah ini baru telepon bicara baik-baik. Ya sudah mereka marah, tapi ya mereka dalam hati izinkan saja saya latihan. Tapi kalau macam tidak diizinkan gitu, orang tua mungkin tidak setuju. Itu juga membuat kita tuh kadang latihan, kadang kayak badan malas gitu kan. Saya juga macam merasa ingin gitu sama seperti teman-teman atau saudara-saudara yang normal gitu. Walaupun kami punya keterbatasan, tapi kami punya percaya diri bahwa kami juga bisa.
2: Di tengah himpitan latihan intensif dan penyusunan skripsi akhir, doa menjadi senjata utamanya dengan pembagian waktu yang ketat, latihan di pagi dan sore hari, serta mengerahkan tugas akhir di sela-selanya. Alfonsina perlahan pelan-pelan meyakinkan kedua orang tuanya bahwa impian akademisi dan olahraganya bisa berjalan berdampingan.
3: Pas mau TC nih, mau lomba nih, macam berdoa begitu, bilang Tuhan untuk buka orang tua punya hati untuk izinkan saya begitu. Karena mereka tidak izinkan untuk saya ikuti itu. Ini tuh jadi telepon sama orang tua, aduh mama, saya sudah ini, ikut ini, TC begini. Terus mau bilang, mama dan bapak tuh marah-marah, kok kenapa ikut itu? Cuman bapak suruh kukulnya baru, aduh sudah tidak apa-apa, ma. Intinya tuh tidak mengganggu. Karena saya sudah di tahap susun skripsi, jadi mungkin masih ada waktu begitu. Karena kita tuh biasa latihan pagi jam 6, nanti sudah jam 7, jam 8 itu sudah selesai. Nanti sore baru latihan lagi, jadi ada waktu gitu, jelaskan begitu sama orang tua.
2: Restu orang tua dan ketulusan niat akhirnya membuka pintu keajaiban. Hari pertandingan pun tiba dan buah dari kerja keras serta tetesan keringat itu terbayar tuntas. Kemenangan yang ia raih bukan hanya membuahkan kebanggaan tetapi juga jawaban atas doa-doa keluarganya.
3: Pas mau lomba, telepon sama mama dan bapak bilang, aduh besok saya mau lomba. Kita aja, dan akhirnya tuh Tuhan kasih berkat yang besar. Wah, tidak sangka dari berkat itu bisa membantu orang tua dan juga saudara-saudara. Jadi puji Tuhan bisa jadi berkat buat bapak, keluarga dan saudara-saudara gitu.
2: Lebih dari sekedar pencapaian materi dan medali, arena latihan memberikan ruang berharga bagi Alfonsina untuk menemukan arti kebersamaan. Di sanalah ia menemukan keluarga baru yang saling menguatkan, mengikis rasa minder dan menemukan rasa percaya diri.
3: Kalau yang berkesan tuh, wah, kita bisa ketemu dengan teman-teman gitu, yang sesama kita gitu. Wah, kita tidak merasa minder bahwa dengan teman-teman yang normal saja gitu, tapi kita juga punya teman-teman yang lain, kita saling mendukung gitu. Kayak rasa senang gitu aja.
2: Perjalanan panjang ini akhirnya membentuk sebuah keyakinan teguh di dalam diri Alfonsina. Bahkan tidak ada keterbatasan yang sanggup menghentikan langkah seseorang jika ia mau berusaha dan menyerahkan hasilnya kepada Sang Pencipta.
3: Tanpa disadari, ya Tuhan berikan hadiah yang besar ya. Tuhan sebagai pengalaman tuh, dari situ kita tahu bahwa kita sebagai manusia tuh diciptakan sama Tuhan pasti memiliki berkat masing-masing ya. Kita tuh tidak tahu apa. Dan yang menjadi intinya tuh kita harus berusaha, terus ingin mencoba gitu. Terus dan yang utama, jangan lupa untuk andalkan Tuhan.
2: Saudara, ketulusan niat dan kerja keras Alfonsina Yuliana Undi tidak hanya berbuah manis bagi keluarga, tetapi juga mengukir sejarah bagi tanah Papua. Lewat cabang olahraga atletik lempar lembing kategori F42 putri, keberhasilannya membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah halangan untuk berdiri gagah di puncak prestasi. Ia sukses menyumbang medali emas bagi kontingen Papua pada Peparnas 16 Papua 2021. Tak berhenti di situ, dominasinya kembali terbukti di panggung nasional saat ia mempertahankan medali emas sekaligus memecahkan rekor lemparan sejauh 16,91 meter pada Peparnas 17 Solo 2024. Kisah Alfonsina mengajarkan kita bahwa ketika tekad, pendidikan serta doa menyatu, tidak ada batas yang tidak bisa dilampaui. Semoga semangat pantang menyerah dari mutiara hitam asal Papua ini terus menyalakan harapan dan inspirasi bagi kita semua untuk berani bermimpi dan menjadi berkat bagi sesama. Demikian.

0: Pendengar kali ini dari Gorontalo, kami mengangkat tentang disabilitas setara berkarya, berdaya, tanpa batas. Mereka, para penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Namun, untuk mewujudkan kesetaraan tersebut, diperlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak. Di Gorontalo, Yayasan Putra Mandiri terus berupaya mendorong pemberdayaan penyandang disabilitas agar dapat hidup mandiri dan berdaya. Untuk kali ini, pendengar dapat mengikuti wawancara Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Raden Sahi, ya, Ketua Yayasan Putra Mandiri. Kita akan berbicara mengenai topik kita saat ini, yaitu pemberdayakan disabilitas. Assalamualaikum, Pak Raden.
2: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
1: Iya, kabar baik ya. Pak Raden ya?
2: Ya, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Bapak juga sehat.
1: Iya, insya Allah. Ya, Pak Raden, sebenarnya visi dari Yayasan Putra Mandiri Gorontalo ini untuk memberdayakan penyandang disabilitas di Gorontalo, apa ini Pak Raden?
2: Jadi dalam rangka untuk memanusiakan manusia ya, khususnya teman-teman disabilitas yang sedikit termarginalkan oleh program-program yang ada, maka Yayasan Putra Mandiri melihat ini belum berjalan dengan baik. Sudah ada regulasi dari pemerintah, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, PP, dan lain-lain. Sehingga ini kami sebagai masyarakat, sebagai pegiat sosial khususnya, pegiat disabilitas untuk bantu pemerintah bersinergi pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan kawan-kawan. Jumlah disabilitas ini aku cukup lumayan banyak, Pak. Ya, kalau di Indonesia itu ya kurang lebih 10% dari jumlah penduduk. Nah, alhamdulillah ini yang menjadi fokus kami. Dengan melihat ini, maka kami cukup terpanggil dengan kawan-kawan relawan dan juga beberapa lembaga masyarakatan yang ada di kabupaten kota untuk sama-sama bersinergi untuk mereka kawan-kawan. Nah, khususnya masalah pendidikan, ya, masalah kesehatan, ketenagakerjaan, ini tiga hal ini yang menurut kami perlu diintervensi oleh pemerintah, dalam kesehatan pemerintah tapi juga dukungan dari masyarakat. Apalagi di Provinsi Gorontalo itu jumlahnya cukup lumayan, kurang lebih 24.000. Nah, 24.000, paling terbanyak itu di Kabupaten Kota kurang lebih 8.000 sekian. Dan itu sangat kecil sekali tentang anggaran pemerintah untuk intervensi pemberdayaan kawan-kawan disabilitas. Sehingga ini perlu ada didampingi keseriusan dari masyarakat untuk menyuarakan hal ini kepada pemerintah.
0: Ketua Yayasan Putra Mandiri Gorontalo, Raden Sahi, mengatakan bahwa pendidikan, kesehatan, dan ketenaga kerjaan masih menjadi sektor yang membutuhkan perhatian lebih. Karena itu, Yayasan terus membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai instansi terkait untuk memperluas akses layanan bagi penyandang disabilitas.
1: Pak Raden, program-program apa saja ini bisa diceritakan yang saat ini dijalankan Yayasan untuk mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas? Baik dari pendidikan, pelatihan, atau juga dari kemandirian ekonomi, Pak Raden?
2: Ya, untuk mendukung program pemerintah juga membantu teman-teman disabilitas ini, kami ada beberapa kegiatan yang kami laksanakan, ya antara lain tentang pendidikan non formal. Banyak kawan-kawan yang sudah putus sekolah dan tidak pernah sekolah. Ini karena diakibatkan teman-teman disabilitas ini agak jauh dari PA SLB, ada juga masalah ekonomi, ada juga soal pendampingan dari orang tua. Mungkin kesibukan orang tua maka mereka tidak sulit untuk membagi waktu untuk menjaga adik-adik atau anak-anak disabilitas untuk ke sekolah. Ya, sedangkan sekolah mereka itu khususnya di SLB itu agak sedikit jauh dari rumah, tidak sama dengan sekolah SD, SMP. Di samping rumah sudah ada SD atau SMP. Tapi mereka di Provinsi Gorontalo kan baru 8, Pak. Sehingga ini kami melihat ini telah mengasesmen kawan-kawan disabilitas yang belum pernah sekolah dan tidak pernah sekolah cukup banyak, dan itu kami intervensi melalui kegiatan pendidikan non-formal, PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.

0: masyarakat inklusi. Ya, jadi mereka kami sekolahkan di situ, dan kemarin kami telah meluluskan ada kurang lebih 15, dan sekarang sudah yang ada anak-anak disabilitas disekolahkan itu ada 96 orang. Insyaallah tahun ini kami bekerjasama dengan IAIN Gorontalo untuk menguliahkan mereka kuliah gratis dengan program pemberdayaan pendidikan bagi teman-teman disabilitas yang ada di kampus IAIN. Dan ini alhamdulillah mulai minggu depan kami ajak mereka ke sekolah untuk apa ke kampus untuk mulai orientasi kampus IAIN. Dan berikut juga untuk teman-teman disabilitas yang mungkin yang sementara ada usaha, kami kerjasamakan dengan dinas terkait, dinas sosial, kemudian juga koperasi dan lain-lain, ada baik di tingkat kabupaten kota dan juga di provinsi, untuk mereka memperoleh usaha kemandirian. Seperti kios, kemudian juga usaha-usaha lainnya sesuai yang ada kemampuan mereka dan juga yang sudah mereka jalankan. Dan kami alhamdulillah kemarin kami sejak tahun 2020 sampai hari ini kurang lebih sudah 1.038 orang yang kami mediasi ke Kemensos, kemudian ke kepala daerah dan juga Gubernur DPR. Dan kami berharap ini bukan berhenti sampai di sini, kita terus berjalan dengan baik. Dan ini insya Allah kami juga sebentar malam ini kami akan berdiskusi mengundang pemateri dari Jakarta, yakni staf ahli dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan PKM RI, ya, untuk barangkali ada program di sana untuk pemberdayaan teman-teman disabilitas yang mungkin jadi ada penambahan modal bagi kawan-kawan di daerah disabilitas khususnya untuk bisa diintervensi dengan program-program dari mereka. Alihnya malam ini kami mengundang namanya Pak Agus Diono, beliau staf ahli dari Pak Menteri. Dan insya Allah kami mengundang juga kawan-kawan pegiat disabilitas di Provinsi Gorontalo, kami laksanakan di Kedai Tuli malam ini. Nah itu Pak Mkim itu. Dan masih banyak lagi yang kami laksanakan untuk teman-teman disabilitas dalam bantu lebih memperhatikan kawan-kawan. Sebagai informasi melalui kesempatan ini, alhamdulillah dengan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, tanggal 2 Juli 2006 kemarin keluar PP tentang konsesi disabilitas. Ya, jadi kawan-kawan ketika pada perjalanan mungkin naik pesawat atau transportasi lainnya, mereka ada konsesi 20% minimal. Juga pendidikan, kemudian UMKM, dan lain-lain. Mereka ada 9 kategori yang sesuai undang-undang itu untuk dibijaki, ada di korting ya dengan program itu. Dan ini yang dan juga informasi juga tanggal 30 Juli kemarin Pak Menteri Sosial sudah menerbitkan kartu penyandang disabilitas yang sudah lama kami nantikan ini. Insya Allah yang keluar kemarin 4 juta disabilitas di seluruh Indonesia. Kami belum update berapa untuk Provinsi Gorontalo. Dan insya Allah target dari beliau, pemerintah, ya, pemerintah Prabowo, insya Allah akan keluar tahun 2027 15 juta disabilitas. Ya, kemarin kemarin 4 juta, 15 juta disabilitas Indonesia akan keluar penyandang disabilitas. Pada substansinya bahwa teman-teman disabilitas ini betul perhatikan dengan program Sati Odo dengan PP nomor 31 2006 kemarin tentang konsesi.
1: Terakhir Pak Raden, dari awal berdirinya yayasan ini dari kapan itu Pak, dan juga harapannya ke depan untuk memperluas kesempatan juga kepada para penyandang disabilitas untuk lebih diperhatikan lagi ke depannya Pak?
0: Jadi dalam rangka untuk memperhatikan kawan-kawan disabilitas, tidak bisa hanya bersepakat kepada pemerintah, juga perlu ada kerjasama atau dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat yang care dengan disabilitas. Teman-teman disabilitas ini punya hak ya kesetaraan dengan teman yang non disabilitas. Nah, ini harapan kami itu adalah peningkatan anggaran untuk disabilitas. masalah pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan. Nah, ini yang proses sementara kami terus berkoordinasi dengan pemerintah itu adalah tiga hal tadi, masalah pendidikan, tenaga kerjaan, kesehatan. Ya, kemarin kami ke NPU dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo untuk pelayanan teman-teman disabilitas ketika di rumah sakit yang ada di Kota Gorontalo, baik rumah sakit Kota Naha, kemudian Alun Sabu, ketika masuk di situ ada khususan perlawan kawan-kawan pelayanan, kawan-kawan disabilitas ketika sakit. Nah, ini yang mungkin nih, masalah kesehatan, kemudian juga masalah tenaga kerja, kami bersama dengan BLK ini, insya Allah kami kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja, karena BLK di bawah dari Dinas Tenaga Kerja, maka kami usulkan itu ada 1.000 orang disabilitas untuk mengikuti pelatihan ketenaga kerjaan di Provinsi Gorontalo, agar supaya ketika ada lowongan kerja, mungkin melalui medsos atau secara langsung, maka kawan-kawan itu menjadi bekal mereka untuk ketika pengajuan sebagai tenaga kerja. Nah, alhamdulillah kami sama-sama perjuangkan adalah teman-teman, khususnya ya Rumah Wicara yang saat ini, ya alhamdulillah ada lowongan di Alfamart, yang alhamdulillah sudah kerja saat ini sudah 11 orang teman-teman Rumah Wicara. Ya, jadi itu mungkin beberapa program untuk pemberdayaan disabilitas untuk di Gorontalo yang sama-sama kita intervensi dengan pemerintah, begitu Pak.
1: Baik, ya demikian pendengar perbincangan kita bersama dengan Pak Raden Sahi, Ketua Yayasan Putra Mandiri, yang tentunya sudah banyak sekali ya yang dilakukan bersama dengan yayasan ini untuk memberdayakan para saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Terima kasih Pak Raden untuk waktunya. Ya, sehat selalu Pak Raden. Assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.
2: Mulai menunjukkan hasil, sejumlah penyandang disabilitas telah berhasil memperoleh pekerjaan di sektor retail modern dengan 11 orang diantaranya kini aktif bekerja. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa penyandang disabilitas memiliki kemampuan dan potensi yang sama untuk berkarya ketika diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat. Melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat, diharapkan semakin banyak penyandang disabilitas yang dapat berdaya, mandiri, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Pendengar, demikian wawancara Setara Berkarya, Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf. Saya Bakri Putabuga, RRI Gorontalo, pamit undur diri, kembali ke Jakarta.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Gorontalo, kita beralih ke RRI Biak dengan tema Di Balik Tongkat Putih, Azza Mimpi Yang Besar. Berikut ini.

0: Salam jumpa pendengar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke. Kita bersama kembali dalam program Beranda Asta Cita edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Kali ini persembahan RRI Biak dengan topik Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar. Pendengar, pernahkah kita membayangkan bagaimana menjalani kehidupan tanpa dapat melihat dunia dengan mata? Bagi sebagian orang, kehilangan penglihatan mungkin terasa seperti akhir dari banyak impian. Afandi Ahmad Rumbarar adalah sosok inspiratif penyandang disabilitas netra asal Biak, Papua. Minimnya kesempatan hingga pandangan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kemampuan mereka menjadi tantangannya. Namun, di balik berbagai tantangan itu, lahir kisah-kisah yang membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari sebuah harapan. Karena bagi mereka, keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti melangkah. Di Panti Sosial Bina Netra Biak, ia belajar bahwa kemandirian bukan sekadar mampu melakukan sesuatu sendiri, tetapi juga keberanian untuk terus berusaha, bermimpi, dan memberi makna pada hidup.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Afandi Ahmad Rumbara dari Panti Sosial Bina Netra Biak. Kemandirian bagi disabilitas itu ya seperti kami di panti kan sudah diajari untuk bisa mandiri dengan berbagai keterampilan seperti bisa jualan. Kalau jualan misalnya kita punya uang, kita bisa beli pulsa sendiri. Terus teman-teman yang merokok, dia bisa beli rokok sendiri. Atau misalnya dia mau beli apa, dia bisa beli sendiri. Karena panti kan cuma siapkan tuh makan, minum, sabun, itu saja. Keterampilan pokoknya berbagai macam lah. Sehingga itu supaya kami sudah tidak di sini, kami bisa hidup mandiri.
0: Pendengar, teknologi menjadi jembatan yang membuka banyak kemungkinan. Melalui aplikasi pembaca layar, Afandi dapat membaca pesan, mengenali nominal uang, bahkan memahami isi gambar yang dikirim melalui telepon genggam. Hal-hal yang dahulu hanya bisa dilakukan dengan bantuan orang lain, kini dapat ia kerjakan sendiri. Teknologi tidak menggantikan semangat, namun teknologi memberikan kesempatan yang lebih setara bagi penyandang disabilitas untuk belajar, bekerja, dan berkomunikasi.
1: Komputer juga bisa buka sendiri, HP itu bisa operasikan sendiri karena dia sudah dilengkapi dengan aplikasi pembaca layar. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, ini sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini, sudah bisa. Kalau dulu kan tidak bisa. Dulu tuh kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai. Kalau sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah. Seperti tadi aplikasi pembaca layar itu. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus misalnya macam mau macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, kita sudah bisa karena dia punya pembaca layar sudah ada. Dia sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini. Sudah bisa. Kalau dulu kan tidak bisa. Dulu tuh kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai. Kalau sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah.
0: Perjalanan menuju kemandirian tentu tidak selalu mudah. Saat berjualan, tidak setiap hari dagangannya laris. Bahkan lebih sering orang memilih memberikan uang daripada membeli barang yang ia jual. Namun bagi Afandi, setiap tantangan adalah pelajaran untuk terus berusaha. Karena ia percaya hasil terbaik selalu datang kepada mereka yang tidak menyerah.
1: Selama ini kalau jualan sih ya kadang itu bagus, kadang pendapatannya kurang bagus. Karena kalau kita jualan itu biasanya orang jarang beli kita punya jualan. Paling banyak itu orang kasih-kasih uang saja, itu yang paling sering. Tapi kalau orang beli, ya biasa beli juga, tapi jarang. Kecuali misalnya macam contoh sapu itu, kalau pas anak-anak lagi musim-musim anak-anak masuk sekolah, atau anak-anak atau mahasiswa yang mau masuk kuliah baru dia bisa cari sapu. Kadang ada yang cari ke rumah, tak kalau tidak jarang juga.
0: Pendengar, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Afandi juga menyampaikan sebuah harapan. Ia berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada penyandang disabilitas, sehingga fasilitas umum menjadi lebih mudah diakses dan kesempatan hidup yang setara benar-benar dapat dirasakan oleh semua. Namun di balik harapan itu, ia juga menitipkan pesan kepada masyarakat. Penyandang disabilitas bukanlah orang yang perlu dikasihani. Mereka membutuhkan kesempatan, penghargaan, dan dukungan. Terkadang, bantuan sederhana seperti membantu menyeberang jalan atau menghentikan transportasi umum sudah menjadi bentuk kepedulian yang sangat berarti bagi mereka.
1: Kalau buat teman-teman, jangan berhenti untuk bercita-cita dan bermimpi. Kalau buat masyarakat umum, kalau bisa harus apa? Inilah membantu dalam arti kalau ketemu orang seperti kami di jalan begini kan ada itu yang kita kalau mau nyebrang saja tuh ada yang kalau yang bagus boleh dia bisa tolong kasih nyebrang, kalau yang tidak ada yang dia lihat saja. Apalagi kalau kita mau kasih berhenti ojek juga ada yang orang bagus boleh kasih berhenti, kalau yang tidak dia lihat saja kita berdiri. Kadang juga ada ojek yang tidak mau berhenti juga, ih dia tidak mau uang kah, dia kira mungkin kita tidak bisa bayar dia, dia tidak mau berhenti. Itu begitu sih. Ya buat masyarakat ya, inilah namanya harus mengayomi lah. Karena yang namanya selama kita masih di dunia ini pasti ada orang berkekurangan, orang berkelebihan, orang kaya, orang miskin, itu kan harus ada. Orang kaya, orang berkekurangan harus ada supaya orang berkelebihan tuh bisa menolong mereka. Dalam arti menolong dalam bukan dikasihani, bukan, tapi dibantu secara apalah, disayang bukan dikasihani, bukan. Karena kebanyakan kan orang itu menganggap orang disabilitas itu kan orang harus yang dikasihani. Hal itu kan sebenarnya tidak boleh kayak begitu. Seperti itu sih.
0: Oke. Pendengar, dari kisah Afandi kita belajar bahwa setiap manusia memiliki perjuangan yang berbeda-beda. Keterbatasan fisik tidak pernah orang untuk memiliki cita-cita. Menurutnya, yang membatasi hanyalah ketika kita berhenti percaya pada diri sendiri. Afandi masih memiliki mimpi yang sederhana, namun begitu bermakna. Impiannya tak pernah muluk. Ia hanya ingin berdiri di atas kakinya sendiri, memiliki pekerjaan, membangun keluarga, serta menikmati kehidupan yang setara dengan setiap insan lainnya. Impian yang mungkin terdengar biasa saja bagi sebagian orang, tetapi membutuhkan perjuangan luar biasa untuk mewujudkannya.
1: Ya, kalau untuk motivasi sih, namanya kita hidup ini, tidak ada orang yang hidupnya tuh tanpa masalah. Semua itu pasti punya masalah, siapapun dia kan. Jadi kita harus bisa untuk meraih mimpi kita, supaya bisa mencapai apa yang kita inginkan. Misalnya belum mandiri, ya berusahalah ya, supaya bisa mandiri. Dan kalau bisa mudah-mudahan ada pasangan hidup dan bisa nikah.
0: Dari kisah Afandi ini, mari kita belajar melihat dengan hati, menghargai setiap orang tanpa memandang kekurangan. Karena setiap manusia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berkarya, bermimpi, dan meraih masa depan. Seperti yang disampaikan Afandi, jangan pernah berhenti bercita-cita dan bermimpi. Semua orang pasti memiliki masalah, tetapi kita harus terus berusaha mencapai apa yang kita inginkan. Pendengar, semoga kisah kemandirian disabilitas dengan judul Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar menjadi inspirasi bahwa semangat, tekad, dan kesempatan adalah kunci menuju kehidupan yang lebih baik. Sekian kebersamaan kita kali ini dalam Beranda Asta Cita edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Dari Timur Indonesia, Biak Papua, saya Eta Rumnefur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Syawima Kasumasa.

0: Ananda Astacita.
1: Pendengar dari RRI Biak, dengan tema Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar, kita beralih ke RRI Malang dengan tema ABK Berdaya, Berkarya, dan Mandiri berikut ini.

0: Tidak semua anak memulai kehidupan dengan jalan yang sama. Ada yang tumbuh dengan pendengaran sempurna, ada yang mampu berbicara lancar, ada pula yang harus belajar memahami dunia melalui cara yang berbeda. Mereka adalah anak berkebutuhan khusus. Sayangnya, masih banyak yang memandang keterbatasan ini sebagai akhir dari segalanya. Padahal, di balik keterbatasan itu tersimpan semangat, karya, bahkan mimpi yang tak kalah besar. Di sebuah sekolah luar biasa di Kota Malang, puluhan anak membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berkarya.
1: Berdaya itu kalau menurut persepsi saya, itu anaknya kan dari kata daya ya, mampu. Berdaya itu mampu. Mampunya itu mampu melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu yang otomatis berguna untuk dirinya, berguna untuk dirinya secara keseluruhan sebagai manusia. Jadi seorang anak yang mampu mengatasi masalah, seorang anak yang mampu menghadapi tantangan, seorang anak yang mampu melakukan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, tapi secara positif ya. Yang pertama, saya itu biasanya bertemu dengan anak-anak itu seringnya mereka tuh masih mentah dari rumah, kayaknya belum kenal sekolah gitu loh. Nah, itu biasanya dikasihkan ke saya, okay. Kelas awal itu mereka belum bisa bicara, belum bisa komunikasi secara verbal, lisan, tulis, apa itu. Mereka kan dipertemukan dengan saya di kelas awal. Itu untuk pendekatannya saya ya kayak ngomong gitu loh.
2: Oke.
1: Jadi kayak saya berusaha menjadi apa ya, ibu atau berusaha menjadi nenek bagi mereka supaya mereka nyaman. Nah, itu ada yang cepat, ada yang lama. Kalau mereka sudah merasa nyaman dengan saya, ya langsung masuk ke latihan bicara, latihan apa untuk belajar komunikasi. Tapi kalau mereka belum nyaman, ya diperlakukan seperti anak atau seperti cucu gitu, supaya mereka nyaman dulu.
0: SLB YPTB Malang bukan hanya sekedar tempat belajar. Di sekolah ini, anak-anak didampingi agar mampu mengenali potensinya sejak dini. Menurut guru kelas Sri Sulistiyowati, menjadi berdaya berarti mampu menyelesaikan persoalan hidup sendiri. Bukan berarti mampu melakukan semuanya tanpa bantuan. Namun, mampu bertumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mengambil keputusan, dan terus belajar menghadapi tantangan hidup.
1: Tantangan terbesarnya, kalau mereka nggak percaya, kalau mereka nggak nyaman dengan kita, itu sulit didekati. Anak-anak yang apa ya, jarang keluar rumah, anak yang orang tuanya overprotective dengan orang-orang baru, kan mereka curiga. Tapi kalau mereka sudah lost, mereka sudah sayang, itu diajari apa saja mau. Dengan orang tuanya tidak mau, dengan gurunya mau. Kalau mereka sudah sayang sama kita.
0: Membangun rasa percaya diri anak berkebutuhan khusus bukanlah pekerjaan yang mudah. Semua dimulai dari rasa nyaman. Bagi Bu Sri, mengajar anak-anak di kelas awal bukan sekedar mengajarkan membaca atau berbicara. Kadang, ia harus menjadi sosok ibu, bahkan nenek, agar anak merasa aman. Karena ketika rasa percaya itu tumbuh, proses belajar pun mengalir dengan sendirinya. Perjalanan ini bahkan melahirkan kisah yang mengharukan. Seorang anak yang sama sekali belum pernah bersekolah masuk ke SLB ketika usianya cukup besar. Ia belum bisa berbahasa Indonesia. Namun, satu kalimat sederhana merubah segalanya. Aku ingin sekolah. Aku ingin punya teman. Aku ingin bisa berbicara. Dan kini, anak itu telah bekerja secara mandiri.
1: Anaknya itu masuk ke sekolah itu sudah SD, bukan dari TK, okay. Karena anaknya sudah besar,
2: okay.
1: Waktu itu dia masuk langsung di SD, bahasanya bahasa Jawa. Jadi tidak bisa komunikasi bahasa Indonesia karena sama sekali gak sekolah,
2: okay.
1: Terus dia itu katanya sekolah karena iri adiknya itu masuk TK, padahal dia itu sama sekali gak sekolah. Terus karena sudah gede, masuknya langsung di SD, ketemu sama saya. Saya tanya, waktu itu kan sudah belajar bicara, terus dengan isyarat, mengapa ingin sekolah, mengapa kamu maksa ingin sekolah. Terus katanya gini, saya ingin punya teman, saya ingin bisa ngomong. Kalau di rumah gak enak, katanya gitu. Semua keluarganya pergi ke sekolah, dia nanti di rumah sendirian. Jadi dia itu ingin sekolah. Dan ternyata karena dia sangat ingin belajar, dia cepat belajar. Belajar baca, belajar bicara, bahasa Indonesia. Dan sekarang dia sudah sukses bekerja.
0: Selain pendidikan dasar, kemandirian juga dibangun melalui pendidikan vokasi. Anak-anak dikenalkan dengan tata boga, tata busana, desain grafis, kerajinan kayu, membatik, hingga membuat souvenir. Bakat mereka tidak dipaksakan. Guru hanya membantu menemukan potensi terbaik setiap anak. Dari seluruh proses yang ada, yang paling penting anak-anak ini tidak ingin dikasihani. Mereka hanya ingin diberi kesempatan untuk dipercaya, untuk bekerja, dan untuk membuktikan bahwa mereka mampu.
1: Jadi untuk anak-anak ABK ini, kami memang membekali anak-anak gitu, membekali anak-anak supaya nanti lulusnya itu mereka jadi anak-anak atau menjadi dewasa yang berdaya itu tadi, berkarya dan mandiri di tengah masyarakat gitu. Jadi untuk vokasi di SLB YPTP ini, kami itu kami berikan mulai anak-anak kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12, jadi SMP, SMA. Ada beberapa vokasi yang itu kami sesuaikan dengan minat dan bakat anak-anak. Mereka memilih gitu. Ada beberapa diantaranya ada tata boga, ada tata busana, ada kriya kayu, kemudian batik, desain grafis, souvenir, dan lain-lain. Alhamdulillah kalau saat ini itu, kalau dibilang kita sudah membekali anak-anak untuk berkarya, berdaya, dan mandiri itu alhamdulillah sudah terlaksana kalau menurut saya. Dan cukup untuk menjadi bekal anak-anak nanti setelah lulus, entah dia di dunia kerja ataupun dia menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Seperti contohnya sekarang kita di keterampilan souvenir itu ya, anak-anak sedang membuat berbagai macam souvenir yang tentunya saat ini di pasaran ini apa sih yang lagi diminati, seperti itu. Sekarang sedang merajut anak-anak itu, alhamdulillah kami juga kan memasarkan di sosial media di mana itu alhamdulillah itu sudah berjalan dan banyak yang pesan seperti itu, kayak rajutan atau sekarang lagi musim anak-anak itu pesan gantungan kunci rajut, tas rajut itu juga, kemudian itu di souvenir. Kalau di kriya kayu juga alhamdulillah murid kami, murid dari SLB YPTP kemarin itu menjuarai tingkat nasional, iya, dapat medali emas itu. Alhamdulillah berkat kerjasama orang tua yang memang effort juga apa ya, mendukung sekali ke anaknya dari sekolah dan juga dari bakat anaknya sendiri. Nyun sewu meskipun di akademik mungkin kalau nututi dengan SMP atau SMA normal anak-anak sangat kurang ya karena keterbatasan di komunikasi. Tetapi dengan secara kayak bakatnya, kemampuannya untuk berdaya, berkarya, dan mandiri, menurut kami, murid kami sudah luar biasa. Tidak kalah dengan sekolah-sekolah anak-anak yang di sekolah umum seperti itu.
0: Di balik keterbatasan, selalu ada potensi. Di balik kesunyian, ada mimpi yang terus tumbuh. Anak-anak berkebutuhan khusus tidak membutuhkan belas kasihan. Mereka membutuhkan kesempatan. Karena ketika kesempatan itu diberikan, mereka mampu berkarya, berdaya, dan mandiri.
1: Pertama, anak-anak kendalanya adalah komunikasi. Kalau misalnya anak-anak itu, kita alhamdulillah juga dari vokasi-vokasi anak-anak itu nanti di kelas 11, itu programnya di sekolah kami memagangkan anak-anak sesuai dengan vokasi yang sudah atau bekal yang sudah diperoleh di sekolah. Nah, itu pun juga melatih anak-anak untuk menjadi masyarakat yang mandiri dengan berlatih bekerja atau berbaur di masyarakat umum seperti itu. Jadi kan kalau mungkin dari yang tadi Bu Sri bercerita anak tunarungu cuma melihat gerak-gerak dan sebagian besar mereka itu tidak menyadari kalau tunarungu ya Bu, kalau masih kecil. Kalau udah mulai besar itu sudah mereka sudah menyadari kalau mereka itu tunarungu. Terus mereka menyadari kalau orang di sekitarnya ini mendengar, ini tidak mendengar, seperti itu sudah menyadari. Dan di situ mereka makanya sudah dari semua kekurangan-kekurangan mereka, mereka menurut saya sudah menyadari bahwa, dan juga guru memotivasi tunarungu atau keterbatasan bukanlah menjadi penghalang untuk kita berkreasi, untuk berkarya, dan untuk menjadi sama bahkan lebih dari orang-orang normal di sekitar. Maksudnya kita lebih termotivasi, lebih bisa menciptakan sesuatu yang bermakna, seperti itu. Karena ya di vokasi itu tadi. Kalau menurut saya tadi yang sesuatu yang apa yang bermakna ya, anak-anak. Anak-anak sudah bisa kita magangkan dan bisa berkomunikasi meskipun dengan keterbatasannya. Misalnya yang di Tata Boga gitu ya. Anak-anak kita magangkan di rumah makan, di apa. Mereka sudah terbiasa untuk bekerja, bagaimana cara menggoreng, bagaimana cara membuat kue. Mereka sudah punya dasar-dasarnya.
0: Dari SLB YPTB Malang, ABK Berdaya, berkarya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Ya, mendengar baru saja kita ikuti program Beranda Asta Cita dari RRI Pro 1 Jakarta. Dan kini kami lanjutkan kebersamaan kami menemani Anda masih dalam rangkaian Palembang sore ini. Nanti tepat pada pukul 16 kami juga akan menghadirkan Warta Belajar Sumba dari RRI Jambi. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

sering mendengar atau membaca istilah FOMO? FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yang berarti ketakutan atau kecemasan seseorang karena merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik atau penuh dengan aktivitas, sehingga merasa tidak ingin tertinggal. Hal ini berdampak pada kecemasan yang meningkat,

0: informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
1: Akan membantu masyarakat bagaimana sih mereka untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui tenaga kerja.
2: Fenomena hari ini memang kita kemarin sudah memulangkan sekitar 14 orang, itu pembiayaan dari provinsi melalui Pak Gubernur, dan juga kita sudah membiayai baru-baru ini di Ogan Ilir 2 orang tanggal 7 besok pulang.
3: Selamat sore, itulah beberapa informasi yang akan kami hadirkan dalam Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini, Kamis 6 Agustus 2026 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Jambi. Warta Belajar Sumba selengkapnya untuk edisi Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya Suci Rahayu. Kami awali Warta Belajar Sumba kali ini dari RRI Palembang.

0: BP3 MI Sumatera Selatan tegaskan masyarakat jangan mudah tergiur tawaran kerja ke luar negeri sebagai migran non-prosedural. Laporan Nova Ariana dari RRI Palembang.
1: Sedikitnya 10 warga Sumatera Selatan berhasil dicegah berangkat ke luar negeri secara non-prosedural dalam 1,5 tahun terakhir. Temuan tersebut menunjukkan praktik keberangkatan ilegal dan potensi tindak pidana perdagangan orang TPPO masih menjadi ancaman serius di daerah tersebut. Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP3 MI Sumatera Selatan Waidinsa mengatakan masyarakat masih kerap tergiur tawaran kerja ke luar negeri tanpa melalui prosedur resmi. Kondisi itu membuat sebagian warga menjadi rentan korban eksploitasi dan perdagangan orang. Waidinsa menjelaskan, sepanjang 2025, BP3 MI bersama imigrasi berhasil mencegah 7 orang berangkat secara ilegal melalui bandara. Sementara hingga semester pertama 2026, 3 calon pekerja migran kembali berhasil dicegah sebelum berangkat ke luar negeri. Selain dilakukan di Sumatera Selatan, upaya pencegahan juga melibatkan BP3 MI Kepulauan Riau di Batam.
2: Lembaga kita yang dilewati oleh masyarakat untuk berangkat menerima tawaran dari kerja luar negeri. Memang masyarakat kita di Sumsel perlu itu namanya pekerjaan, tapi mereka lupa ya bahwa jangankan bekerja dalam negeri, bekerja luar negeri pun pasti ada kementerian atau dinas yang melindungi, maksudnya yang memberikan aturan atau pelayanan seperti itu. Memang hari ini memang kita kemarin sudah memulangkan sekitar 14 orang, itu pembiayaan dari provinsi melalui Pak Gubernur, dan juga kita sudah membiayai baru-baru ini di Ogan Ilir 2 orang tanggal 7 besok pulang. Kalau pembiayaan dari Bank Sumsel dari provinsi kemarin ada pembiayaan dari Bank Sumsel, kalau sekarang ini ada biaya pembiayaan dari Bank Basnas. Tentu memang di Snaker memang tidak ada anggaran untuk membiayai.
1: Langkah tersebut dilakukan terhadap calon pekerja migran asal Sumatera Selatan yang diduga hendak diberangkatkan melalui jalur tidak resmi. Di sisi lain, BP3 MI juga menangani pemulangan pekerja migran bermasalah dari luar negeri. Hingga pertengahan 2026, hampir 60 warga Sumatera Selatan telah dipulangkan dari Malaysia dan Kamboja. Menurutnya, banyak korban berangkat setelah menerima tawaran pekerjaan yang menjanjikan penghasilan besar. Namun, pekerjaan diterima di negara tujuan seringkali tidak sesuai dengan informasi yang diberikan sebelumnya. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita menuju ke RRI Lampung.

0: Terkait keterbukaan informasi lowongan maupun penempatan kerja ke luar negeri yang berhasil dirangkum reporter RRI Bandar Lampung Galih Prihantoro.
1: Saya Chelsea, saya berharap pemerintah ini dapat memberikan informasi yang lebih terbuka mengenai peluang kerja di luar negeri. Mulai dari negara tujuan, jenis pekerjaan, persyaratan, hingga besaran gaji sebaiknya disampaikan secara jelas agar masyarakat ini tidak mudah percaya pada informasi yang belum tentu benar. Jadi dengan adanya keterbukaan informasi ini, masyarakat bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik dan terhindar dari penipuan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
2: Saya Cici, menurut saya informasi mengenai penempatan kerja di luar negeri ini harus lebih mudah diakses oleh masyarakat, baik itu melalui media sosial, website resmi maupun sosialisasi langsung di daerah. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan seluruh proses rekrutmen dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur. Dengan begitu, masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri ini merasa lebih aman memahami hak dan kewajibannya seperti memiliki kepastian selama mengikuti proses penempatan.
0: Dari Lampung menuju ke RRI Jambi.

0: Saudara reporter Yoga Wijanarko bersama Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi Ahmad Taufik Helmi terkait keterbukaan informasi penempatan kerja di luar negeri.
1: Ya, Peter, saya sedang bersama dengan Pak Ahmad Taufik Helmi selaku Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi. Ya baik, Pak. Bagaimana nih dari KIP sendiri melihat pentingnya keterbukaan informasi terkait program penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri nih, Pak?
2: Ya, yang pertama tentu keterbukaan informasi ini kan merupakan hak setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Kemudian informasi yang mudah diakses tentu akan melindungi para calon pekerja migran mulai dari praktik ilegalnya, mengurangi ya, melindungi dari praktik ilegal, kemudian perdagangan orang, kemudian juga eksploitasi terhadap pekerja-pekerja kita di luar negeri. Itu gitu.
1: Lalu selama ini apakah masyarakat sudah memiliki akses yang cukup, Pak, terhadap informasi peluang kerja di luar negeri, Pak? Mulai dari prosedur pendaftaran hingga biaya yang harus dipenuhi, Pak.
2: Nah, ini yang terkadang kita melihat masyarakat sering terjebak oleh informasi yang terkadang tidak akurat atau informasi yang menyesatkan. Contohnya mendapatkan informasi dari medsos, kemudian informasi-informasi yang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, mestinya dalam hal ini pemerintah, kemudian Dinas Tenaga Kerja harus menyampaikan sebagai lembaga resmi yang menyampaikan terkait dengan pekerja migran nih yang disampaikan Mas Joga tadi, termasuk bagaimana persyaratannya, kemudian negara tujuannya apa, jenis pekerjaannya di sana apa gitu kan, kemudian legalitas perusahaannya ada atau tidak, izin perusahaannya, kemudian berapa biayanya, kemudian apa yang mesti menjadi hak dan kewajiban mereka nanti ketika kerja di sana, kemudian jika ada persoalan-persoalan di luar negeri nanti kemana mereka harus menyampaikan informasi semacam pengaduan atau bantuan hukum dari pihak kita, Pemprov. Itu mungkin.
1: Oke, baik. Mungkin ini kan, Pak, banyak juga nih, Pak, di masyarakat kita yang menjadi korban juga penipuan kerja di luar negeri nih. Mungkin apakah kurangnya keterbukaan informasi ini menjadi salah satu faktor penyebabnya juga, Pak?
2: Salah satu penyebabnya itu. Jadi tidak, masyarakat ini kurang mendapat informasi yang jelas, kemudian dia mudah diakses oleh calon-calon pekerja ini. Dari mestinya kan ada kanal-kanal informasi dari dinas, misalnya dari dinas tingkat provinsi tentu mendistribusikan ke dinas tingkat kabupaten kota, dalam ini dinas tenaga kerjanya, sehingga bukan hanya masyarakat yang ada di perkotaan, sampai masyarakat di perdesaan yang sering juga berpergian untuk bekerja di luar negeri mendapat informasi yang akurat. Nah, ini yang perlu diperbanyak oleh pemerintah daerah dalam hal ini dinas tenaga kerja, sehingga masyarakat tidak menerima informasi yang hoax. Kemudian sehingga mereka terayu dengan itu, kemudian apalagi gajinya besar kan di rayuan-rayuan, sehingga mereka terayu oleh itu, maka mau bekerja di luar negeri, padahal di situ ada perdagangan orang yang sering kita lihat, mengambil apa ginjalnya gitu. Nah, karena itu, karena mereka tidak mendapatkan informasi dan dirayu oleh dengan gaji besar itu tadi, pendapatan lebih besar dari oknum-oknum yang melakukan hal ini. Nah, maka perlu kanal-kanal informasi yang jelas, sehingga dia tidak, masyarakat ini tidak terjebak dengan informasi-informasi yang hoax yang menyesatkan tadi.
0: Dari Jambi kita menuju ke SPY Kanan.

0: Masih terkait ketenaga kerjaan di Waikanan, kini difokuskan untuk melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai prosedur resmi bekerja di luar negeri. Langkah strategis ini diambil guna memastikan warga mendapatkan peluang kerja yang aman, legal, dan berpenghasilan menjanjikan. Rio Tanjung, RRISP Waikanan, melaporkan.
1: Keterbukaan informasi publik dinilai menjadi peluang besar untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat Kabupaten Waikanan. Akses informasi yang semakin luas diharapkan membuka kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan warga. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Waikanan, Rofiki kepada RRI mengatakan, masyarakat kini lebih mudah memperoleh berbagai informasi pemerintah. Informasi tersebut mencakup peluang kerja, pelatihan, hingga penempatan tenaga kerja. Menurutnya, keterbukaan informasi membantu masyarakat memanfaatkan peluang ekonomi secara lebih optimal. Langkah tersebut penting karena angka kemiskinan di Waikanan masih memerlukan perhatian bersama. Dirinya menjelaskan informasi ketenaga kerjaan tidak hanya membuka peluang bekerja di dalam negeri, masyarakat juga dapat memperoleh informasi resmi mengenai kesempatan bekerja di luar negeri.
2: Jadi sekarang ini dengan adanya keterbukaan

0: mendapat informasi untuk bekerja, bahkan bisa bekerja di dalam negeri ataupun di luar negeri. Dan kebetulan kemarin kita juga baru ada sosialisasi terkait dengan bagaimana kita menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui pendamping-pendamping dari satu perusahaan PJTKI untuk membantu mereka bekerja ke luar negeri. Dan ini saya pikir menjadi peluang juga untuk masyarakat Waikanan, karena masyarakat Waikanan yang selama ini mungkin masih sangat sedikit minat untuk bekerja ke luar negeri. Nah, dengan adanya keterbukaan seperti ini, saya pikir mereka akan mudah untuk mendapatkan informasi terkait bagaimana bekerja ke luar negeri, karena bekerja ke luar negeri itu cukup menjanjikan, menjanjikan karena gajinya lumayan besar.
1: Lebih lanjut, pihaknya beberapa waktu lalu menggelar sosialisasi bersama perusahaan penempatan pekerja migran. Kegiatan tersebut bertujuan memperluas pemahaman masyarakat mengenai prosedur kerja di luar negeri secara resmi. Dirinya berharap keterbukaan informasi terus dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup. Ia juga mengajak warga memanfaatkan layanan dan informasi resmi yang disediakan pemerintah agar memperoleh peluang kerja yang aman dan sesuai ketentuan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, dari Waikanan kita menuju ke SP Bintuhan. KPU Kabupaten Kaur mengungkapkan tahapan pemilu 2029 diperkirakan akan dimulai pada tahun 2027. Danu Yogyarto, reporter RRI Bintuhan, melaporkan.
1: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur mulai memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pesta demokrasi mendatang. Ketua KPU Kabupaten Kaur, Tony Kuswoyo, menyampaikan bahwa persiapan dan pelaksanaan tahapan pemilihan umum pada dasarnya mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Menurut Tony, berdasarkan regulasi resmi yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, pelaksanaan tahapan pemilu diselenggarakan secara bertahap. Dalam aturan tersebut, dia menekankan bahwa seluruh rangkaian tahapan pemilu sudah harus dimulai paling lambat atau minimal 20 bulan sebelum hari pemungutan suara dilaksanakan. Terkait dengan persiapan pemilu tahun 2029 mendatang, pihak KPU Kabupaten Kaur hingga saat ini masih menunggu arahan dan instruksi resmi. Tony mengungkapkan bahwa KPU Kaur belum menerima informasi lebih lanjut maupun petunjuk resmi secara mendalam dari KPU Republik Indonesia.
2: 2029 ini kita belum dapat informasi yang pasti dari KPU RI, tapi kalau merujuk kepada Undang-Undang Nomor 7 2017 itu bahwa tahapan pemilu itu dimulai minimal 20 bulan sebelum hari H. Jadi kita menunggu, kalau hitungannya mungkin di tahun depan 2027 itu tahapan pemilu dimulai.
1: Kendati demikian, jika mengacu dan berpatokan pada perhitungan rentang waktu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut, tahapan pemilu 2029 diproyeksikan akan resmi dimulai pada tahun 2027 mendatang. Pihak KPU Kaur menyatakan siap mengikuti seluruh arahan dari KPU Republik Indonesia, begitu jadwal dan regulasi resminya telah ditetapkan secara nasional. Dari Kota Bintuan, Daniel Gerto melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: Nah, karena yang pernah menggunakan narkotika harus didampingi secara khusus dan tidak dikucilkan. Berikut reporter Reja Aribowo, RRI Bengkulu.
1: Narkotika telah menyasar hampir ke semua kalangan masyarakat hingga memasuki kehidupan anak-anak dan remaja. Remaja atau anak-anak di bawah umur menjadi pihak yang paling rentan atas penyalahgunaan narkotika. Anak-anak di bawah umur yang menjadi pecandu narkotika sesuai undang-undang wajib direhabilitasi, bukan dihukum sanksi penjara. Namun masalah lain muncul saat anak-anak di bawah umur mantan pengguna narkotika selesai direhabilitasi, yakni stigma negatif yang masih melekat. Psikolog BNN Kota Bengkulu, Vera Febrianti, mengatakan anak-anak mantan pengguna narkotika harus didukung masyarakat untuk terus pulih dan bukan dikucilkan seperti yang selama ini kerap terjadi. Remaja yang terkadang terjerumus karena ketidaktahuan itu harus dibimbing agar tidak terlalu dicabur oleh masyarakat. Ia meminta peran masyarakat, khususnya tokoh masyarakat, untuk membantu agar mantan pengguna narkotika di bawah umur bisa kembali bergabung kepada masyarakatnya dan kembali bersikap produktif.
2: Tadi

0: dituduh-tuduh terus, akhirnya saya relapse lagi.
1: Balik lagi
0: umumnya, karena itu tadi stigma. Makanya kita penting sekali untuk peran aktif keluarga dalam proses rehabilitasi gitu ya. Jadi nanti keluarga diajarin bahwa akan ada masanya dia drop gitu kan, ada masanya dia sedang bermasalah, tiba-tiba dia ingin, di situ keluarga harus masuk, harus datang.
2: Di satu sisi, ungkap Vera, butuh komitmen dari sang anak mantan pengguna narkotika untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya dan memberitahukan mereka bila sikap masyarakat saat ini adalah buah dari perbuatannya di masa lalu, agar si anak mantan pengguna narkotika itu bisa segera berubah. Selain itu, dorongan pihak keluarga juga sangat dibutuhkan agar bisa kembali bangkit, karena dukungan dan kepercayaan keluarga merupakan faktor vital. Bahkan dalam beberapa kasus, buruknya komunikasi dan hubungan dalam keluarga membuat anak-anak di bawah umur mencari jalan kedamaian dan kenyamanan menurut versi mereka sendiri, yaitu lewat memakai barang haram narkotika. Reja Ribowo melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
4: Dari RRI Bengkulu kita beralih ke Sungai Liat.

0: Pemerintah Kota Pemkot Pangkal Pinang gandeng Kementerian Perlindungan Pekerja Migran siapkan sumber daya manusia SDM terampil dan cegah PMI non prosedural. Ahmad Dwi Cahyo, RRI Sungai Liat.
1: Di Kota Pangkal Pinang ini bahwa bekerja di luar negeri itu harus prosedural.
2: Pemerintah Kota Pangkal Pinang memperkuat sinergi dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI melalui penandatanganan kerjasama untuk meningkatkan kualitas calon pekerja migran Indonesia atau PMI sekaligus menekan praktik penempatan pekerja secara non-prosedural. Kerjasama tersebut dibahas dalam pertemuan antara Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin bersama jajaran pemerintah daerah dan perwakilan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Wali Kota Pangkal Pinang mengatakan kerjasama tersebut difokuskan pada dua hal utama, yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat agar bekerja ke luar negeri melalui jalur resmi, serta menyiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja internasional.
1: Nanda tangani secara desk-to-desk ya, dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran terkait dengan penyiapan calon-calon tenaga kerja yang akan dikirim ke luar negeri. Kita harus memberikan pemahaman sosialisasi kepada masyarakat di Kota Pangkal Pinang ini bahwa bekerja di luar negeri itu harus prosedural.
2: Yang menyampaikan dalam beberapa tahun terakhir masih ditemukan warga Pangkal Pinang yang berangkat bekerja ke luar negeri secara non-prosedural. Karena itu pemerintah Kota Pangkal Pinang melalui Dinas Tenaga Kerja akan berkolaborasi dengan kementerian untuk melakukan sosialisasi secara berkelanjutan. Selain edukasi, pemerintah kota juga akan menyiapkan pelatihan keterampilan bagi calon pekerja migran agar memiliki keahlian yang dibutuhkan perusahaan di luar negeri. Menurut Saparudin, program pelatihan akan mulai dilaksanakan pada 8 Agustus mendatang dan akan terus berlanjut secara berkala. Sementara itu penyuluh hukum ahli muda Kementerian

0: Perumbulok Cabang Sungai Penuh menyatakan siap menyalurkan bantuan pangan beras untuk alokasi Juli hingga September 2026 kepada puluhan ribu keluarga penerima manfaat di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Penyaluran masih menunggu penugasan resmi dari pemerintah. Laporan lengkapnya disampaikan Desi Hermila dari RRI Sungai Penuh.
1: Perumbulok Cabang Sungai Penuh Kerinci memastikan kesiapan menyalurkan bantuan pangan beras untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026. Pimpinan Cabang Bulog Sungai Penuh Fahmi Hafiza Siregar mengatakan penyaluran direncanakan dimulai pada Agustus mendatang. Namun, mekanisme distribusi masih menunggu penugasan resmi dari pemerintah. Apakah bantuan akan disalurkan sekaligus untuk 3 bulan atau secara bertahap? Di wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, Bulog menyiapkan sekitar 437 ton beras yang akan disalurkan kepada 43.720 keluarga penerima manfaat. Fahmi menegaskan, Bulog siap melaksanakan seluruh penugasan pemerintah, termasuk menjaga ketersediaan pangan di tengah potensi dampak perubahan iklim maupun gejolak sosial.
2: Keluarga penerima manfaat yang akan menerima itu, dan itu untuk 3 bulan. Jadi sangat siap untuk menghadapi penugasan-penugasan pemerintah dan untuk mengantisipasi iklim tadi seperti yang kakak bilang, atau mengantisipasi gejolak-gejolak sosial. Insya Allah Bulog selalu hadir, apalagi total cadangan beras Bulog seluruh Indonesia itu tembus 5 juta ton lebih. Jadi ya sangat-sangat cukup untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan Sungai Penuh situ, Kak.
1: Secara nasional, stok cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog telah mencapai lebih dari 5 juta ton, sehingga dinilai mampu mendukung ketahanan pangan dan menjamin kelancaran penyaluran bantuan kepada masyarakat. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengakhiri Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini, kita akan ke RRI SP Belitung.

0: bagikan bendera merah putih kepada masyarakat dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Berikut Arif Juliantoro, RRI Belitung.
1: Ya, bahwa bulan ini 17 Agustus dan memang kita ada program untuk pembagian bendera kepada masyarakat.
2: Pemerintah Kabupaten Belitung membagikan bendera merah putih kepada masyarakat di sekitar kawasan Bundaran Satam. Gerakan tersebut sebagai dari penyambutan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Wakil Bupati Belitung Syamsir mengatakan pembagian bendera ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah mengajak masyarakat ikut berpartisipasi dalam menyemarakkan momentum kemerdekaan. Ia menjelaskan gerakan tersebut tidak hanya sekedar memberikan bendera, tetapi juga menumbuhkan rasa cinta tanah air serta memperkuat semangat nasionalisme masyarakat menjelang peringatan HUT kemerdekaan RI pada 17 Agustus mendatang. Menurutnya, pemasangan bendera merah putih di rumah maupun lingkungan masing-masing menjadi bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan.
1: Ini diasiasi dari Kespakpol, ya, bahwa bulan ini 17 Agustus dan memang kita ada program untuk pembagian bendera kepada masyarakat. Ya, sebagai wujud cinta tanah air, bahwa kita bersama-sama bersuka cita memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81.
2: Syamsir berharap masyarakat Kabupaten Belitung dapat ikut mengibarkan bendera merah putih selama bulan kemerdekaan. Himbauan tersebut berlaku mulai sekarang hingga 31 Agustus 2026. Sebagai bentuk partisipasi warga dalam memeriahkan peringatan kemerdekaan. Dari Tanjung Belitung, Arif Julian Toro melaporkan.
0: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini 6 Agustus 2026. Anda juga dapat ikuti informasi aktual lainnya di portal berita rri.co.id. Wakil Kerabat Kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rayu dan rekan teknik Arsal sekali tetap bersama kami RRI Jambi dan selamat sore.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam. Serta meningkatkan resiko kanker kulit, paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar masih dalam rangkaian Palembang sore ini di kesempatan hari ini ya, tentunya di hari Kamis di tanggal 6 Agustus 2026. Pendengar, beragam mata acara kami juga sudah siapkan untuk menemani Anda di sepanjang sore hari ini, hiburan dan juga informasi yang akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Seperti informasi berikut mengenai pemerintah Kota Palembang yang mulai mengarahkan pengembangan kampung wisata sebagai instrumen untuk memperkuat ekonomi lokal sekaligus memperluas pilihan destinasi wisata berbasis masyarakat. Pendekatan tersebut dinilai mampu mengoptimalkan potensi sejarah, budaya dan kearifan lokal yang tersebar di seluruh kawasan kota. Nah, pendengar, hal tersebut disampaikan staf ahli bidang perekonomian, pembangunan dan investasi Sekretariat Daerah Kota Palembang, Riza Pahlevi. Riza mengatakan pengembangan kampung wisata tidak cukup dipahami sebagai kegiatan kompetisi antar kelurahan. Program tersebut diharapkan menjadi ruang untuk membangun identitas kawasan sekaligus menciptakan aktivitas ekonomi yang bertumpu pada potensi masyarakat. Pendengar, Lomba Kampung Wisata ini bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi diharapkan menjadi gerakan berkelanjutan yang melahirkan kampung-kampung kreatif, inovatif, dan produktif. Menurutnya, Palembang memiliki modal yang kuat untuk mengembangkan wisata berbasis komunitas karena didukung kekayaan sejarah, budaya, dan tradisi yang tersebar di 18 kecamatan dan 107 kelurahan. Potensi tersebut perlu dikemas menjadi produk wisata yang memiliki nilai ekonomi tanpa menghilangkan karakter lokal.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

Pendengar, terima kasih masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi selanjutnya mengenai pemerintah Kabupaten Banyuasin yang memanfaatkan Tungkal Ilir Expo ke-9 ini sebagai sarana memperkuat usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur desa. Kegiatan tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pengembangan potensi lokal. Pendengar, Bupati Banyuasin Askolani membuka Tungkal Ilir Expo ke-9 sekaligus meninjau sejumlah pembangunan di Kecamatan Tungkal Ilir pada Rabu 5 Agustus 2026. Expo mengusung tema Banyuasin Bangkit, Adil, Sejahtera dan Berkelanjutan, UMKM Maju, Rakyat Bersatu, Ekonomi Tumbuh. Dalam kunjungan tersebut, Askolani didampingi jajaran organisasi perangkat daerah, Polsek Tungkal Ilir, Koramil Tungkal Ilir, pemerintah kecamatan serta pemerintah desa. Rangkaian kegiatan dipusatkan di desa Karang Mulia. Askolani mengatakan penyelenggaraan Tungkal Ilir Expo yang rutin dilaksanakan setiap tahun menunjukkan komitmen pemerintah kecamatan dalam mengembangkan potensi ekonomi masyarakat. Menurutnya kegiatan tersebut menjadi ruang promosi produk unggulan desa sekaligus memperluas peluang pemasaran bagi pelaku UMKM.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar akun TikTok Pusat Loker terpercaya mengunggah foto yang mengklaim membuka lowongan kerja di PT Pos Properti Indonesia untuk posisi customer service. Unggahan tersebut menawarkan sejumlah fasilitas dan mengarahkan pelamar untuk mengakses tautan pendaftaran melalui bio akun. Dilansir dari turnbackhoax.id, tim pemeriksa fakta Mavindo menelusuri kebenaran informasi dengan mengakses tautan pada bio akun TikTok Pusat Loker terpercaya. Hasilnya, tautan tersebut mengarah ke formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap, alamat, dan nomor telegram. Tim pemeriksa fakta Mavindo kemudian memasukkan kata kunci penipuan lowongan kerja PT Pos Properti Indonesia ke mesin pencari Google. Hasil penelusuran mengarah ke akun Instagram resmi Pos Properti @posproperty. Melalui unggahan pada Maret 2025, PT Pos Properti Indonesia menegaskan bahwa seluruh informasi rekrutmen ini hanya diumumkan melalui kanal resmi perusahaan. Kanal tersebut meliputi LinkedIn PT Pos Properti Indonesia, Jobstreet PT Pos Properti Indonesia, dan laman karir.prosperty.co.id. Penelusuran lebih lanjut pada laman karir.prosproperty.co.id menunjukkan bahwa saat ini tidak terdapat lowongan pekerjaan yang sedang dibuka. Dengan demikian, informasi pada unggahan TikTok tersebut tidak sesuai dengan kondisi rekrutmen resmi perusahaan. Masyarakat diimbau untuk selalu memverifikasi informasi lowongan kerja melalui kanal resmi perusahaan dan tidak mengisi data pribadi pada tautan yang tidak jelas asal-usulnya. Langkah ini penting untuk menghindari risiko penipuan dan pencurian data pribadi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

acara yang kami hadirkan untuk menemani Anda di sepanjang sore ini. Sebentar lagi kami juga akan menghadirkan Lentera Hati dan juga Alunan Nada Religi, menantikan tentunya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Dan sebelumnya tentunya kami juga akan menghadirkan pembacaan kalam ilahi. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Holik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

0: Pendengar, keluarga adalah tempat pertama bagi anak untuk mengetahui dan mengenal nilai-nilai keimanan dan akhlak. Dalam ajaran agama Islam, terdapat kisah-kisah yang dapat dijadikan teladan dalam membina dan membangun keluarga yang kokoh, seperti kisah keluarga Imran. Kisah keluarga Imran yang diabadikan dalam surah Ali Imran ayat 35 hingga 42 mengandung banyak pelajaran bagi umat Islam, terutama tentang kesabaran, ketulusan dan kekuatan doa dalam membangun keluarga yang diridhoi Allah SWT. Pendengar, keluarga Imran ini menjadi inspirasi karena tetap bersabar meski bertahun-tahun belum dikaruniai keturunan. Alih-alih berputus asa, istri Imran, Hana, justru meningkatkan ibadah dengan bernazar jika dikaruniai anak akan mendedikasikannya untuk beribadah kepada Allah. Dan pendengar, dari kisah ini tentunya bisa menjadi motivasi untuk kita agar terus berprasangka baik kepada Allah dan tidak berhenti berdoa dalam setiap keadaan.
1: Demikian Lentera Hati. Terima kasih perhatian dan kebersamaannya. Wassalamualaikum.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

Ya pendengar, kami terus bersama Anda di kesempatan sore hari ini menantikan kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya akan tiba di hari ini ya, hari Kamis 6 Agustus 2026 pada pukul 18.10 menit nanti. Kami juga akan menghadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran surat Ibrahim ayat 35 hingga 41 dan tentunya nanti akan dibacakan oleh Qori Ma'ruf Adavi. Dan tentunya kami masih akan terus menghadirkan alunan nada religi menemani Anda di kesempatan sore hari ini.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali terlalu sibuk mengejar dunia. Pekerjaan, harta, popularitas, semuanya seolah menjadi ukuran keberhasilan. Tanpa sadar, kita mulai lupa siapa diri kita sebenarnya. Kita lupa bahwa hidup ini hanyalah perjalanan singkat dan dunia bukan tujuan akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri." Quran Surat Al-Hasyr ayat 19. Ayat ini menjadi pengingat bahwa kita jauh dari Allah, kita juga akan kehilangan jati diri. Kita mudah terombang-ambing oleh nafsu, oleh pendapat manusia, dan oleh tekanan dunia yang fana. Lupa diri bukan hanya tentang lupa identitas, tapi juga tentang lupa tujuan. Kita diciptakan bukan untuk mengejar pujian manusia, melainkan untuk menyembah Allah dan membawa kebaikan. Ketika hati mulai kosong, saat itulah kita butuh kembali mengingat Allah, memperbaiki niat, dan mempererat hubungan dengannya. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling kaya, paling terkenal, atau paling dihormati. Hidup ini tentang siapa yang paling taat dan paling bersyukur. Jangan sampai dunia membuat kita lupa tujuan akhir, surga dan ridho Allah.

Ya pendengar, sebentar lagi kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran Surat Ibrahim ayat 35 hingga 41 yang akan dibacakan Qori M. Ma'ruf Adavi. Dan pada pukul 18.10 menit kita akan mendengarkan kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala dalam keridhaannya. Amin ya robbal alamin.

Dalam Islam, niat bukan sekedar awal dari sebuah amal. Ia adalah ruh yang menghidupkan setiap tindakan kita. Rasulullah bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa keikhlasan hati adalah pondasi utama dalam berbuat baik. Kadang kita merasa amal kita kecil, tersenyum kepada orang lain, membantu orang tua di rumah, atau sekedar membuang sampah di tempatnya. Tapi jika semua itu dilakukan karena Allah, maka nilainya besar di sisinya. Niat yang benar bisa mengubah hal biasa menjadi luar biasa. Seorang ibu yang memasak untuk keluarganya, jika diniatkan sebagai ibadah, maka setiap potongan bahan dan langkah memasaknya menjadi pahala. Seorang pekerja yang jujur dan sabar, jika diniatkan untuk mencari nafkah halal,

maka setiap keringatnya bernilai ibadah. Mari kita latih diri untuk selalu memperbaiki niat. Saat bangun pagi, niatkan untuk menjalani hari dengan penuh keberkahan. Saat belajar, niatkan untuk menambah ilmu demi kebaikan. Saat bekerja, niatkan untuk memberi manfaat bagi orang lain. Allah melihat isi hati kita, bukan sekadar hasil yang nampak. Maka sebelum melangkah, periksa hati. Untuk siapa aku melakukan ini? Semoga setiap amal kecil kita dengan niat yang lurus menjadi jalan menuju ridho-Nya. Amin.

Dalam Islam, keadilan bukan hanya nilai, tapi juga perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah An-Nahl ayat 90, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan." Ini menunjukkan bahwa adil adalah fondasi dalam setiap aspek kehidupan, baik kepada diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Adil tidak berarti semua orang mendapat hal yang sama, tetapi setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan agung dalam bersikap adil. Bahkan terhadap musuhnya, beliau tidak pernah zalim. Ketika memutuskan perkara, beliau tidak memihak karena status atau kedekatan, tapi berdasarkan kebenaran dan kejujuran. Sikap adil harus dimulai dari hal-hal kecil. Bersikap adil kepada anak-anak, tidak membeda-bedakan teman, hingga adil dalam menilai orang lain. Allah mencintai hambanya yang adil karena keadilan membawa kedamaian. Sedangkan ketidakadilan menumbuhkan kebencian dan kehancuran. Sebagai Muslim, kita dituntut untuk menjadikan keadilan sebagai prinsip dalam bertindak, berpikir, dan berkata. Karena hanya dengan keadilan, kita bisa menciptakan kehidupan yang diberkahi dan diridhoi Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan karena Allah. Surat An-Nisa ayat 135.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih terus hadir ya menemani Anda dalam rangkaian Palembang sore ini. Beragam informasi juga hiburan masih akan terus saya hadirkan ke ruang dengar Anda, menemani Anda di kesempatan kali ini. Baik, informasi berikut ini pendengar, mengenai lomba marching band Piala Kemerdekaan Gubernur Sumatera Selatan tahun 2026 yang menjadi ajang pembinaan generasi muda sekaligus memperkuat regenerasi atlet drum band di Sumatera Selatan. Kompetisi tersebut diharapkan melahirkan atlet yang tidak hanya berprestasi tetapi juga memiliki karakter disiplin, tangguh, dan mampu bersaing di tingkat nasional. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru membuka kejuaraan yang digelar Persatuan Drum Band Indonesia atau PDBI Provinsi Sumatera Selatan di Palembang pada Rabu 5 Agustus 2026. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 800 peserta dari 9 kabupaten dan juga kota di Sumatera Selatan. Herman Deru mengatakan marching band memiliki peran penting dalam membentuk mental dan karakter generasi muda. Menurutnya, keberanian untuk tampil di depan publik harus dibangun sejak dini melalui pembinaan yang berkesinambungan. Dan ia menjelaskan pendengar, marching band ini tidak hanya mengajarkan kemampuan memainkan alat musik dan baris berbaris. Aktivitas tersebut juga melatih disiplin, kekompakan, keseragaman gerak, serta kemampuan bekerja sama dalam sebuah tim.

0: Coba di dunia ini gak ada nyamuk sama sekali.
1: Ada tahu.
0: Emang ada negara yang gak ada nyamuk sama sekali?
1: Ada, Islandia. Negara yang terletak di Samudra Atlantik Utara ini mempunyai 1.300 jenis serangga. Tapi gak ada nyamuk sama sekali di sana. Ada sejumlah alasan kenapa kita tidak bisa menemukan nyamuk di Islandia. Karena Islandia mempunyai suhu yang sangat rendah, mencapai -38 derajat Celcius, sehingga nyamuk nggak mungkin bisa berkembang biak di sana. Teori lain juga menyebutkan kalau Islandia ini merupakan ekosistem yang tidak ramah nyamuk. Hal ini dikarenakan komposisi kimia dalam air dan tanah di sana secara umum tidak mendukung kehidupan nyamuk. Bahkan sama sekali nggak ada genangan air loh di sana.
0: Wah, pasti hidup lebih indah ya tanpa ada nyamuk.
1: Tapi lebih indah mana? Dunia tanpa nyamuk atau dunia tanpa aku?

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Kami terus bersama Anda pendengar masih dalam rangkaian Palembang sore ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi selanjutnya mengenai pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

0: Indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu, ATN integrasinya itu dari hulu sampai hilir.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan. Kemenko Pangan mendorong Silvofisery untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan karena pendidikan sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
2: Presiden Prabowo Subianto mengundang peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Salah satu arahan dari Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk memajukan pendidikan sebagai investasi utama bagi kemajuan bangsa. Pemerintah merevitalisasi gedung sekolah, membangun sekolah unggulan dan mendorong riset di bidang teknologi. Taklimat tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam acara pertemuan dengan peneliti BRIN di halaman tengah Istana Jakarta sore tadi.
3: Itu dasarnya pendidikan. Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita. Saya ingin perbaiki semua sekolah dari fisik. Kita juga membangun sekolah-sekolah unggulan untuk anak-anak terpinter bisa kita seleksi nanti dia kejar universitas-universitas terbaik di dunia.
2: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan inovasi merupakan salah satu yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing di masa yang akan datang.
4: Riset dan inovasi merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing Indonesia di masa depan. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara kapasitas inovasi yang ditunjukkan dengan Global Innovation Index dengan GDP per kapita per tahun.
2: Presiden juga meninjau 15 booth milik peneliti BRIN mulai dari kedirgantaran dan keantariksaan, ketahanan air, ketenaga nukliran, energi dan mineral, lingkungan dan pengelolaan sampah, perumahan dan kebencanaan, kesehatan, transportasi pangan, dan industrialisasi nasional. Ada 150 peneliti BRIN yang ikut bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dari Istana Presiden Jakarta.
1: Pendengar, Kemenko Pangan mendorong Silvofisery, sistem budidaya peringat perikanan ramah lingkungan yang menggabungkan penanaman hutan mangrove dengan usaha tambak ikan atau udang untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selengkapnya, Kristianto.
5: Pengembangan budidaya perikanan berbasis silvofisery di Kabupaten Maros sebagai model budidaya berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Hal itu disampaikan Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya Kemenko Pangan, Cahyadi Rasid, saat meninjau instalasi tambak silvofisery Marana milik Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan atau BRP BAPPP Maros. Menurut Cahyadi, Maros bersama Pangkep dan Pingdrang merupakan sentra budidaya perikanan yang strategis dalam penyediaan protein ikan. Ia menyebut sistem silvofisery yang memadukan kawasan mangrove dengan budidaya bandeng, udang, dan rumput laut mampu meningkatkan produktivitas tambak sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
6: Ini melihat bahwa keberadaan marina sangat strategis untuk mendorong bagaimana penguatan kapasitas pembudidaya di Sumsel. Tadi kita sudah lihat ada contoh-contoh bagaimana melakukan budidaya secara silvofisheri, melakukan antara mangrove dan bandeng, udang ataupun rumput laut. Nah, kalau model-model ini bisa diterapkan di masyarakat, saya pikir peningkatan produktivitas semakin baik, kalau kemudian juga menjaga lingkungan dan seterusnya. Sehingga harapan pemerintah saat ini mendorong ketahanan pangan, lalu kemudian meningkatkan ekonomi pembudidaya, lalu kemudian juga nanti target besarnya adalah ketersediaan protein ikan yang cukup lewat mekanisme MPG, makan gratis yang disuplai dari tambak-tambak masyarakat yang dibina oleh balai ini.
5: Menteri itu Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan M. Rasman Manafi menegaskan pembangunan sektor perikanan harus terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya, hasil budidaya masyarakat harus memiliki kepastian pasar melalui berbagai program pemerintah termasuk program makan bergizi gratis.
0: Nah, kami di Kementerian Koordinator Pangan sedang mendorong itu. Nah, kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu atau yang integrasinya itu dari hulu sampai hilir. Nah, hari ini kita hadir di Maros, ada ASDEP yang nanganin daya saing, ada ASDEP yang nanganin budidaya, dan saya kira kita optimis bahwa dengan potensi yang ada, dengan kearifan dan teknologi kita saat ini bisa kita capai. Dan satu poin yang terakhir, bahwa ikan ini punya protein, kandungan protein tinggi. Jadi pemenuhan swasembada protein, pemenuhan protein dari pangan ikan, baik laut maupun darat, itu sangat berpotensi, sangat memiliki peluang, sehingga kita sudah semangat sana. Bukan cuma sekedar kenyang, tetapi terpenuhinya gizi.
5: Di sisi lain, Kepala BRP PA PPP Maros, Andi Indrajaya As-Sa'ad, mengatakan budidaya di balai telah menerapkan standar cara budidaya ikan yang baik atau CBIB, sehingga mutu dan keamanan produk ikan terjamin hingga ke tangan konsumen.
7: Budidaya bandeng internasional atau contoh sudah tersertifikasi cara budidaya ikan yang baik. Itu tujuan itu menjamin keamanan pangan, Pak. Sehingga nanti ketika nanti sampai ke produsen, insya Allah keamanan pangan dan jaminan mutu tercapai.
5: Kemenko Pangan melanjutkan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk melihat langsung rantai distribusi hasil perikanan hingga menjadi menu bergizi bagi masyarakat dalam program Makan Bergizi Gratis.
1: Pendengar, Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026 pada 26 hingga 27 Agustus mendatang. Forum tersebut disiapkan sebagai wadah kolaborasi untuk memperkuat ekosistem perdagangan dan industri retail di tengah tantangan ekonomi. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Retail atau sektor offline ya, yang sekarang ini kita...
9: Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO kembali menyelenggarakan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026 sebagai ajang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan sektor retail. Ketua Umum HIPINDO Budi Harjo Idwansyah mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem retail nasional sekaligus membuka peluang penciptaan lapangan kerja, memperluas kemitraan dengan UMKM, serta mendukung produk lokal melalui jaringan retail.
8: Retail atau sektor offline ya, yang sekarang ini kita lakukan, itu memang harus mulai terus bertransformasi dari toko tradisional, konvensional menjadi toko modern, dan sampai sekarang pun dengan adanya teknologi baru, ada artificial intelligence, ada segala macam, itu toko-toko makin harus update.
9: Sementara itu, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026, Haryanto Pratantara, mengatakan forum tersebut akan mempertemukan pemerintah, pelaku usaha retail, pengelola pusat perbelanjaan, pemilik merek, UMKM, investor, akademisi, hingga penyedia teknologi.
10: Dan juga ada diskusi kebijakan adopsi teknologi, networking, serta penyusunan roadmap pengembangan industri retail nasional di Indonesia. Melibatkan seluruh kepentingan dari pemerintah, pelaku usahanya, dan pelaku usaha termasuk ekosistem dalam retail seperti suppliernya juga. Nah, Tema tahun ini adalah Rethinking Retail. The future is customer led.
9: Indonesia Retail Summit and Expo 2026 akan berlangsung selama 2 hari dengan menghadirkan 31 sesi konferensi, 55 pembicara, dan 93 peserta pameran. Hipindo menargetkan kegiatan tersebut dihadiri sekitar 4.000 pengunjung selama penyelenggaraan dari berbagai unsur ekosistem retail. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
11: Karena modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki.
12: Kementerian Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Menteri Perindustrian Trian Agus Gumilang Kartasasmita mengatakan, inovasi yang dikembangkan startup harus mampu menjawab kebutuhan dunia industri sekaligus memperkuat daya saing faktor Indonesia. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kementerian Perindustrian terus memperluas program Startup for Industry sebagai wadah akselerasi startup teknologi. Program tersebut tidak hanya membina perusahaan rintisan, tetapi juga mempertemukan startup dengan kebutuhan nyata di sektor industri.
11: Modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki. Yang harus kita perbaiki adalah kemampuan startup untuk bertahan, untuk tumbuh, dan juga atraktif di mata investors. Layak dibiayai, dan bagi kepentingan kami di kantor ini, startup tersebut harus mampu menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah nyata yang ada di pabrik-pabrik. Masalah-masalah nyata yang ada di dunia industri, yang ada di manufaktur.
12: Sementara itu, PLH Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kemenperin, Adi Rohmanto Pandiangan, mengatakan, tahun ini terdapat 3 startup teknologi terpilih yang akan mengimplementasikan solusi berbasis kecerdasan buatan di 3 industri kecil. Kecil dan menengah. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas IKM sekaligus menghadirkan contoh penerapan teknologi dalam negeri yang dapat direplikasi di berbagai sektor industri.
13: Dan pada tahun 2026, jumlah pendaftar program ini terdiri dari 47 startup dan 70 industri kecil dan menengah yang melewati seleksi administrasi, wawancara, dan matchmaking. Terpilih 3 startup teknologi yang akan mengimplementasikan solusi berbasis artificial intelligence di 3 IKM selama kurang lebih 3 bulan.
12: Melalui penguatan ekosistem tersebut, Kementerian Perindustrian berharap semakin banyak startup menghadirkan solusi teknologi yang

0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang 9,5 miliar rupiah dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak. Uang tersebut disita penyidik dalam penanganan perkara dugaan korupsi di KPP Madya Banjarmasin. Laporannya disampaikan Chairul Umam.
1: Pekerjaan dilaksanakan sesuai
2: prosedur. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 9,5 miliar dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak yang berlangsung di KPP Madya Banjarmasin. Uang tersebut disita usai KPK melakukan pemeriksaan dalam kasus ini. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut diserahkan oleh salah seorang saksi yang diperiksa penyidik. Dana yang diserahkan berbentuk valuta asing senilai 530 ribu dolar Amerika Serikat. Menurut Budi, penyidik masih mendalami asal-usul dana tersebut dan berdasarkan keterangan awal, uang itu diduga berasal dari wajib pajak yang berkaitan dengan proses pemeriksaan restitusi pajak.
3: Dari pengembangan penyidikan tersebut, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi dan juga serangkaian kegiatan penggeledahan. Dari pemeriksaan saksi yang dilakukan, ada saksi yang kemudian mengembalikan uang dalam bentuk falas senilai 530 ribu US dollar atau ekuivalen dengan nilai 9,5 miliar.
2: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu mantan kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono mengaku dirinya salah dalam perkara ini.
1: Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan dan cara tidak rugi, tapi saya menerima janji hadiah uang itu saya salah. Ya, kita jalani prosesnya, kemudian
4: bisa buat baik. Kalau 800 juta, Pak?
5: 300 jutanya buat DP rumah di mana, Pak?
2: Diketahui KPK telah mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pajak di KPP Madya Banjarmasin. KPK telah menerbitkan seprindik umum, namun belum ada tersangka untuk pengembangan baru dalam kasus ini. Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK mulai meminta keterangan sejumlah pihak, salah satunya mantan kepala KPP Madya Banjarmasin, yaitu Mulyono. Dari Jakarta, Chairul Umam Ketiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau DSM, Chia Peng Chuan, mengaku memberi uang sebesar 1 miliar rupiah kepada Lukman Pala Lanuang selaku konsultan PT DSM dalam mengurus laporan pengaduan masyarakat PT DSM ke Ombudsman. Hal tersebut disampaikan dalam kesaksiannya pada persidangan dugaan korupsi dan suap dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
6: PNBP kita dikurangi, areal kita dikecilkan.
7: Berarti PNBP, pengurangan dari tadi 32 miliar, kemudian menjadi berapa pengenaannya kepada PT DSM?
6: 4 miliar.
7: 4 miliar. 4 miliar itu hasil keputusan dari mana?
6: Dari
8: Pengadilan Tipikor dari Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati menghadirkan pemilik dan direktur utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau PT DSM Chia Peng Chuan. Dalam persidangan, saksi mengatakan telah melakukan pelaporan aduan ke Ombudsman berkaitan pembayaran PNBP yang tidak sesuai dengan luas lahan pertambangan PT DSM. Menurutnya, PT DSM diwajibkan pembayaran PNBP berdasarkan luas lahan sebesar 900 hektar, tapi kenyataan lahan yang dipakai hanya 132 hektar. Dia mengaku memberi uang kepada Lukman selaku konsultan sebesar 1 miliar rupiah untuk mengurus pengaduan PT DSM ke Ombudsman.
6: Benar juga, karena kan yang 1 miliar itu saya enggak ngomong bahwa itu untuk Ombudsman, cuma Lukman dia bilang harus ada atensi gitu.
7: Atensi
6: makanya dia minta
7: siapa?
6: 500.
7: Atensi untuk siapa?
6: Untuk orang dalam itu.
7: Yang disebut ini?
6: Ya,
7: Pak Heri Susanto.
6: Dia sebut begitu.
7: Pak Heri yang disebut.
6: Iya.
7: Saya tidak menyebut terdakwa di sini karena ya. saudara kan tidak pernah bertemu kan?
6: Enggak pernah
7: bertemu?
6: Enggak pernah.
7: Tidak.
6: Ya dia ngomong begitu sih bahwa dia kenal
7: Lukman.
6: Dia kenal, iya.
8: Sementara itu terdakwa Heri Susanto mengatakan berdasarkan kesaksian saksi tidak ada uang pengurusan laporan masyarakat yang diberikan kepada dirinya. Heri Susanto juga mengatakan berkaitan

0: Dan pemberian rumah mewah yang dituduhkan jaksa itu tidak benar.
1: Semua yang dituduhkan itu kan gak jelas. Saya menerima sesuatu dari mana, Pak? Dari sekian banyak kasus yang disampaikan itu kan gak ada yang menunjukkan saat bukti konkret gitu loh. Semuanya tuduhan-tuduhan yang gak jelas. Yang katanya saya menerima rumah kan gak ada jual beli kok. Menerima rumah sebagai hadiah. Dan rumah itu gak terjadi. Gak ada. Saya masih tinggal di rumah saya.
0: Sebelumnya jaksa penuntut umum mendakwa Heri Susanto telah menerima suap sebesar 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah di kawasan Jakarta Timur. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Jahid Hafiz Qaudri, menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Being a large country and I would say being the
4: Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Chaudhry menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Hal itu disampaikan Chaudhry saat peringatan Hari Kashmir Rabu kemarin di Jakarta. Chaudhry menjelaskan setidaknya terdapat 18 resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan penyelenggaraan plebisit yang independen dan tidak memihak, agar rakyat Kashmir dapat menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.
5: Indonesia juga dapat berkontribusi dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Seluruh anggota komunitas internasional dan seluruh anggota PBB memiliki kewajiban untuk mengupayakan implementasi resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB. Apabila kita menginginkan tatanan internasional yang berbasis aturan, maka esensi dari tatanan tersebut terletak pada pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB.
4: Presiden Organisasi Kepemudaan Organisasi Kerjasama Islam atau OIC Youth Indonesia, Astrid Nadia Zekita, pada kesempatan yang sama menyebut, generasi muda dinilai turut memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, termasuk untuk meningkatkan kesadaran serta bersikap bertanggung jawab di tengah dunia yang terus berubah.
6: Dalam konteks Jammu dan Kashmir, hal ini berarti kita harus berpegang teguh pada resolusi PBB yang telah disepakati, karena resolusi tersebut secara jelas dan tegas menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan.
4: Pemerintah Pakistan, dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri Pakistan, menyebut pada 5 Agustus 2019 India mencabut status khusus wilayah Jammu dan Kashmir yang diduduki secara ilegal oleh India, kemudian membaginya menjadi dua wilayah persatuan yang dinilai sebagai pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan hukum internasional termasuk Konvensi Jenewa keempat. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Pertandingan puncak Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya malam ini berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Bali. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan secara langsung. Oscar.
7: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, saat ini dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta ke Gianyar, Bali. Malam ini akan menjadi partai puncak panggung Piala Presiden 2026 yang mempertemukan antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya. Meski pertandingan final digelar tanpa kehadiran penonton, suasana di stadion tetap kondusif. Dan di mana di sepanjang pengamatan dari pantauan RRI di lapangan, di luar area stadion ini telah disiapkan sekitar 25 UMKM yang menyediakan berbagai produk kuliner. Dari pihak keamanan menjelang partai final dan putaran peringkat ketiga tadi, pengamanan dilakukan secara intensif oleh gabungan dari Polda Bali, Polres Gianyar, serta dari Brimob dan jajaran kepolisian sebanyak 1.207 personil. dan personel keamanan pada malam hari ini pun disiagakan di berbagai titik strategis baik dari dalam maupun di luar stadion guna untuk memastikan tidak ada supporter yang memasuki kawasan stadion serta menjamin jalannya pertandingan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dan sebelumnya pada sore tadi telah terselenggara pertandingan perebutan ketiga antara Persija Jakarta dengan Arema FC dengan skor 3-1 dimenangkan oleh Persija Jakarta. Di mana gol Persija Jakarta ini oleh Wita Sulaiman pada menit ke-6 sebelum Arema menyamakan kedudukan lewat Salim Tuharea pada menit ke-27. Dan memasuki babak kedua tadi Persija tampil lebih dominan dan menambah 2 gol melalui dari Victor Nitan pada menit ke-86 dan pada partai final malam ini menjadi pertemuan dua tim terbaik sepanjang turnamen, di mana Persib Bandung ini melangkah ke final usai menyingkirkan Persija Jakarta 2-1 di semifinal, sedangkan Persebaya Surabaya memastikan tiket partai puncak setelah mengalahkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Dan saat ini dari pantauan sesaat lagi, 5 menit kurang lebih dari 5 menit lagi akan terselenggara dari closing ceremony Piala Presiden 2026. Dilanjutkan pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah akan dimulai kick-off final Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Demikian yang dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus menemani Anda pendengar. Saatnya kami hadirkan Mimbar Agama Islam untuk hari ini ya, hari Kamis 6 Agustus 2026 akan menghadirkan topik seputar tidak menunda amal kebaikan bersama dengan narasumber kami, Subur Santoso SOS MPD Pendakwah. Selamat mengikuti dan tetap bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat RRI rahimakumullah dimanapun berada, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Semoga dengan begitu kita digolongkan sebagai hamba-hamba Allah yang penuh dengan rasa syukur. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita juga tercatat sebagai umat Rasulullah yang mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat RRI rahimakumullah dimanapun berada, pada malam hari ini sama-sama kita saling mengingatkan tentang apa yang diingatkan oleh Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga nasihat-nasihat ulama-ulama kita terdahulu tentang tidak menunda-nunda dalam kebaikan. Jadi ketika berbicara tentang kebaikan agar tidak kita tunda-tunda, kita diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, tepatnya pada surah Luqman ayat 34. Di sana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma tadari nafsum madza taksibu ghada, wa ma tadari nafsum bi ayyi ardin tamut, innallaha alimun khabir. Dan tidak ada seorang pun, kata Allah, yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Sahabat RRI rahimakumullah dimanapun berada, jadi dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa tidak ada seorang pun di antara kita manusia ini yang dapat memastikan apa yang akan terjadi besok pada diri kita. Walaupun mungkin kita dapat merencanakan atau kita memperkirakan sesuatu, kemungkinan-kemungkinannya saja. Oleh sebab itu, apabila kita dapat melakukan kebaikan hari ini, dapat kita lakukan saat ini, jika tidak ada halangan yang mendesak, lakukanlah selagi kita mampu dan memungkinkan. Jangan sampai kita tunda-tunda untuk melakukan kebaikan itu, karena dinasihatkan oleh para ulama, di antaranya misalnya Ibnu Qayyim pernah mengatakan, innal muna ra'su amwalil mafalis. Sekedar berangan-angan tanpa realisasi itu adalah modalnya orang yang bangkrut. Oleh sebab itulah kita jangan sampai hanya berencana ingin melakukan perbuatan baik, ingin melaksanakan ibadah ini, ingin melaksanakan ibadah itu, tapi tidak pernah ada usaha bahwa kita ingin melakukannya, hanya berencana dan berencana saja. Sebab itulah sahabat RRI rahimakumullah dimanapun berada, Imam Hasan Basri juga pernah memberikan nasihat terkait sikap menunda-nunda ini. Maka kata beliau, waspadalah kamu, kata Imam Hasan Basri, dengan sikap menunda-nunda. Kamu sekarang berada di hari ini, bukan di hari esok. Jika hari esok tiba, barulah kamu berada pada hari tersebut. Namun sekarang kamu berada di hari ini. Jika hari esok tidak datang kepadamu, maka jangan sesali atas apa yang tidak kamu lakukan hari ini. Ini nasihat Imam Hasan Basri. Oleh sebab itulah, kalau sebagai manusia kadang-kadang mengatakan besok saja, sering kita ucapkan ketika dihadapkan dengan aktivitas amal, pada tugas, pada tanggung jawab yang sebenarnya dapat kita lakukan dengan segera. Tapi kebanyakan kita itu menundanya di lain waktu. Oleh sebab itu, penting sekali bagi kita untuk menyegerakan satu amal yang mampu kita lakukan tanpa harus menunda-nundanya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imam At-Tirmizi meriwayatkan hadis, kata Rasulullah, badiru bil a'mali sab'an hal tantaziru illa faqron munsian au ghinan mutyan au maradan mufsidan au harman munfidan au mautan mujhizan awid dajjal fasharun ghaibin yuntazur awis sa'atu fasa'atu adha wa amar. Jadi kata Rasulullah, bersegeralah kamu untuk melakukan amalan-amalan yang baik sebelum datang 7 macam perkara. Apakah engkau sekalian, kata Rasulullah, menantikan tibanya kefakiran yang melalaikan? Karena kefakiran itu memang kadang-kadang melalaikan kita dalam beraktivitas. Kita harusnya melaksanakan sholat, disibukkan dengan mencari hal-hal lain sehingga sholat kita lalaikan. Kadang-kadang pagi-pagi yang seharusnya kita melaksanakan sholat subuh, kita sudah disibukkan dengan hal lain. Maka kita berterima kasih bagi kita yang sudah mumpuni secara ekonomi dan kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah itu tanpa menunda-nundanya. Selanjutnya, atau kata Rasulullah, engkau menunggu tibanya kekayaan, padahal itu juga menyebabkan kesombongan. Kekayaan itu kadang-kadang menyebabkan orang menjadi sombong, merasa lebih hebat dari orang lain, merasa lebih hebat, merasa lebih tinggi, merasa lebih kaya, sehingga kadang-kadang melakukan perbuatan yang semena-mena. Selanjutnya kata Rasulullah, atau kamu menunggu tibanya sakit, padahal sakit sering mengendorkan. Ketika badan kita sakit, wajar kalau kita menjadi sedikit lemah dan kendor. Oleh sebab itulah, mumpung badan sehat, jangan sampai kita menunda-nunda kalau ingin melakukan kebaikan, terutama aktivitas-aktivitas amal yang memang menggunakan fisik atau tenaga. Selanjutnya kata Rasulullah, atau kamu menunggu tibanya usia tua, padahal tua seringkali melemahkan. Banyak anak-anak muda yang menganggap bahwa ibadah itu dilakukan saat tua renta. Kita tidak tahu apakah umur kita sampai pada usia tua, atau juga pada usia tua kita tidak sehebat sekarang, karena memang ketika usia tua banyak menyebabkan orang menjadi lebih lemah. Selanjutnya kata Rasulullah, apakah kamu menunggu tibanya kematian, padahal kematian menyudahkan segalanya. Sahabat RRI rahimakumullah, ketika kematian tiba, tidak ada amal lagi yang dapat kita lakukan, kecuali memang ada tiga hal saja yang dapat kita peroleh dari apa yang kita buat di dunia. Yang pertama adalah sedekah jariyah yang pernah kita lakukan. Mungkin sedekah kita belum seberapa, tapi ada ilmu yang bermanfaat yang kita amalkan. Atau keduanya tidak, tapi kita ada anak yang soleh yang senantiasa mendoakan. Tiga inilah yang dapat kita ambil ketika kita sudah wafat. Kita tidak mampu lagi melaksanakan sholat, kita tidak mampu lagi melaksanakan puasa. Oleh sebab itulah, jangan menunggu datangnya kematian. Selanjutnya kata Rasulullah, atau kamu menunggu datangnya Dajjal, padahal menunggu datangnya Dajjal adalah seburuk-buruk makhluk yang ditunggu. Dan atau kamu menunggu tibanya hari kiamat, pada hari kiamat adalah sesuatu yang sangat berat dan sangat menakutkan. Sahabat LDMI rahimakumullah, peringatan Rasulullah kepada kita semua dalam hadis ini menunjukkan agar kita tidak menunda-nunda ketika kita ingin melakukan kebaikan dan kita mampu melakukannya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tersebut tadi, ada tujuh hal yang mengingatkan kita semua agar tidak menunda-nunda kebaikan itu. Sahabat RRI rahimakumullah dimanapun berada, mungkin inilah yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Minta maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya pada kita semua, kepada anak keturunan kita, kepada keluarga kita, dan pada masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, baru saja kita ikuti mimbar agama Islam untuk hari ini, hari Kamis 6 Agustus 2026, dengan tema Tidak Menunda Amal Kebaikan bersama Ustadz Subur Santoso, SOSI MPD, pendakwah. Dan acara ini juga mengakhiri kebersamaan SI pendengar dalam rangkaian Palembang sore ini untuk hari ini ya, di hari Kamis 6 Agustus 2026. Terima kasih untuk minat dengar Anda, tetap terus bersama kami untuk mengikuti rangkaian acara kami berikutnya. Nanti pada pukul 20 kami juga akan menemani Anda di program selanjutnya. Palembang malam ini akan bersama rekan Pili Makomi. Esi pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda bahwa akikah memiliki sejarah panjang dalam ajaran Islam? Sejak masa Nabi Muhammad SAW, akikah telah dicontohkan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah atas kelahiran seorang anak. Ibadah ini bukan sekedar tradisi, melainkan sunnah muakkad yang sangat dianjurkan bagi orang tua yang mampu. Lebih dari sekedar menyembeli hewan, akikah mengandung makna yang begitu mulia. Di dalamnya terdapat ungkapan syukur kepada Allah, doa untuk kebaikan sang buah hati, kepedulian sosial melalui berbagi makanan, serta upaya mempererat tali silaturahmi dalam keluarga dan masyarakat. Seiring perkembangan zaman, tata cara pelaksanaan akikah memang semakin praktis. Namun esensi ibadahnya tetap sama, yaitu menjalankan syariat dengan penuh keikhlasan dan kepedulian sosial. Jadi, akikah bukan sekedar rangkaian acara setelah kelahiran saja, melainkan warisan sunnah yang syarat makna dan menjadi wujud syukur, lalu mempererat kebersamaan dan membawa keberkahan bagi keluarga.

Dalam hidup, kita sering dihadapkan pada ujian, baik dalam bentuk kesedihan, kehilangan, atau kebingungan. Kadang kita merasa sendiri, seolah tak ada jalan keluar. Namun, dalam Islam, kita diajarkan satu hal yang sangat penting. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolong dan sebaik-baik tempat bergantung. Ketika Nabi Ibrahim alaihi wasallam dilempar ke dalam api, kalimat itulah yang beliau ucapkan. Dan apa yang terjadi? Allah menjadikan api itu dingin dan menyelamatkannya. Bukan karena kekuatan manusia, tapi karena tawakal yang murni kepada Allah. Kita pun bisa seperti itu. Saat semua pintu seakan tertutup, jangan panik, tenang, sujud, dan minta pada Allah. Mungkin manusia mengecewakan, tapi Allah tidak pernah. Dia maha mendengar, maha penyayang, dan maha mampu. Kuncinya adalah yakin. Yakin bahwa setiap masalah sudah satu paket dengan pertolongan. Yakin bahwa Allah tahu kapan waktu terbaik untuk mengabulkan doa kita. Maka hari ini, mari belajar untuk lebih percaya pada Allah. Kurangi keluh, perbanyak doa. Kurangi resah, perbanyak zikir. Karena sesungguhnya, hati yang tenang adalah milik mereka yang selalu ingat kepadanya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Al-Quran Surat At-Talaq ayat 2-3.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Dalam hidup, seringkali kita dihadapkan pada pertanyaan, mengapa ini terjadi padaku? Atau, apakah ini sudah takdirku? Dalam Islam, takdir adalah ketetapan Allah yang telah tertulis sejak sebelum manusia diciptakan. Namun, penting untuk dipahami, takdir bukan alasan untuk menyerah, melainkan dorongan untuk terus berusaha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah dan jangan lemah." Hadis riwayat Muslim. Artinya, kita diperintahkan untuk berikhtiar, berusaha sebaik mungkin. Tapi setelah itu, kita serahkan hasilnya kepada Allah. Inilah makna tawakal yang sebenarnya. Saat sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, jangan langsung menyalahkan takdir. Bisa jadi Allah sedang mengajarkan kita kesabaran, keteguhan, atau sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 216, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Jadi, mari jalani hidup ini dengan semangat berikhtiar, hati yang lapang, dan keyakinan penuh bahwa apapun takdir Allah, itulah yang terbaik bagi kita.
2: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
3: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan Yang Maha Esa.
4: Kilau Pancasila.

0: beragam acara pilihan menemani istirahat Anda.
1: Palembang malam ini.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar, selamat malam. Pilihan kami hadir kembali menjumpai ruang dengar Anda untuk edisi malam hari ini, tentunya di edisi Kamis ya. Kamis 6 Agustus 2026. Tentunya dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan serta program-program unggulan akan kami ketengahkan untuk Anda dalam serangkaian Palembang malam ini. Di antaranya akan kita dengarkan bersama sebagai pembuka Sandiwara Radio, dilanjutkan dengan obrolan komunitas, dan dilanjutkan juga dengan pas jam Pro 1 Ruang Rindu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Dan informasi menarik akan kami hadirkan untuk Anda serta terupdate hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat sebelum pas jam Pro 1. Kami juga akan hadirkan untuk Anda renungan malam menjelang selesai rangkaian Palembang malam ini. Untuk itu pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami, jangan kemana-mana di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Di era teknologi yang semakin maju ini, media sosial menjadi tempat yang sering dikunjungi. Banyak orang berlomba-lomba menciptakan konten. Namun, terkadang mereka lupa bahwa ada hal yang lebih penting untuk ditonjolkan, yaitu cinta dan empati. Hingga terkadang, membuat mereka yang sedang berduka justru menjadi bahan konten semata.
3: Yes, konten aku bakal viral nih. Pasti banyak yang share. Ini bener-bener happening. Video cewek jatuh dari motor. Pakai musik IDM dong biar high.
4: Rian, kamu dapat trending musik IDM terbaru. Tambahkan hashtag viral calang untuk hasil maksimal.
3: Wah, mantep nih. Aku harus ngonten biar followers aku tambah terus.
5: Rian, nak, sini bantu Pak De Tony, cepetan. Pak De jatuh dari kursi pas mau gantiin bola lampu. Dia kan tinggal sendirian, gak ada orang di rumahnya. Yuk sudah, kamu yang bantuin.
3: Ah udah bu, ntar juga ada yang bantuin Pak De Tony kok. Aku lagi bikin konten nih yang lebih penting.
5: Hah? Konten apaan ini? Aduh, anak sekarang bikin konten kok dari musibah orang. Udah cepetan ayo, bantuin Pak De Tony.
3: Ya deh.
6: Aduh, pinggangku.
5: Pak De sebentar ya. Ini saya sudah ajak Rian loh. Nak, cepat bantu angkatin Pak De.
6: Nanti jangan diangkat dulu. Saya harus ngepost dulu nih biar jadi viral.
5: Waduh, Pak De ini gimana sih? Bisa-bisanya bikin konten dari kecelakaan sendiri. Pak De tuh harus dapat tindakan, bukan malah mikirin followers.
3: Pak De serius nih malah mau bikin konten? Aku bisa sih bantuin video editnya.
5: Rian, ini bukan waktu untuk bikin konten. Pak De tuh butuh bantuan, bukan malah ngevlog. Cepetan kamu bantu angkatin Pak De.
3: Lah kan tadi Pak De sendiri yang mau ngontenin. Lagian bu, zaman sekarang apa-apa harus dikontenin. Kalau enggak, ya enggak hits dong.
5: Cukup Rian, kamu ini kapan sih mau berhenti mikirin konten terus? Kalau misalnya ibu yang jatuh, kamu masih mau pikirin konten dulu, baru bertindak, begitu? Hah? Jangan karena keasikan ngonten, hati nurani dan empati kamu jadi tertutup, nak.
3: Maaf bu, Rian bantu angkat Pak De ya. Pak De pegangannya kuat ya. Letaknya dulu sih HP-nya, mau ngonten mulu.
6: Iya Rian, pelan-pelan ya. Pinggang Pak De sakit ini. Aduh.
5: Saya panggilkan Uak Benu ya, tukang urut di lorong sebelah. Pak De istirahat aja dulu. Rian, bantu oleskan minyak kayu putih ya ke Pak De, ibu akan segera kembali.
0: Akhirnya Pak De Tony mendapatkan pertolongan dari Uak Benu. Kondisi Pak De Tony pun terlihat sudah lebih baik. Sementara Rian dan ibunya sudah kembali ke rumah.
5: Rian, sini kamu. Sini, duduk dekat ibu.
3: Ya bu.
5: Nah, kamu bisa nggak sih nggak ngonten tiap hari? Hidup itu bukan cuma tentang like dan views. Pak De Tony jatuh, kamu malah sibuk buat konten. Tuh, cewek yang jatuh dari motor yang tadi pagi itu juga kamu kontenin, bukan malah dibantuin.
3: Tapi bu, kan semua orang bakal senang nonton itu. Lagian semua sekarang zamannya sudah zaman medsos bu. Bu gak ngerti sih.
5: Apa sih yang kamu cari dari semua itu nak? Nonton orang yang kesusahan malah jadi bahan ketawa. Sadar nak, hidupmu bukan cuma tentang like dan share. Jangan sampai terus-terusan mikirin views. Karena yang terpenting itu ya hidup di dunia nyata, dan hubungan sesama manusia.
3: Iya Bu, aku juga mulai ngerasa nih kalau hidupku terlalu banyak ke media sosial. Apa sih gunanya semua itu kalau nggak peduli sama orang-orang di sekitar kita?
5: Syukurlah kalau kamu udah sadar. Kembali ke dunia nyata ya nak. Jangan terlalu sibuk konten, oke?
3: Aku memang sudah terlalu asik di dunia maya, sudah kecanduan konten. Orang dapat musibah pun aku kontenin. Ntar kalau aku yang dapat musibah, terus dikonten orang gimana? Gak lagi deh. Aku mau besok Pak Tony aja ah, lihat kondisinya sekarang dan gak pakai konten. Assalamualaikum Pak D.
6: Waalaikumsalam. Rian, sini. Alhamdulillah Pak D sudah baikan loh, berkat bantuan kamu dan ibu kamu tadi yang sudah gercep bantuin dan gak pakai ngonten.
3: Maaf Pak D, aku baru sadar hidup tuh gak harus selalu diupload ke media sosial. Ini adalah waktu untuk membantu.
6: Terima kasih ya nak, saya juga jadi belajar. Hidup itu bukan soal jadi viral, tapi soal berbagi dan bersosialisasi.
5: Daripada sibuk ngonten, mending cicipin pisang goreng buatan ibu.
3: Wah, ibu dapat cemilan nih.
5: Interaksi di dunia nyata jauh lebih indah kan ketimbang sibuk di dunia maya. Yuk, cicipin pisang gorengnya, mumpung masih anget.
6: Wah, Budian jadi repot nih.
5: Ah, enggak kok Pak D, cuma pisang goreng aja.
6: Ayo, kita cicipi pisang gorengnya. Nah, kalau pisang goreng boleh dikontenin resep bikin pisang goreng yang enak, ya kan?
3: Masuk akal Pak D.
0: Hidup bukan tentang like, views, and followers, tapi tentang bagaimana berbagi, berempati, dan bersosialisasi dengan sesama.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih

0: Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Segera Anda dengarkan obrolan komunitas. Semua kegiatan-kegiatan komunitas akan dibahas

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-16 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan obrolan komunitas untuk Anda di siang hari ini 6 Agustus 2026 bertepat pada hari Kamis. Pendengar, di kesempatan malam hari ini tentunya obrolan komunitas juga bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang, atau pendengar juga bisa meninggalkan pesan WhatsApp di 0821-7927-9090 atau juga bisa meninggalkan nantinya bisa bergabung bersama kami, maksud kami, di 0711-369977 dan bisa mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan juga di App Store. Pendengar, di obrolan komunitas edisi malam hari ini tentunya sudah berseliweran juga di sosial media kita di Pro 1 Palembang, kira-kira yang kita akan ajak berdialog dan berbincang selama 60 menit ke depan. Ini adik-adik berbakat tentunya yang juga berpotensi serta berkualitas, mahasiswa-mahasiswa terpilih yang sudah kita hadirkan dari UIN Raden Pata Palembang, dari Lembaga Akuntansi dan Bisnis Syariah atau akrab disebut LABS ya, LABS. Nah, sudah hadir membersamai kita. Langsung saja kita kenalan dengan ketiga narasumber di kesempatan malam hari ini. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, gimana kabar kalian semua?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum kita ngobrol lebih panjang terkait topik kita pada malam hari ini tentang Road to Expo Fest 2026, kita kenalan dulu boleh dengan kalian satu persatu. Dimulai dari Dedi Prayogi dulu. Halo Dedi, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Dedi, saat ini kuliah semester berapa Dedi?
2: Untuk saat ini kami memasuki semester 5.
0: Oh, sama semua ya?
2: Iya, sama.
0: Jurusannya sama juga?
2: Ya, kebetulan sama.
0: Oke. Okay.
2: Untuk saudari Bea, dia dari SPS
0: kan? SPS. Kalau Yogi sendiri, ini aktivitasnya hanya di kampus saja atau ada kegiatan lain juga di luar?
2: Untuk saat ini kami baru selesai magang.
0: Oh, baru selesai magang. Wih, mantap dong. Kalau Fadlan Fadila.
1: Ya, halo Kak.
0: Halo Fadlan, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Lagi sibuk apa nih Fadlan akhir-akhir ini?
1: Untuk akhir-akhir ini ya sama sih, kayak baru selesai magang juga kami semua gitu. Mm-hmm.
0: Selesai magang.
1: Ya, baru
0: semester 5 juga.
1: Sama, masuk semester 5 juga.
0: Oke. Okay. Kalau alamat di mana kalian semua? Di Palembang semua atau dari luar kota?
1: Kalau sekarang lagi di Palembang semua, tapi kalau asal kami berbeda-beda dari luar kota semua.
0: Oh, beda-beda. Ya. Kalau Dedi tadi dari mana Dedi?
2: Dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
0: Wih, jauh dong, ujung ya?
2: Ya.
0: Kalau Fadlan?
1: Kalau saya dari Musi Banyuasin.
0: Muba. Oke.
1: Okay.
0: Ya. Yang paling cantik pada malam hari ini ada Bea Okta Apriani. Panggilannya siapa nih?
3: Panggilannya Bea.
0: Oke, Bea, gimana kabarnya malam ini?
3: Baik, alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah. Sama, semester 5 juga?
3: Iya, semester 5 juga.
0: Jurusan apa tadi?
3: Jurusan Perbankan Syariah.
0: Perbankan Syariah. Oke. Sama aktivitasnya di lab sini aja atau ada kegiatan lain di luar?
3: Kebetulan Bea ada di luar juga, eksternal maupun internal.
0: Oke, eksternal maupun internal ya. Yeah. Oke, tapi aman ya untuk membagi waktunya, Bea?
3: Aman.
0: Oke, sebelum kita ke topik kita pada malam hari ini, Road to Expo Fest 2026, Kapile pengen tahu dulu, Lembaga Akuntansi dan Bisnis Syariah ini organisasi atau komunitas yang bergerak di bidang apa nih, atau sejenis apa nih? Dedi, boleh?
2: Ya, tentunya sama seperti namanya, ya ini kami menekankan di bidang akuntansi maupun bisnis. Jadi kami mewadahi bagi mahasiswa yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, menjadi wadah bagi mereka yang mana ingin belajar akuntansi maupun belajar berbisnis yang sesuai dengan prinsip syariah.
0: Oke, ini komunitas ini sudah ada sejak berapa lama, Dedi?
2: Labs ini didirikan pada tahun 2016 kan?
0: 2016, oh berarti kalian regenerasi?
2: Genap. Ke 10 tahun.
0: Ke 10 tahun, udah satu dekade dong. Ya, alhamdulillah masih kon-

0: Kristen ya. Oke. Nah, kalau untuk topik kita sendiri nih pada malam hari ini, Road to Expo Fest 2026. Ini nanti kegiatan yang akan kalian garap ya. Dalam waktu kapan nih akan dijalankan kira-kira?
1: Insyaallah akan dijalankan di bulan September, Kak, di tanggal 14.
0: Tanggal 14 September. Iya. Ini tanggal 6, berarti sekitar 1 bulan lebih lah lagi ya. Iya. Oke, ya pastinya setiap kegiatan ataupun setiap event yang akan kita jalankan, kita garap pasti memiliki persiapan-persiapan yang matang ya.
2: Iya, benar.
0: Oke, sejauh ini gimana nih persiapan yang sudah dilakukan nih untuk kalian nanti menyambut Road to Expo Fest 2026 ini, Bea, boleh Bea?
2: Oke, untuk persiapan tuh udah berjalan agak matang lah, Kak, ya. Dari rundown, dari lomba-lombanya itu udah dipersiapin, terus juga targetnya itu siapa, dan juga mungkin ada UKMK untuk, ya kan, dari nama akuntansi kami juga kan Lembaga Akuntansi dan Bisnis Syariah. Pastinya ada UKMK yang dimana itu juga bakal kami khususkan untuk mahasiswa yang ada di UIN Raden Fata Palembang untuk melakukan UKMK dari mahasiswa.
0: Oke, yang nanti juga ikut menyemarakan ya.
2: Iya, benar banget.
0: Baik. Nah, kalau kalian tahu nih tentang acara ini, kira-kira ini acara agenda tahunan ya? Setiap tahun pasti ada ya? Betul. Atau enggak juga?
3: Kebetulan, Kak, untuk tahun angkatan kami ini diacarakan pertama kali, Kak.
0: Oh, pertama kali.
2: Pertama kali, Kak.
0: Oke, sebelum-sebelumnya belum ada?
3: Ada, cuman biasanya di ujung masa jabatan.
2: Iya, di akhir jabatan.
0: Oh, oke. Ini pas kalian masa jabatan kalian pas di tengah-tengah gitu ya?
3: Iya, baru dilantik.
2: Iya, baru dilantik.
0: Oke. Ini bisa dibilang program pertama kalian juga.
2: Iya, ini agenda pertama kami.
0: Pokoknya harus berhasil dong ya.
3: Iya.
0: Oke. Nah, ini Dedi untuk tujuan utama nih, Dedi. Tujuan utama diselenggarakannya kegiatan ini, kenapa nih, Dedi? Perlu mahasiswa itu terlibat aktif di dalam kegiatan ini?
3: Ya, karena kami ingin mengajak mahasiswa yang ada di Fakultas Ekonomi untuk mengembangkan baik dalam bidang UMKM ataupun bidang akademiknya, Kak. Karena kami di sini mengadakan sebuah lomba dan juga event bazar seperti UMKM, menjadi wadah bagi mereka tentunya.
0: Oke. Oh ya, tadi belum di-spill ya, kegiatan apa aja yang nanti akan ada di Expo Fest 2026 ini. Boleh di-spill apa aja yang ada nanti?
3: Yang pertama tentunya ada event bazar UMKM umum. Tetapi kami lebih mengutamakan untuk mahasiswa yang ada di Fakultas Ekonomi tentunya.
0: Oke.
3: Yang kedua ya seperti festival pada umumnya, kami mengadakan lomba. Yang pertama Cerdas Cermat. Yang kedua ada Mewarnai nantinya bagi anak-anak TK ataupun PAUD.
0: Oke.
3: Vokal solo untuk umum dan ada juga e-sportnya, Kak.
0: Oke. Nah, kalau dari sekian banyak kegiatan yang akan kalian lakukan tersebut, dari beberapa lomba, kira-kira ini kegiatan unggulan yang dihadirkan pada Expo Fest 2026 ini kegiatan apa nih yang kayak harus jadi gong kalian gitu?
1: Oke, jadi untuk kegiatan unggulan kami, pastinya kami semuanya mengunggulkan dari kegiatan-kegiatan yang ada, mulai dari UMKM, kemudian lomba-lomba. Jadi kami di sini pengen menjadi wadah, betul-betul wadah bagi akuntansi dan bisnis syariah, Kak. Jadi dari Cerdas Cermatnya kami juga mengambil tema ekonomi dan bisnis. Jadi di mana nanti kan ini tingkat insya Allah tingkat SMA se-Kota Palembang. Jadi kami pengen anak-anak SMA itu juga tahu gitu loh, ekonomi dan akuntansi. Karena sekarang itu lagi marak kan bisnis syariah. Kita bisa lihat juga bahwa perbankan juga berlomba-lomba nih dalam membangun bisnis syariahnya seperti itu. Jadi kami di sini ingin mengenalkan dan juga ingin membuka peluang bagi mahasiswa umum maupun UMKM yang ada di Kota Palembang juga untuk berpartisipasi. Jadi UMKM itu akan kami bekali juga, Kak, mengenai tentang apa aja nih yang diperlukan dalam penjualan yang berbasis syariah, yang pasti dari barang bawaan yang harus halal, kemudian juga airnya tidak boleh dicurangi, kemudian ya dan lain sebagainya tentang yang berbasis syariah seperti itu.
0: Oke, semuanya betul-betul harus sesuai ya.
1: Yeah.
0: Oke, nah ini sejenis ini apa namanya? Berarti ini harus memiliki teknik pengumpulan kayak UMKM-UMKM-nya, terus juga peserta. Nah, kalian bergerak di jobdesk apa aja nih? Kalau dari Dedi sebagai apa nih di sini?
3: Kebetulan saya sebagai ketua umum. Ketua. Jadi saya sebagai mencari media partner ataupun sponsor untuk acara ini, Kak.
0: Oke, yang meng-hire keseluruhan ya. Iya. Oke, kalau dari Bea, sebagai apa Bea?
2: Bea di sini kalau dari BSO-nya sendiri sebagai sekretaris kedua. Tapi kalau di acara ini Bea sebagai PJ acaranya, Kak.
0: Oke, PJ acaranya. Kalau ini Fadlan?
1: Ya, saya sama kayak Bea, saya sekretaris umum satunya untuk organisasi dan untuk di acara ini saya juga sebagai penghandle acara.
0: Hmm. Ya. Oke, berarti memang ada tugas masing-masing ya.
2: Iya, benar.
0: Nah, dalam apa namanya pengumpulan peserta gitu, ngumpulin peserta, kira-kira ada kendala yang ditempuh nggak? Atau mungkin ada tantangan tersendiri, Bea, gitu?
2: Oke, mungkin untuk tantangan tersendiri tuh dari minat bakatnya, dari SDM tersebut, Kak. Karena kan mungkin minat bakat orang itu berbeda-beda. Ada yang seneng tari, tapi kami buatnya lombanya lomba mewarnain gitu kan. Jadi itu kan jadi tantangan tersendiri buat kami buat menyesuaikan minat bakat dari mereka.
0: Itu aja sih. Okay. Karena ini kan pasti harus betul-betul adik-adik yang memang hobi dengan hal tersebut ya.
2: Iya, benar banget.
0: Oke, ada ini ada target peserta kah dari kalian, misalkan berapa gitu?
2: Tentunya ada dong, Kak.
0: Ada.
2: Kayak misal mewarnain tuh 35 peserta lah. Dari teman-teman adik-adik TK sama PAUD.
0: Oke. Okay. Kalau misalkan kebanyakan nanti susah juga ya.
2: Iya, susah.
0: Nanti kewalahan gitu. Tapi untuk saat ini gimana? Banyak nih, banyak peminat yang mau ikut.
1: Kebetulan kami belum share sih, Kak.
0: Oh, belum share. Yeah.
1: Lebih tepatnya kami belum share karena ya sekarang sudah mateng. Jadi kami insya Allah di Senin depan bakalan share semua lombanya. Jadi di sini kami mau promosikan dulu nih apa aja yang bakalan ada. Jadi buat para yang minat nantinya buat bersiap-siap karena kami bakal open di hari Senin.
0: Siap. Berarti kalau misalkan udah ada berarti sudah siap di woro-woro ya.
2: Yeah.
0: Nah, siap-siap itu nanti bakal nggak tertampung pesertanya saking banyaknya ya. Oke. Nah kalau menurut Dedi nih. Dedi, ini sejauh mana nih peran mahasiswa akuntansi dan juga bisnis syariah ini dalam mendukung perkembangan ekonomi syariah melalui kegiatan ini, Dedi?
3: Ya, tentunya kami melibatkan mahasiswa di sini karena ini menjadi wadah bagi mereka tentunya untuk mengembangkan bakat dan serta potensi yang ada dalam diri mereka tentunya.
0: Oke. Oke, jadi ini seluruh mahasiswa dari fakultas kalian diusahakan semuanya terlibat.
3: Iya, benar sekali.
0: Tapi ini untuk bergabung bersama kalian hanya dari kalian-kalian saja tertentu atau gimana? Memang sudah ada orang-orangnya terpilih atau semuanya boleh ikut join dari fakultas kalian?
3: Tentunya untuk pelaksana ya tentunya dari lab sendiri. Cuman untuk media partner ataupun pesertanya kami mengajak mewajibkan seluruh mahasiswa yang ada di Fakultas Ekonomi, Kak.
0: Oke. Sejauh ini peran minat mereka terhadap kegiatan-kegiatan dari labs ini gimana nih respon dari mereka? Mereka support atau gimana? Atau masih ada juga yang belum terlalu mau ikut campur gitu?
3: Tentunya mereka mensupport kegiatan yang akan kami laksanakan ini, Kak.
0: Oke, karena ini juga mungkin bisa menjadi salah satu gebrakan dari kalian juga ya. Ini kan kegiatan pertama semasa jabatan kalian. Jadi kalau misalkan ini sukses, pasti ke depan juga akan lebih ini lagi, lebih sukses lagi. Oke. Pendengar, kami masih menantikan kehadiran Anda yang ingin bergabung bersama kami. Silakan saja yang mau bertanya terkait topik kita pada malam hari ini di 0711369977 atau pendengar bisa meninggalkan pesan WhatsApp di 0821 79 27 90 90. Oke, kita break dulu ya. Nanti kita balik lagi. Seru banget ini bersama adik-adik dari Winraden Patah Palembang. Tentunya sudah hadir membersamai kita di menit ke-30 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Naik kereta api tut tut. Eits. Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Tambak Sari dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Barons Lut van de Bele. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorwegs Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.
5: <tuh-tuh>. Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
6: Hai, aku charger HP.
5: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
6: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
5: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
6: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
5: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
6: Hah?
5: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
6: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
7: Jangan dipegang.
8: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
9: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

0: Masih bersama Anda, obrolan komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-33 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita masih di obrolan komunitas bersama dengan adik-adik dari Lembaga Akuntansi dan Bisnis Syariah dari Win Raden Patah Palembang, masih membahas terkait topik Road to Expo Fest 2026. Masih bersama Dedi, Fadlan, dan juga Bea. Kita sapa kembali, aman ya?
2: Aman.
1: Oke, dan pendengar, kembali kami informasikan untuk Anda, siaran kami kali ini bisa Anda saksikan juga melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang, dan juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh di Play Store dan juga di App Store. Kami juga masih menantikan kehadiran Anda pendengar untuk bertanya dengan ketiga narasumber, silakan saja di 0711369977, atau pendengar bisa langsung meninggalkan pesan WhatsApp di 0821-7927-9090, atau silakan juga mengisi live chat kolom komentar di Pro 1 Palembang di kanal YouTube kami. Oke, kita kembali lagi ke Dedi, Fadlan, dan juga Bea. Oke, tadi sudah banyak kita berbincang-bincang juga terkait kegiatan Road to Expo Fest 2026 yang sebentar lagi akan kalian garap. Ini lebih tepatnya di bulan depan ya. Di bulan depan, satu bulan dari sekarang, dan juga persiapan-persiapan yang sudah dilakukan, dan juga jenis-jenis acara juga nanti yang akan dihadirkan di sana juga. Nah, ini tentunya kalian bertiga pasti akan membuat acara ini akan menjadi sukses ya, dengan goal-goal kalian juga, karena ini juga merupakan acara pertama di semasa kalian menjabat di Labs ini. Dan pasti banyak sekali mungkin hal-hal yang perlu dipelajari, mungkin lebih jauh, atau mungkin sharing dengan senior-senior juga ya. Senior-senior juga terkait untuk membuat event itu seperti apa yang perlu yang dibutuhkan. Nah, untuk kalian bertiga sejauh ini peran dari senior kalian terhadap kegiatan ini seperti apa nih? Boleh Dedi, silakan.
3: Ya, seperti senior pada umumnya, mereka tentunya mengarahkan, membukakan jalan, serta memotivasi
1: membimbing tentunya. Juga ya,
3: iya.
1: Dan juga banyak lagi,
2: lagi juga memberi channel buat kami, kayak ngasih sponsor tuh di mana.
1: Oke,
2: gitu.
1: Sharing-sharing juga.
2: Iya.
1: Oke, nah kalau untuk Bea nih, mengapa nih Bea konsep bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah saat ini semakin relevan di era digital loh Bea? Kalau Bea melihatnya seperti apa?
2: Karena di era digital ini, khususnya untuk mahasiswa Gen Z, Gen Alpha, harus melakukan UKM itu dengan berbasis syariah kan. Yang dimana berbasis syariah ini kita melakukan bisnis itu secara...
1: Iya, banyak ya.
2: Iya, banyak lah pokoknya kan.
1: Secara yang harus juga dipersiapkan juga, tentunya biar cara ini khususnya akan lebih terarah lagi.
2: Ya, terarah dan juga sesuai dengan syariah, yang dimana kita tidak akan adanya riba dan koror gitu kak. Juga memiliki
1: memang harus ini ya, apa namanya, dari diri sendiri juga ya.
2: Iya, benar.
1: Juga harus menanamkan hal-hal yang mungkin memang dijauhkan dari yang buruk-buruk tentunya. Seperti yang tadi, bebas dari riba dan juga hal-hal yang memang tidak sesuai dengan norma-norma Islam ya.
2: Siap.
1: Oke. Nah, kalau dari Fadlan, ini tantangan terbesar dalam mempersiapkan Expo Fest 2026 ini, baik dari sisi panitia maupun peserta, seperti apa nih Fadlan?
4: Baik, kalau untuk tantangannya sendiri, yang pastinya kami juga mempertimbangkan SDM-SDM-nya sih kak. Dari peserta nih, kami mau bikin acara ini, kami pertimbangkan nih SDM-nya sekiranya dari mana saja. Kemudian kami juga melihat dari sisi panitianya, untuk kepanitiaan nih, kami kan juga banyak ada adik senior yang pastinya butuh bekal yang banyak kan. Kami juga harus membekali mereka gimana caranya menghandle di sisi divisi ini ataupun divisi yang lainnya. Jadi banyak yang kami lakukan. Kami juga mempersiapkan rundown, kami mencari sponsor di luar. Kami juga menyusun bagaimana acara ini terkonsep dengan baik gitu. Jadi banyak sekali yang kami handle, tapi dengan koordinasi dari panitia dan juga dari BPH-BPH, Badan Pengurus Harian yang saling mendukung. Jadi insya Allah semua tantangan dalam acara ini akan kami selesaikan dengan baik, seperti itu.
1: Oke. Nah, kalau tadi kita sudah tanya terkait peran senior ya. Nah, kalau dari pihak kampus nih terhadap event yang bakal kalian garap ini nantinya seperti apa nih? Sudah ada kah dari peran kampus atau kalian belum mengajukan? Gimana nih, Dedi?
3: Tentunya sudah mengajukan surat perizinan maupun proposal.
1: Ya,
3: mereka
1: seperti
3: mendukung
1: apa responnya?
3: Seperti ya perlengkapan tentunya
4: fasilitas
3: yang ada di kampus, mereka memberikan izin. Dan untuk surat peminjaman lapangan juga mereka meng-ACC. Mereka sepenuhnya mendukung acara.
1: Oke. Nah, kegiatan seperti ini sebelumnya sudah ada belum yang melakukannya? Mungkin dari fakultas lain, mungkin selain kalian sudah ada? Kalian melihat atau belum?
2: Ya, sudah ada.
1: Oh, sudah ada. Nah, kalau dari BEA sendiri nih melihat kegiatan yang sudah pernah ada nih. Nah, menurut BEA sendiri gimana nih tingkat keberhasilannya BEA? Oke.
2: Kayak kami kemarin juga melakukan kayak gini kak ya, yang dimana kami melakukan acara yang melibatkan fasilitas dari fakultas dan juga orang luar dan juga dosen-dosen. Untuk tingkat keberhasilan tuh berhasil kok kak.
1: Oke ya.
2: Iya oke.
1: Oke, berarti untuk saat ini optimis ya dengan kegiatan yang bakal kalian jalankan ini. Oke, apalagi memang ini bisa menjadi salah satu pembuktian juga nih untuk kalian ya, karena kan ini masa pertama jabatan kalian. Nah, jadi nanti bisa menjadi tolak ukur atau barometer untuk adik-adik yang nantinya akan regenerasi kalian nanti.
2: Yeah.
1: Oke. Nah, kalau dari cara menarik minat masyarakat nih Fadlan, cara menarik minat masyarakat agar lebih mengenal produk dan juga jasa berbasis ekonomi syariah melalui kegiatan kalian ini nantinya seperti apa Fadlan?
4: Oke, jadi untuk strategi kami dalam membawa masyarakat, jelas kami kan ada UMKM di sana. UMKM itu kami sarankan masyarakat itu, nanti kami akan share bukletnya. Kami di sana ya seperti yang saya bicarakan awal tadi, kami menekankan pada prinsip-prinsip syariahnya itu. Jadi nanti juga kami ada seminar di sana tentang bagaimana akuntansi dan bisnis syariah itu. Jadi masyarakat juga bahkan kecipratan gitu loh. Mereka bakal mengetahui, paling tidaknya sedikitnya tahu lah tentang ekonomi syariah seperti itu kan.
1: Berarti ini meliputi manfaat juga ya?
4: Ya betul.
1: Manfaat dengan mengikuti event ini. Jadi selain menjadi ajang pameran dan juga manfaat yang diperoleh mahasiswa dari mengikuti ExoFest 2026 ini, kira-kira manfaat apa lagi nih Fadlan yang nantinya akan didapatkan oleh mereka yang nantinya akan ikut gabung di ExoFest ini?
4: Oke, untuk manfaat dari peserta mungkin ya, peserta lomba, jelas mereka ini bisa menjadi wadah mereka untuk menunjukkan kreativitas mereka, juga menunjukkan bakat-bakat mereka. Jadi kami terbuka gitu loh untuk mahasiswa umum, kemudian dari SMA dan PAUD tadi, memberikan mereka itu kesempatan, kesempatan untuk mereka memperbaiki portofolio mereka, terutama dalam bidang akuntansi dan bisnis tentunya, karena kami juga punya goal lah, punya goal dalam festival ini. Kami pengen ya seperti tadi, sedikitnya mereka tahu gitu tentang ekonomi dan bisnis syariah.
1: Oke. Nah, kalau dari Bea nih, Bea ya, sebelumnya sudah memiliki pengalaman berorganisasi belum?
2: Sudah dong kak.
1: Sudah, di mana aja tuh?
2: Kalau di eksternal tuh Bea ikut pageant yaitu duta lingkungan.
1: Oke.
2: Dan juga kalau di internal tuh main banyak sih kak.
1: Banyak ya?
2: Iya. Yeah.
1: Salah satunya di labs ini.
2: Iya, salah satunya di labs ini.
1: Kira-kira yang membedakan labs ini dengan organisasi-organisasi lain nih, Bea, apa nih Bea?
2: Tentunya dari nama ya kak ya. Kami kan lembaga akuntansi dan bisnis syariah yang dimana berfokus pada bisnis dan juga syariah. Sedangkan eksternal tuh ya mereka ada yang lain lah ya kak, kayak duta lingkungan, pasti berfokusnya pada lingkungan. Dan untuk membedakan itu cara pikir dan cara kolaborasi dari organisasi itu kak.
1: Oke, yang pastinya ada sedikit banyaknya perbedaan ya.
2: Iya banyak banget.
1: Dari organisasi-organisasi yang selama ini diikuti oleh Bea. Oke, tapi untuk lebih fokus sekarang ke labs ini ya, karena sebentar lagi ada kegiatan.
2: Fokus semua sih kak.
1: Fokus semua. Oke, berarti prioritas semua dong.
2: Iya.
1: Oke, nah kalau Dedi sendiri, Dedi gimana nih Dedi? Dedi pengalaman organisasi selain labs ini terdahulu apa aja nih Dedi?
3: Untuk selama kuliah mungkin hanya labs kak yang saya ikuti.
1: Hanya labs.
3: Iya.
1: Dari SMA mungkin pernah mungkin, ikut?
3: Ya, kalau dari SMA ya lumayan aktif lah ya.
1: Aktif juga.
3: Sempat ikut paskib, OSIS maupun teater juga kemarin.
1: Oke. Nah, saat ini di labs sebagai apa nih?
3: Saya di Labs diamanahkan sebagai ketua umum, Kak.
1: Ketua umum. Ya. Wow, keren dong. Ketua umum. Berarti ini jadi juga ketua umum untuk ini, untuk event ini juga.
3: Iya, benar sekali.
1: Oke, okay, jadi untuk yang apa namanya? Formasi yang ininya ketua umum dan acara ini juga ketua umum, ketua ya. Pelaksana.
3: Oh, bukan, kalau ketua pelaksananya itu dari wakil sebenarnya.
1: Oh, dari wakil. Ya. Oke, okay. Sudah pernah ada pengalaman juga dengan menggarap event-event seperti ini? Atau baru ini pertama?
3: Baru pertama, Kak.
1: Wih, first impression. Pokoknya harus berhasil lah ya.
3: Iya.
1: Oke, okay, baik. Nah, dari Fadlan lagi nih, Fadlan. Fadlan, ya. Kalau dari Fadlan sendiri bagaimana nih? Mahasiswa dapat memanfaatkan teknologi digital untuk mempromosikan produk atau ide bisnis selama ExoFest ini berlangsung nantinya. Seperti apa, Fadlan?
4: Oke, okay, jadi kan event ini nih, ya seperti yang saya bilang tadi, membuka peluang. Jadi media sosial saat ini kan udah banyak nih, Instagram, TikTok, kemudian ada Shopee atau lain sebagainya lah untuk mereka promosikan. Nah, kami di sini nanti kami kan promosikan nih dari IG Labs juga, dari TikTok Labs kami promosikan UMKM mereka. Kami juga promosikan mereka lomba kan kami promosikan juga tuh sebagai portofolio mereka seperti itu. Jadi kami sangat memanfaatkan tuh untuk promosi digitalnya.
1: Sangat digencarkan sangat sekali ya.
4: Digencarkan banget.
1: Oke, karena ini memang pas waktunya ya, timingnya juga sangat pas untuk memanfaatkan digital ini dengan semaksimal mungkin. Oke, nah kalau dari Bea nih Bea, Bea kira-kira tadi apa mengemban aman apa di ini?
2: Sebagai sekretaris.
1: Oh, sekretaris. Kira-kira job desk-nya apa nih Bea?
2: Kalau kami tuh Kak, ya sebagai sekretaris pastinya tentang pemberkasan kan, yang dimana ada rundown untuk audiensi, permohonan ini itu. Jadi tapi kami cuma mengarahkan kayak kalau untuk yang mengimplementasikannya itu ya dari sekretaris pelaksananya kan.
1: Oh, dari sekretaris pelaksana.
2: Ya, dimana sekretaris pelaksana itu adik tingkat kami.
1: Adik tingkat. Nah, kira-kira ada ini enggak sih kayak tantangan atau kendala sendiri enggak?
2: Ya,
1: dalam mengemban amanah ini.
2: Kalau untuk tantangannya mungkin dari sekarang tuh kan lagi libur kuliah nih Kak. Ini mana kami susah untuk berkomunikasi, entah kami lagi aktif di WA, mungkin adik kami enggak aktif gitu. Mungkin itu aja sih Kak.
1: Iya, karena juga sulit juga ya.
2: Iya.
1: Karena banyak dari daerah-daerah juga untuk teman-teman yang lain. Jadi itu merupakan salah satu tantangan yang ditempuh juga.
2: Iya.
1: Oke, okay. Kalau dari Dedi gimana nih Dedi selaku ketua pelaksana ya? Ketua umum. Ya. Gimana Dedi melihat ExpoFest 2026 ini kira-kira kalau menurut Dedi pribadi ada tantangan gak sih tersendiri?
3: Iya.
1: Seperti apa Dedi? Yang dialami gitu, yang dirasakan?
3: Kegiatan ini sebenarnya sangat mepet bisa dikatakan ya, karena hanya satu bulan lebih sedikit.
1: Oke.
3: Okay. Jadi tantangannya yang pertama tentunya kami kesulitan untuk mencari sponsorship karena waktunya sangat dekat. Yang kedua kami juga kekurangan sumber daya manusia yang dimana kita saat ini kan sedang libur kuliah.
1: Lagi libur juga.
3: Ya, jadi banyak adik-adik ataupun teman-teman yang sedang mudik.
1: Oke. Okay. Tapi bulan 9 ya, September nanti udah ini belum sih, udah masuk belum?
2: Iya.
1: Per tanggal berapa?
2: Kami PBAK tuh tanggal 26-27 Kak kalau untuk yang fakultas.
1: Oh, berarti ini event udah selesai baru mereka masuk ya?
2: Iya.
1: Wah,
3: mungkin tidak sih Kak, mungkin gimana, awal September.
1: Gimana? Awal September.
3: Iya, perkuliahan dimulai awal September. Jadi kami mengajak mahasiswa-mahasiswa baru untuk bergabung sebenarnya.
1: Nah, itu pas itu. Kalau misalkan
3: untuk menarik massa.
1: Timingnya pas kan? Jadi mereka masuk, berarti eventnya baru mulai dimulai. Yeah. Kalau misalkan eventnya udah dimulai, mereka belum masuk, agak gimana gitu ya?
3: Iya, benar sekali Kak.
1: Nanti cuma orang-orang tertentu aja yang datang, nanti sepi takutnya. Tapi kalau mereka udah datang semua, lumayan tuh, menarik massa juga kan? Oke. Okay. Nah, kalau dari harapan nih, harapan panitia terhadap kolaborasi antara mahasiswa, pelaku UMKM, dan juga dunia industri dalam ExoFest 2026 ini seperti apa nih, Fadlan?
4: Harapan kami yang jelas pastinya kami lebih dikenal. Kami membawa nama lembaga akuntansi syariah ini lebih dikenal masyarakat. Kami juga, ya tadi saya bicara tentang goal. Goal kami terpenuhi tentang bagaimana mereka mengetahui apa itu akuntansi syariah, apa itu bisnis syariah. Dan juga harapannya para peserta yang nantinya ikut dalam acara kami ini mendapatkan hal yang setimpal gitu dari apa yang telah mereka usahakan untuk mempersiapkan lomba-lomba. Nantinya mereka puas gitu dengan apa yang kami adakan, begitu juga UMKM seperti itu. Jadi mereka selain mendapatkan fee, mereka juga mendapatkan ilmu gitu dalam berbisnis di dunia syariah seperti itu.
1: Oke, itu apa namanya harapan dari panitia ya.
4: Betul.
1: Kalau dari Bea sendiri, Bea mau menambahkan harapan dari panitia terhadap kolaborasi antara mahasiswa pelaku UMKM yang nantinya akan ikut di Expo Fest 2026 ini.
2: Baik, mungkin untuk harapan Bea sendiri untuk teman-teman peserta dan masyarakat di luar sana untuk ikut berkontribusi dalam acara ini, untuk menyukseskan acara ini secara bersama, kami sebagai panitia dan mereka sebagai peserta, yang dimana kami membuat ini untuk wadah mereka memberikan dan menampilkan minat dan bakat mereka. Entah itu mereka mendapatkan feedback dari kami sebagai, ya kayak mereka bisa public speaking, mereka memiliki keberanian yang kuat.
1: Oke.
2: Gitu.
1: Jadi bisa menemukan skill-skill basic lah ya. Oke. Yang mungkin tidak bisa ditemukan di tempat manapun ya. Kalau dari Dedi, gimana Dedi? Harapan dari panitia terhadap kolaborasi antara mahasiswa pelaku UMKM dalam Expo Fest 2026 ini nanti.
3: Ya, karena ini acara pertama, harapannya semoga dalam acara ini sukses. Mereka akan tetap selalu mendukung dalam kegiatan-kegiatan selanjutnya yang akan insya Allah kami laksanakan. Semoga selalu
1: diminati ya.
3: Iya.
1: Oke. Nah, ini dari kalian lagi nih. Ini pertanyaannya untuk kalian bertiga, boleh masing-masing dijawab dengan beberapa versi. Menurut kalian seperti apa nih peluang karir lulusan akuntansi dan juga bisnis syariah di tengah pesatnya perkembangan industri halal di Indonesia saat ini? Kalau dari Bea dulu boleh.
2: Oke, mungkin dari Bea pribadi, Bea dari perbankan syariah, peluangnya itu ya mungkin untuk bekerja di bank, bank syariah, tapi bisa juga di bank konvensional, dan juga perusahaan-perusahaan yang menggarap ada syariahnya gitu Kak.
1: Oke, jadi peluangnya insya Allah lebih besar lah ya.
2: Iya, karena kami kan perbankan syariah, pastinya ada Bank Syariah Indonesia yang dimana itu kami bermitra di sana.
1: Oke, kira-kira ini mimpi Bea kah bekerja di situ?
2: Iya.
1: Amin.
2: Semoga bisa ya di Bank Syariah sebagai teller atau CS lah kan.
1: Amin ya Allah.
2: Amin.
1: Amin paling serius. Oke, kalau dari Dedi, gimana Dedi? Menurut Dedi, seperti apa peluang karir lulusan akuntansi dan bisnis syariah di tengah pesatnya perkembangan industri halal di Indonesia saat ini?
3: Tentunya karena perkembangan industri halal yang berkembang pesat, kami sebagai lulusan akuntansi maupun bisnis syariah memiliki peluang yang sangat besar. Karena banyaknya program-program yang sesuai dengan syariah yang berkembang pesat di Indonesia saat ini.
1: Oke. Udah banyak juga ya.
3: Iya.
1: Udah banyak juga yang sekarang berbasis syariah.
3: Iya, menerapkan prinsip syariah.
1: Jadi itu bisa menjadi apa namanya opportunity untuk kalian ya.
3: Banyak peluang.
1: Siap. Kalau dari Fadlan, gimana Fadlan?
4: Ya, pasti peluangnya sangat luas kayak kita lihat. Kita juga pernah saya belajar itu ketika mengikuti seminar di Bank Indonesia bahwa keuangan syariah itu udah masuk ke RPJPN nih Kak. RPJPN, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tentang keuangan syariah. Kita juga bisa lihat nih tentang perbankan juga berlomba-lomba nih membangun sistem syariahnya. Jadi untuk peluang karir dari lulusan bisnis dan akuntansi syariah saya rasa sangat luas. Saya rasa kita juga punya peluang yang sama dengan mereka yang jurusan ekonomi konven mungkin. Karena peluang-peluang yang ada, jadi insya Allah lah karir kita di untuk kedepannya juga akan lebih cemerlang.
1: Oke. Ini tanpa mengecilkan yang lain ya. Menurut kalian sendiri keistimewaan dari berbasis syariah itu apa sih kalau dari Bea? Keistimewaannya?
2: Ya, istimewanya berbeda dengan konvensional karena berbasis syariah itu pastinya terhindar dari riba dan ghoror dan juga memang benar-benar berbasis syariah Kak gitu.
1: Sesuai dengan syariat Islam.
2: Iya.
1: Oke, kalau dari Dedi?
3: Ya karena kita Islam tentunya kita justru
1: harus mengikuti ya.
3: Iya, lebih fokus ke syariah.
1: Oke, Fadlan.
4: Ya, pastinya ada keberkahannya tersendiri lah dari kita mengikuti sistem syariah gitu. Tidak hanya ya hampir sama mungkin kan dari konvensional, kita itu tidak mengecilkan tapi dari pandangan kita ya ada keberkahannya lah dari nilai-nilai Islam yang kita ikuti dari sistem-sistem itu. Mungkin lebih terhindar, jadi kita lebih tenang juga lah.
1: Oke. Nah, ini Kak Pili mau tanya sedikit keluar topik ya. Nah, kalian masih sering menemukan ini gak sih? Menemukan mahasiswa yang apa namanya, notabene mereka cuman kuliah gitu, tidak melakukan aktivitas apa-apa gitu. Istilahnya apa tuh zaman dulu?
2: Kupu-kupu.
1: Iya. Kupu-kupu, kuliah pulang. Nah, kalian ada pesan tersendiri gak sih untuk mereka, biar mereka juga lebih aktif, produktif terhadap perkuliahan gitu, bukan hanya di akademik tetapi juga di non-akademik? Silakan Bea.
2: Oke, mungkin buat teman-teman yang cuma kuliah pulang, karena menurut saya organisasi itu penting, Kak. Mm-hmm. Yang dimana kita untuk kerja nanti membutuhkan CV, yang dimana itu bakal ada organisasi kita. Nggak mungkin dong CV kita kosong melompong gitu, Kak.
1: Iya, kata Fadlan tadi menambah portofolio ya?
2: Iya, pengalaman itu penting.
1: Oke, itu wejangan dari Bea ya.
2: Iya.
1: Kalau dari Dedi, silakan Dedi.
3: Untuk mahasiswa kupu-kupu ya khususnya.
1: Yeah. Apa nih pesan yang mau disampaikan biar mereka lebih aktif lagi gitu?
3: Harapannya semoga mereka bisa mengikuti organisasi lah, karena di dalam organisasi inilah kita bisa menumbuhkan pengalaman, keberanian maupun ya tadi CV untuk bisa melamar kerja.
1: Oke, okay, gitu. Untuk masa depan ya.
3: Yeah.
1: Oke, okay, Fadlan silakan.
4: Ya, jadi buat mahasiswa kita yang kuliah pulang. Iya betul, akademik itu kita tidak mengucilkan akademik nih. Nah. IPK itu sangat penting, tapi pengalaman itu sangat penting. Jadi
2: penting.
4: Akademik kita kejar, organisasi dan pengalaman juga kita harus rasakan seperti itu. Pengalamannya, kemudian bagaimana cara komunikasi. Jadi mahasiswa introvert itu ya kayak gimana ya? Mereka hanya mengejar, mereka pinter nih, tapi mereka nggak bisa ngomong. Jadi kayak gimana? Nggak bisa meluapkan apa yang telah mereka dapat dari perkuliahan seperti itu. Sedangkan untuk meluapkan ide-ide ya seperti ini, kita meluapkan ide-ide kita ketika di luar ya di organisasi seperti ini. Seperti
1: iya, itu. Sayang banget ya, karena kan kesempatan itu, apalagi jadi mahasiswa itu kan cuman ibaratnya sekali gitu ya.
4: Iya betul.
1: Jadi kalau misalkan nggak dimanfaatkan dengan baik, sayang banget gitu. Oke, sebelum kita mengakhiri obrolan kita di kesempatan malam hari ini, Kak Pili mau sapa-sapa dulu untuk yang sudah stay tune di YouTube kita juga. Ada Muhammad Faiz, semangat Kak katanya. Terus Nafla, bersinergi, bergerak, berkarya. Terus ada juga Aisyah Kila, wow keren banget. Terus siapa lagi nih, Naufal ya, top RRI dan juga Labs katanya. Nafla tadi, Kak Pili dan mereka bertiga keren banget katanya.
3: Wih.
1: Ada juga Dava, Alif Afrizal Dikesia ya, menyala. Terus siapa lagi nih, Deswita Herliani, dia ngasih emoticon love semua. Oke, okay, kita ke pertanyaan terakhir untuk kalian bertiga, boleh silakan dijawab pesan yang ingin disampaikan kepada mahasiswa agar tidak ragu nih berpartisipasi dalam kegiatan Road to Expo Fest 2026 ini. Silakan Dedi.
3: Tentunya kami mengajak seluruh siswa maupun mahasiswa serta masyarakat umum untuk jangan ragu mengikuti acara kegiatan yang akan insya Allah kami laksanakan di bulan September, karena ini menjadi wadah bagi kalian tentunya untuk menjadi juara, mencari pengalaman serta mengembangkan UMKM yang telah mereka dirikan.
1: Oke, okay. Ada yang mau ditambahkan Bea? Silakan.
2: Oke, okay, pesan buat teman-teman dan elemen masyarakat di luar juga, karena ini juga acara itu umum ya Kak ya, untuk datang dan berkontribusi dan berkolaborasi dengan acara kami, karena kami ini membuka wadah buat kalian untuk menampilkan minat dan bakat kalian dan juga UMKM kalian untuk dipromosikan di sini.
1: Oke.
2: Okay. Karena kesempatan kita datang dua kali.
1: Betul. Silakan digunakan dengan baik ya. Dan juga Fadlan, silakan Fadlan.
4: Ya, baik, mungkin sedikit pesan-pesan lah mungkin untuk para mahasiswa-mahasiswi, untuk siswa, untuk para elemen masyarakat yang ada, jangan pernah lewatkan kesempatan ini. Kami membuka lapangan yang sangat luas bagi kalian semua untuk berkembang, untuk mencari pengalaman, untuk memperbaiki skill kalian, untuk memperbagus portofolio kalian. Jadi kami tunggu di Labs Expo Fest 2026.
1: Oke, okay. Wow, kita sudah di menit ke-57 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Itu artinya kita harus mengakhiri dulu kebersamaan kita bersama kalian, adik-adik dari Lembaga Akuntansi dan juga Bisnis Syariah, Labs. ada Dedi, Beyal, dan juga Fadlan ya. Kami ucapkan terima kasih mewakili LPP RRI Palembang. Sama-sama. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ngobrol lebih panjang lagi, karena waktu juga yang harus memisahkan kita. Sebenarnya masih banyak nih yang sebenarnya pengen Kak Pili ulik ya, tapi karena waktu juga harus mengakhiri kebersamaan kita. Kami ucapkan terima kasih mewakili LPP RRI Palembang tadi. Sukses untuk acara kalian.
2: Amin.
1: Untuk bulan depan, untuk Expo Fest 2026, mudah-mudahan makin banyak yang ikut dan juga makin banyak yang tertarik dan juga ikut di organisasi juga ya, di Lembaga Akuntansi dan Bisnis Syariah atau LABS, lebih banyak lagi peminatnya. Amin.
4: Amin.
1: Oke, kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan aktivitas kembali.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, baru saja kita ikuti bersama dialog interaktif khusus malam hari ini, obrolan komunitas bersama dengan Lembaga Akuntansi dan juga Bisnis Syariah LABS dari UIN Raden Patah Palembang, Dedi Prayogi, Bea Okta Apriani, dan juga Fadlan Fadila, dengan topik Road to Expo Fest 2026 edisi Kamis 6 Agustus 2026. Dan kembali kami informasikan di menit ke 00 lepas dari pukul 21 nanti, kami akan update informasi untuk Anda di pas jam Pro 1 dan akan kita lanjutkan dengan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baru saja Anda ikuti dan dengarkan Obrolan Komunitas. Obrolan Komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: 92,4 FM Pro 1 Palembang.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: 92,4 Pro 1 RRI Palembang.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke 20. Lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan ruang rindu untuk Anda, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Seperti biasa, silakan saja yang ingin bergabung bersama kami di 0711369977. Atau mendengar juga bisa meninggalkan pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Oke, langsung saja kita angkat penelpon pertama kita, ada siapa di Ruang Rindu edisi malam hari ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Assalamualaikum, Om Fili.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
1: Desa Sako, Bang.
0: Bang Desa Sako, oh Bang Uju.
1: Iya, Bang.
0: Oke, apa kabar Bang Uju?
1: Alhamdulillah, sehat, tapi... Penyiar gitu ganteng ini caranya bermasalah dengan hidupnya sekarang.
0: Iya, agak sedikit flu, maaf ya kalau kurang maksimal.
1: Nah, masih keren tuh.
0: Wih, mantap.
1: Tapi saran kami air hangat itu cocok tuh.
0: Iya, maaf ya kalau sedikit mengganggu.
1: Nah, okay. Yang pasti gabungan dengan apa tuh? Jahe merah tuh, Bang.
0: Oh, jahe merah.

0: Ya, di, itu diapakan tadi?
1: Digeprek saja.
0: Oh, digeprek terus diminum airnya gitu.
1: Ya, kasih gula lah.
0: Oke, makasih lah.
1: Kebetulan ya, dulu ada tetangga, Bang, dekat sawah kan.
0: Ya, gimana?
1: Dia kebiasaan konsumsi air jahe putih itu kan. Jahenya cocok, aku perhatikan dia.
0: Oh, cocok.
1: Kesehatan. Ya, kebetulan cuaca sekarang, Bang, untuk di Desa Sako ini, untuk sekarang ini apa tuh, aroma asap ini sudah ada, sudah kiriman dari kabupaten sebelah nih, Cak.
0: Oke. Okay.
1: Sudah ada karbut lah di wilayah tetangga sebelah kan.
0: Oke, okay, siap.
1: Soalnya helikopternya kan helimodik-helimodik terus nih. Kebetulan kan kecamatan Ramu.

0: dari CGT. Itu pernah ada bang tuh masa-masa bang Aris pernah diputer tuh.
1: Ica Tresnawati itu bukan lagu dangdut ya?
0: Enggak, dia kan sebelum ke dangdut kan pernah lagu anu dia.
1: Lagu pop.
0: Iya benar tuh.
1: Sebentar.
0: Kita sekarang cari diri Ica listnya apa tuh ada judulnya?
1: Ica. Kalau Ica ini sebentar ya.
0: Ada yang judul Shalalala itu?
1: Bukan Shalalala tapi Shananana.
0: Betul judulnya?
1: Iya.
0: Nah yang itu putar bang.
1: Shananana ini.
0: Betul.
1: Oke siap.
0: Ada ya?
1: Ada.
0: Nah yang pasti kita spesial kirim untuk lagu ini ya. Mungkin sebagian belum tahu dengan lagu ini kan.
1: Oke.
0: Untuk Pak Darman Umasito ya, Pak Sisi, Pak Atna, Pak Nuar kemarin alhamdulillah. Sempat nongol ya di ruang rindu, sehat selalu ya Pak Anwar ya.
1: Oke.
0: Pak Gandhi juga ya, Bang Ferry juga, Mbak Yuni, Bang Robing, Bang Eli juga ya, juga Mbak Anggi, Mbak Andra, Bang Boy yang belum ada pernah masuk ini ya, Mbak Pipit juga, Mbak Nadia juga, termasuk juga Pak Freddy, Bu Utri, yang di Riau itu ada Pak Tengku dengan Pak Haji apa dia, ya. Pak Lemon yang belum ada masuk ini bang. Ya pasti khusus mendengar ruang rindu kita doakan selalu bang ya. Untuk puncak-puncak kemarau ini kita doakan aman-aman be. Kalau ada karburlas tidak parah ya, kita doakan sama-sama bang ya.
1: Oke. Okay.
0: Semoga hajat-hajat doa-doa kita terkabul Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya Allah.
0: Untuk Bang Firly juga keluarga besar dan kita semua rahmat Allah terlimpah untuk kita semua bang ya.
1: Oke siap.
0: Ya mungkin itu bang Firly dilanjut. Pulang hati-hati, kumsusi air hangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ujo ya untuk informasi yang telah disampaikan. Lanjut 369977 masih kami nantikan kehadiran Anda. Ruang Rindu, ruang berbagi ini memori lewat lagu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Salam kenal.
1: Salam kenal kembali.
2: Oh. Kembali kok dikembalikan?
1: Oh dari ini ya sisi
2: jangan,
1: atas
2: jangan
1: ya.
2: Dikembalikan.
1: Terus dimasukin gitu. Mbak Sisi ya?
2: Iya betul.
1: Oke, biar kabarnya Mbak Sisi.
2: Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar.
1: Allahu Akbar. Sibuk kapan nih hari ini?
2: Hari ini nggak ada kesibukan seperti biasa, pagi-pagi yang nyapu ini beres-beres masak segala macam gitu.
1: Di rumah saja.
2: Di rumah saja.
1: Oke. Biar makin semangat nunggu rumah. Mau dengar lagu apa malam ini?
2: Aku mau ini ya, pakai namanya Raja bisa nggak?
1: Raja yang mana?
2: Yang mana enaknya ya?
1: Jujur, tulus. Bisa sih kalau Raja. Mau yang mana?
2: Itu kalau masuk gak itu yang apa sih jadinya lupa aku. Aku ada karena kau ada masuk gak?
1: Aku ada karena kau pun ada itu ya.
2: Mm-hmm.
1: Ada bisa.
2: Bisa ya.
1: Itu aja.
2: Oke. Dikirim ya.
1: Boleh.
2: Ada menuju sekarang bukan tadi ya. Selamat malam ya. Kirim juga banyak Ayah Sobari, banyak Bang Akbar, Bang Putra Banten, Tauzan, Irin, Rian Sudirman, selamat malam ya.
1: Oke.
2: Okay. Mas Arul, Rara, Eli, Robi, Andra, Anggi.
1: Oke.
2: Okay. Punya Adi Pitung juga, Adi Sokarami juga selamat malam. Pak Darmawan, Ibu Masito, Bang Ithan, Bang Aldo, Pak Kiwai juga selamat malam.
1: Oke.
2: Okay. Siapa lagi bang?
1: Siapa lagi?
2: Ayo siapa ayo?
1: Ayo.
2: Mas Simon ya selamat malam juga ya. Banyak Pak Freddy juga sama Pak Gandhi juga yang ada di Pelaju, Mbak Nadia, Mbak Pipit, Mbak Yuni di Belitung ya selamat malam ya.
1: Oke.
2: Okay. Ucap lagi Bang Ari di Sayu, Ken Arok Bali juga selamat malam mas semua aja ya.
1: Oke okay, siap.
2: Ya banyak Pak Cakaria, Pak Darmawan ya. Makasih ya Bang
1: Diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sisi di Pelaju ya. Lanjut 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Bang Nafi Jaga Raja Ganilir.
1: Bang Nafi Jaga Raja. Apa kabarnya Bang Nafi?
3: Alhamdulillah kabarnya sehat ya.
1: Alhamdulillah.
3: Bagaimana kabar Bang Billy ya?
1: Iya seperti yang didengar. Seperti apa kira-kira?
3: Ya seperti Bang Nafi dengar.

0: Akhir-akhir ya, ya.
1: Lagi sedikit flu.
0: Lagi flu ya. Tapi iya. enggak nampak di udara ya.
1: Masa sih?
0: Iya.
1: Bang Napi mau dengar lagu apa malam ini?
0: Lagunya Mendung Tak Berarti Hujan ya.
1: Dari siapa tuh?
0: Dedi Dores.
1: Dedi Dores, boleh. Dikirim untuk siapa lagunya?
0: Kirim, tadi ada Sisi ya. Terus Nadia Suka Bang Satu ya. Okay. Ada juga Bang Doni di Radial ya. Iwan sama Jenny di KTV. Emang Idaham ya, di Sumai Rotan ya. Bang Aldo di Bali. Terus juga Bang Ari SK. Ada juga Bang Tobi ya, di Rama Kasih ya.
1: Okay.
0: Terus juga siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
0: Bang Boy ya.
1: Bang Boy.
0: Di 35 Ilir ya. Terus ada Mbak Wati di Ulak Kembahang ya. Bang Sahrul ya. Ada juga siapa lagi ya pendengar Pro 1 nih, Mbak Yuni di Belitang ya.
1: Mbak Yuni.
0: Terus juga ada Herdian ya.
1: Oke.
0: Di Muara ini. Terus juga ada Ibu Ana di Sorong ya.
1: Oke.
0: Jadi ya di Jawa Tengah ya. Pokoknya semua pendengar Pro 1 ya, tanpa terkecuali.
1: Siap.
0: Selamat malam, selamat mendengarkan. Semoga terhibur selalu dan tak lupa salam sehat dari Bang Napi ya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, untuk Bang Pili, selamat tugas Bang Pili. Semoga sukses, sehat selalu Bang Pili ya.
1: Amin, amin ya Allah.
0: Nah, itu aja Bang Pili.
1: Yuk.
0: Makasih waktunya yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, kita lanjut lagi ya. Kita move ke WhatsApp di 0821-79-279-090. Kita ketemu sama siapa pertama? Dari Haryoto. Ruang Rindu, saya Yudi dari Gunung Ibul. Mau request lagu Jarum Neraka dari Niki Astria. Terima kasih buat Bang Pilinya, terima kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di belakangnya Pak Yudi ada juga siapa? Bumasito. Bubur sumsum dimakan pakai gula es batu. Hai abang ganteng. Oke, Ruang Rindu menyapa rinduku dan rindumu dalam sebuah lagu di malam yang syahdu. Apa kabar guys? Sepertinya suara Bang Pili malam ini kurang fit ya, flu. Semoga lekas sembuh seperti semula, amin ya rabbal alamin. Iya bunda, terima kasih ya. Lanjut, ada Pak Arifin juga di Tangga Buntung. Request lagu Antara Benci dan Rindu dari Ratih Purwasi. Kirimnya untuk semua pendengar Pro 1. Buat abangnya terima kasih. Sama-sama. Lanjut dari Mbak Wenti di Belitang, lagunya Cinta dan Permata Aja. Salamnya buat semua tanpa terkecuali. Buat Bang Pilinya, selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih Bang Pili. Sama-sama Mbak Wenti. Lanjut ada Pak Lahat, Pak Arjuna di Lahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Saya mau request lagu dari Kus Plus, Yang Hidup Yang Sepi. Lagunya diputar ya buat buat abangnya, ini lagunya diputar ya kak, dikirim aja buat Bang Aldo, Pak Darmawan, Bang Andra dan Bu Masito dari Arjuna di Lahat. Oke, terima kasih. Oke lah kalau gitu kita putarkan dulu beberapa lagu yang sudah di request sudah pernah mendengar, nanti pilih bakal balik lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Langsung kita angkat kembali ya untuk ruang rindu edisi malam hari ini. Silakan saja di 369977. Selamat malam, ruang rindu.
1: Halo,
0: ruang rindu.

0: Tato bang.
1: Tato, apa tuh judulnya?
0: Satu Senyuman.
1: Satu Senyuman?
0: Iya, Satu Senyuman.
1: Oke, dikirim untuk siapa aja lagunya?
0: Lagunya buat ada Bang Aldo, ada Bang Indaham, ada Bang Uju, ada Bang Napi, ada Bang Robi, ada Pak Darmawan, Pak Citi, Mbak Eli, terus Mbak Rara, Mbak Anggi ya, terus ada Mbak Yuni juga, terus ada Mangkiwai. Terus buat semua aja ya bang.
1: Oke. Okay.
0: Ya hidungnya lagi mampet.
1: Lanjut, ada lagi?
0: Ya udah semua aja bang. Buat bang Wibinnya sehat selalu.
1: Amin.
0: Ya assalamualaikum bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Erdian Martapura. Lanjut kembali, kami nantikan kehadiran Anda di 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, halo Bang Pili.
1: Halo, dengan siapa di mana?
2: Selamat malam, dari Bang Jack di Kenton, Bang Pili.
1: Bang Jack di Kenton, piye kabari Bang Jack? Apa kabarnya Bang Jack?
2: Halo, gimana?
1: Ya, ya, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Semoga Bang Pili juga cepat sehat ya.
1: Amin, amin ya Allah.
2: Ya.
1: Malam ini mau dengar lagu apa Bang Jack?
2: Lagunya tadi dari aja, gak usah dibaca lagi berarti ya.
1: Kenapa? Udah diputer ya?
2: Duka dari apa? Biru Langit.
1: Apa tadi judulnya?
2: Judulnya Luka.
1: Luka dari Biru Langit.
2: Dari Biru Langit, ya.
1: Oke, sebentar kita cari dulu. Luka Biru Langit. Ini sudah pernah diputar belum?
2: Pernah bang, sering. Dulu udah lama.
1: Biru Langit ya.
2: Ada bang.
1: Biru Langit. Sebentar.
2: Biru Luka.
1: Oke, okay, ada. Dikirim untuk siapa aja lagunya?
2: Oke, okay, dikirim dulu ya.
1: Boleh.
2: Untuk yang masuk tadi, Bang Nati ya. Buat Erdian, Andra, dan Anggi. Kemudian dari juga Mbak Eli, Aldo, dan Robi, juga Bang Idham di Sungai Rotan. Kemudian untuk Simon pribadi, juga Pak Darmawan, Ibu Masito.
1: Oke.
2: Okay. Kemudian buat Ari ya di Sekayu. Pokoknya Uju ya, Uju Sisi di Rambutan.
1: Okay.
2: Nah mungkin itu semuanya aja ya, kalau nggak disebutin ini nggak waktunya.
1: Siap.
2: Salam sehat saja untuk semua, untuk Bang Pili. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Amin ya Allah, amin.
2: Makasih Bang Pili. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Erdian di Bang Jardian lagi, Bang Jack di Kenton ya. Lanjut 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Rindu.
1: Dengan siapa di mana?
3: Pak Andra, Bang Willy.
1: Bang Andra di Muara Enim ya?
3: Iya.
1: Oke. Apa kabar, Bang Andra?
3: Bang Ganteng.
1: Baik. Bang Andra sendiri gimana kabarnya?
3: Sama.
1: Baik juga ya. Oke. Sibuk apa nih hari ini, Bang Andra?
3: Apa?
1: Kesibukannya apa hari ini?
3: Oh, istirahat, Bang. Istirahat saja. Lumayan agak malam.
1: Iya, kalau siang tadi baru aktivitas apa aja?
3: Kesibukannya banyak lah.
1: Banyak ya.
3: Okay. Banyak kesibukannya pak kalau siang.
1: Oke, okay. Udah berkah bang ya, yang didapat juga ya, amin.
3: Iya.
1: Lagunya mau lagu apa malam ini?
3: Udah jam segini lah, apa ya, sambil denger radio istirahat.
1: Iya, mantap ya.
3: Iya, biar lagi capek-capek kan besok aktivitas lagi.
1: Besok kerja lagi, oke okay, mantap. Iya. Solusi yang sangat tepat, denger radio ya kak.
3: Ya.
1: Lanjut, kita mau dengar lagu apa Bang Andra?
3: Lagu Jamrud udah diputar belum?
1: Belum, yang mana tuh?
3: Jamrud memang.
1: Yang mana?
3: Selamat ulang tahun.
1: Wih, untuk siapa nih?
3: Hah?
1: Ada yang ulang tahun kah?
3: Ada deh.
1: Siapa? Ucapin dong sekarang.
3: Yang lagi ngomong.
1: Oh alah, ulang tahun.
3: Iya.
1: Oke, okay, wish you all the best lah ya untuk Bang Andra.
3: Iya, selalu. Tadi pengen ikutan di acara tadi siang, tapi sibuknya ya udah, udah melok.
1: Gimana di Indonesia?

0: banget.
1: Iya.
0: Oke lah, berkah selalu ya untuk usianya yang sekarang ya Bang Andra.
1: Iya Bang Billy.
0: Amin.
1: Moga doanya balik ke Bang Billy juga ya.
0: Amin ya Allah.
1: Okay. Kirim Bang ya.
0: Yuk, boleh.
1: Kirimnya buat Bang Kiwa ya. Ada yang di Kenten tadi ya. Pak Dermawan, ada Bang Robi, Eli juga, ada Sisi, Juju Sako, ada juga buat Nio Fauzan, Irin, Sahrul Rara, Riu Nadia, apa lagi ya? Mang Boy ya, kalau salah. Yang di Bukit juga Pak Dermawan ya. Orang kawan-kawannya. Ada juga buatnya Mbak Yuni.
0: Mbak Yuni.
1: Iya, barang kawan-kawannya di situ ya.
0: Oke.
1: Terus Bang Kiwai tadi sudah ya.
0: Bang Kiwai.
1: Aldo ya, barang kawan-kawannya juga di Pali ya. Okay. Pokoknya seluruh pendengar Radio Pro 1 ya Bang.
0: Siap.
1: Ucapannya sehat selalu. Doa yang terbaik. Semoga hari esok lebih baik daripada hari-hari yang
0: amin,
1: telah lalui.
0: Amin.
1: Ya, spesial Bang ya.
0: Boleh.
1: Buat si cantik Bang ya.
0: Siapa tuh?
1: Anggita.
0: Wih, Anggita.
1: Iya, belum masuk dia Bang.
0: Belum.
1: Iya, aku baru monitor ya Bang.
0: Ucapannya apa?
1: Ucapannya selamat malam, selamat menyambut hari 17 Agustus ya Bang ya.
0: Okay.
1: Iya, siapa tahu nak melok karaokean apa di sana tuh kan.
0: Dikasih semangat tuh Anggita.
1: Kegiatan lomba-lomba, makan kerupuk apa kan.
0: Iya. Amin.
1: Ya itu memang ya.
0: Yo.
1: Makasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andra yang hari ini lagi berbunga-bunga ya karena ulang tahun. Oke lah kalau gitu kita lanjut lagi ke WhatsApp di 08217927990. Oke, kita lanjutkan di WhatsApp. Pak Jack di Kenten udah masuk tadi ya. Oke, kita bacain lagi boleh ya. Udah masuk tadi, judul lagunya juga sama Luka ya. Di belakangnya Bang Jack, ada juga dari Mbak Asmawati di Jalan Bakaran Simpang 4 Pelaju. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bang Pilih apa kabarnya, tentu sehat selalu. Salam buat Pro 1, semua seluruh pendengar setia. Selamat istirahat saja. Buat Bang Pilihnya tolong dong putarkan lagu dari Tagor Pangangguan. Judul-judul lagunya Bukan Salahku. Buat Bang Pilihnya terima kasih. Wassalamualaikum. Ya lagunya diganti ternyata. Yang benar judulnya Jangan Salah Menilai. Oke, baik. Di belakangnya Pilih juga ketemu sama Assalamualaikum Bang Pili, salam kenal, saya pendengar lama. Saya mau request lagu If Tomorrow Never Comes dari Rohan Keating. Lagunya saya kirim aja buat semua pendengar Pro 1, buat Bang Pili ya, terima kasih. Komplek Bumi Sembaja Indah Alang-alang Lebar dari Pak Dr. Husni Borneo. Oke, terima kasih. Lanjut. Ada juga Bu Ana di Sorong. Ruang rindu, orang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum Kak Pili, apa kabar di Palembang? Kalau di Sorong, terang. Kalau di sini juga gelap, udah malam soalnya. Mau request lagu dari Panca Pondak, Yang Ku Cari Jalan Terbaik. Salamnya buat Bu Masito, Om Ana, Pak Gandhi, Pak Idaham, Bang Benijo, Manado, Pak Anwar, Pak Kiwai, Pak Taswin, Bang Heri, Pak Ali, Bang Napi, dan semuanya. Salam kompak selalu aja, salam persaudaraan buat Kapilinya dan semua kru yang bertugas malam hari ini. Semoga sehat selalu, sukses, banyak rezekinya. Terima kasih. Salam dari Bu Ana di Sorong. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Di belakangnya ada juga Bu Depi di Sako ya. Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bang, tolong putarkan lagu Demi Kau dan Si Buah Hati. Lagu dari Vance Vondak. Oke, lanjut. Ada juga siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Pili, selamat malam. Aku request lagu judulnya Hatimu Hatiku by Herlin Widaswara. Kirim-kirim aja buat Pak Darmawan, Pak Gandhi, Bu Masito, Mbak Yuni, dan lain-lain. Buat abangnya terima kasih. Wassalamualaikum dari Ompi Blitang di BK 11. Oke lah kalau gitu, nanti pilih bakal balik lagi untuk pendengar, masih di Ruang Rindu, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu spesial untuk Bang Andra di Morenim, Jamrut, selamat ulang tahun.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjut lagi ya di Ruang Rindu edisi malam hari ini, silakan saja di 0711369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Mbak Nadia suka bangun. Selamat malam, waalaikumsalam. Apa kabarnya Mbak Nadia?
1: Alhamdulillah kabarnya sehat.
0: Kabarnya sehat. Sibuk apa nih hari ini ya, aktivitasnya?
1: Aktivitasnya rutinitas seperti biasanya aja, Bang Lee. Iya.
0: Oke, nggak ngapa-ngapain lagi? Di rumah saja ya?
1: Di rumah saja.
0: Di rumah saja. Lanjut, biar makin semangat, nunggu rumah malam hari ini. Mau dengar lagu apa?
1: Dari Jennifer Lopez.
0: Jennifer Lopez?
1: Iya.
0: Yang mana tuh?
1: No Miami.
0: No Miami?
1: Iya, No Miami.
0: Oke. Jennifer Lopez, gimana nih ajaannya nih?
1: No, no-nya biasa.
0: No-nya biasa.
1: Me.
0: Eke.
1: Ame.
0: Oh. Oke, Jennifer Lopez No Miami ya.
1: Iya.
0: Dikirim untuk siapa aja lagunya?
1: Dikirim buat Mbak Ita di Sungai Lais, ada Bang Api, Jaja Raja, Mbak Tia di Pati, ada lagi Mbak Yuni, Bang Asin sama Mbak Asmi, Diki juga tadi, Bang Ujuk Sol, Bang Gek juga. Terus ada lagi Bang Adi di Sukarame ya, Bang Adi Pitung juga, ada Pak Darmawan, Bang Andi Yudhistira, Mbak Wendy, terus ada siapa lagi ya, dan ada semuanya saja.
0: Siap.
1: Oh, ada Anggi juga ya.
0: Ada spesial kah?
1: Spesialnya buat teman pendengar baru satu aja lah.
0: Oke.
1: Nah, yang lagi dengerin ya. Semoga terhibur dan selamat beristirahat dan salam sehat aja.
0: Oke.
1: Buat pemilihnya dan kru yang bertugas, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Pulangnya hati-hati, semoga selamat dan sehat di rumah.
0: Amin, amin.
1: Get Wilson aja buat Bang Pilihnya.
0: Siap, ya. Amin ya Allah.
1: Makasih Bang Pilih.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nadia suka bangun. Lagunya dari Jennifer Lopez, No Miami's. Jennifer Lopez featuring Mark Anthony ternyata ya. Lanjut 369977, kami nantikan kembali kehadiran Anda pendengar. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Akhirnya masuk juga.
2: Masya Allah, terpilih. Keriting deh. Hampir putus asa tadi.
0: Hampir putus asa ya.
2: Iya, ternyata perjuangannya berhasil.
0: Akhirnya sebelum closing ya ternyata.
2: Gimana Bang Billy, kayaknya suaranya berubah ya malam ini.
0: Agak sedikit kedistract gitu. Kedistract gimana gitu ya. Bunda Masita apa kabarnya?
2: Alhamdulillah seperti yang didengar, tetap semangat, sehat.
0: Sibuk apa nih Bunda hari ini?
2: Kebetulan hari ini hari Kamis ya, tadi puasa, jadi gak banyak kesibukan, cuaca panas, gak keluar rumah dulu deh. Kecuali ke masjid ya, cuman ikut pengajian aja langsung pulang.
0: Oke, berarti di sekitar rumah saja ya?
2: Iya.
0: Siap. Mau dengar lagu apa Bunda malam ini?
2: Dari Bobby Pilton aja, Bang Pilis.
0: Judulnya apa?
2: Kiss, Sell with a Kiss.
0: Apa?
2: Sell with a Kiss.
0: Sell with a Kiss?
2: A Kiss.
0: Siapa penyanyinya?
2: Dari Bobby Pilton.
0: Bowie?
2: Bobby Pilton.
0: Oh, Bobby. Bobby Pilton.
2: Ada dari klip Richard, rasanya ada juga itu dari klip Richard.
0: Klip Richard?
2: Iya. Tapi Bobby Pilton bagus dong.
0: Sebentar.

0: Boleh disapa-sapa dulu sekalian pilih cari
1: ya,
0: lagunya.
1: Ya, disapa-sapa buat Mbak Nadia tadi. Terima kasih ya kirimannya Bang Uju, Bang Jack. Buat senior-senior yang belum masuk ya, cepat masuk ya. Untuk Mbak Pipit, apa kabar Pak Darmawan? Bu Ana Sorong, terima kasih kirimannya ya. Apa kabar juga Pak Gandhi? Untuk Sisi tadi ya, Mbak Eli belum masuk ya?
0: Belum.
1: Ya, semoga bisa masuk ya. Untuk Pak Predi yang ada di Merauke, juga Mbak Ayu, sama Ibu Ali di Pamekasan, apa kabar? Mudah sehat selalu ya. Untuk Mbak Teh Guria juga di Jakarta, juga Teh Dinda di Bogor, apa kabarnya ya. Untuk ini Bang Asnum kemarin masuk, Bang Pili ada berapa hari yang lewat, sama Pak Anwar juga bisa masuk, yang mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Iya, untuk Pak Darmawan di Bukit, Bu Irma juga ya, Pak Anwar juga. Untuk yang di Batu Raja, Pak Kiwa ya, Mbak Yuni apa kabar, yang di Blitang belum masuk ya Bang Pili ya?
0: Belum
1: ya. Terima kasih juga Mbak sudah ini ngirim-ngirim tadi ya, Bang Uju ya, Bang Andrian apa siapa namanya, yang dari Morenin tadi, Bang Andra ya, sama Mbak Angginya ya. Selamat ulang tahun ya, yang lagi berulang tahunnya Bang Pili. Kapan ulang tahunnya Bang Pili?
0: Bulan berapa ya? Oktober.
1: Kok lupa? Oktober. Bulan Oktober ya? Hari Sumpah Pemuda dong.
0: Iya.
1: Ya makasih Bang Pili, lagunya ditunggu ya. Tetap siap. Semangat Bang Pili, semoga lekas sembuh ya.
0: Iya, amin.
1: Minum
0: Allah.
1: Air hangat kuku dong, jangan minum yang dingin-dingin.
0: Siap
1: ya.
0: Bundaku.
1: Jangan minum-minum es dulu, karena cuaca kita sekarang ini lagi kemarau ya, karena panas ya. Jadi harus hati-hati menu makanannya itu Bang Pili.
0: Siap bunda.
1: Iya. Makasih Bang Pili.
0: Yo.
1: Lagunya ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Masito di angkatan 45 ya. Angkatan 45 di Palembang. Lanjut 369977. Masuk kami nantikan kehadiran Anda pendengar. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Bang Aldo, Bang Willy.
0: Bang Aldo, Pali Punyo. Oke, apa kabar Bang Aldo?
2: Alhamdulillah sehat, Bang.
0: Alhamdulillah. Sibuk apa nih hari ini Bang Aldo?
2: Apa?
0: Kesibukannya apa aja hari ini?
2: Hari ini?
0: Iya.
2: Macem-macem.
0: Spill dong. Ngapain aja tadi? Kegiatannya ngapain aja tadi hari ini?
2: Ya, selain kerja, ya santai aja.
0: Kerja santai.
2: Iya, pulang kerja santai dulu.
0: Tapi kerjanya nggak terlalu jauh dari rumah?
2: Agak jauh.
0: Oh, agak jauh. Di wilayah mana?
2: Di kira-kira di Handayani.
0: Oh, tapi kalau Bang Aldo-nya di Pendopo ya?
2: Ya di terminal ya, pasar.
0: Oh, di memang betul-betul di tempat ramai di sana ya?
2: Iya benar. Bahkan rumah Aldo di pinggir jalan raya banget.
0: Wah, wow. Oke lah. Nantilah kapan-kapan ya. Kan Pili kan juga ada tuh keluarga di sana, tapi nggak pernah ke sana lagi.
2: Oh iya. Di mana Bang?
0: Di Simpang 5 itu kalau nggak salah.
2: Itu pernah apa?
0: Pernah kalau ada keluarga nikahan gitu atau ada acara ke sana biasanya.
2: Oh, Simpang 5 itu ya rame Bang.
0: Di Simpang 5 itu sama di Simpang Raja.
2: Nah ya, Simpang Raja juga rame.
0: Rame juga ya.
2: Iya. Abang sudah pernah ke Pali Bang?
0: Pernah beberapa kali ke Pali. Ke mana ya? Ke Tempirai, Air Hitam.
2: Tempirai pernah?
0: Pernah, ada teman di sana. Terus.
2: Wah, aku banyak teman di sana, Tempirai.
0: Apalagi ya? Aku udah banyak lupa daerah-daerah sana itu. Nama-namanya.
2: Di kecamatan itu Bang, Tempirai.
0: Iya, Air Hitam. Ada kan di sana
2: ya,
0: kan?
2: Iya, Air Hitam. Jauh Bang, dengan Aldo.
0: Iya, jauh.
2: Iya.
0: Oke lah, kalau gitu mudah-mudahan ada kesempatan bertemu ya Bang.
2: Iya, mudah-mudahan. Ya, calling aja dia Aldo kalau ke Tempirai. Mbak Tata juga pernah ke Simpang 5.
0: Mbak Tata?
2: Iya, ya, dia kalau, bilang sama aku.
0: Kalau Mbak Tata mah dia sang penjelajah. Sering kemana-mana Mbak Tata.
2: Iya.
0: Oke lah, lagunya lagu apa Bang Aldo?
2: Ayah dari Rinto.
0: Dari Rinto, Ayah ya?
2: Iya, Ayah dari Rintarap ya.
0: Siap, dikirim untuk siapa aja lagunya?
2: Ya, dikirim Pak Ari, Pak Simon, Pak Sisi di Kaju, buat Freddy di Merauke, buat Ken Aron di Bali, buat Bang Mapi di OI, buat Robi di Ramakasi, buat Uju di Rambutan, buat Pipi di Sang Besutu, buat Adi Adi Pitung ya di Tiga Ulu, buat Eli di Gandus, buat Yuni di Kesembilan, buat Ardian di Martapura, buat Anggi di Pusri, buat Pak Zakaria di Kenten, juga buat Andra ya, buat semua aja lah.
0: Oke.
2: Okay. Ya spesial buat Bang Fili, sukses selalu, murah rezeki panjang umur.
0: Amin.
2: Ya enteng jodohnya. Kemudian kalau pulang hati Bang ya.
0: Siap.
2: Ya itu aja Bang, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke WhatsApp ya. Sepertinya cuma ada satu yang gabung di sesi ini. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu dari Boy di Sungai Lais. Kirim salam buat seluruh pendengar Pro 1 dari A sampai Z. Ucapannya salam sejahtera buat Bang Pilihnya, terima kasih. Lagunya dari siapa ini ya? Ada Rindu tapi versi cewek. Oke lah, nanti dicari ya. Oke, terima kasih untuk Bang Boy di Sungai Lais. Kita lanjutkan lagi untuk dengarkan beberapa lagu yang sudah di request oleh para pendengar. Nanti pilih bakal balik lagi masih di Ruang Rindu di segmen terakhir. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, mengingat lintas waktu sudah menunjukkan 50 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Itu artinya Pilih harus mengakhiri dulu kebersamaan kita di Ruang Rindu edisi malam hari ini. Pilih ucapkan terima kasih untuk minat dengar serta partisipasi serta atensi yang sudah diberikan di Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini. Tapi sebelum itu, kita bacakan dua WhatsApp terakhir sebelum Pilih tutup. Dari siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wibisono dari Air Senda, Banyuasin 3. Request lagunya I Sugianto yang judulnya Jangan Sakiti Hatinya. Salam-salam aja buat semua pendengar dan spesialnya buat masnya aja. Salam kenal, pulangnya hati-hati dan buat masnya terima kasih. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Di belakangnya Pak Wibisono. Ada juga Reno di Sukarela. Lagunya Kugadaikan Cintaku. Dikirim aja buat seluruh pendengar Pro 1 dan teman-teman saja. Buat Cynthia, selamat beristirahat. Buat Bang Pilihnya, terima kasih. Terima kasih kembali, sama-sama. Akhirlah, kalau begitu pendengar, Pilih ucapkan terima kasih untuk minat dengar. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Jangan khawatir, Ruang Rindu akan hadir setiap malam.

0: sini Ruang Rindu. Esok kita kan bertemu.
1: Pukul 23 waktu Indonesia Barat.
2: Pas jam perusahaan.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Pilih Makomi, inilah info selengkapnya. Mendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan membentuk tim efektif lintas sektor untuk memperkuat tata kelola gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan atau GSMP. Langkah ini bertujuan meningkatkan ketahanan pangan dan juga kesejahteraan masyarakat. Sekda Sumsel Edward Chandra memimpin rapat pembentukan tim efektif GSMP di Palembang. Tim tersebut juga dibentuk agar pelaksanaan program lebih terarah, terukur, dan juga berkelanjutan. Program pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ini membentuk 4 kelompok kerja untuk mendukung GSMP melalui kolaborasi lintas sektor. Program ini juga diharapkan memperkuat kemandirian pangan dan juga menjadi contoh nasional. Sementara itu, pendengar, Badan Kontak Majelis Taklim atau BKMT Kecamatan Talang Kelapa mengukuhkan pengurus di seluruh kelurahan dan juga desa untuk memperkuat pembinaan keagamaan. Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan Festival Seni Rebana Syiar Islami di Banyuasin. Jadi Camat Talang Kelapa juga Salinan mengatakan penguatan organisasi ini memperluas dakwah dan juga silaturahmi masyarakat. Ia juga berharap pengurus efektif menjalankan pembinaan keagamaan serta kegiatan sosial. Festival tersebut juga Rebana Syiar Islami menjadi wadah pelestarian seni bernuansa Islam dalam mempererat kebersamaan. BMKT juga berharap kepengurusan baru mampu memperkuat kegiatan keagamaan secara berkelanjutan. Pendengar, sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0801-792-79090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat yang bertugas, saya Bina Makomi undur diri dan sampai jumpa kembali.
2: Pas Jam Perusahaan.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Pada suatu malam yang dingin dan berangin, terjadilah pemadaman listrik di sebuah desa kecil. Seluruh rumah gelap gulita dan orang-orang mulai panik. Di tengah kegelapan itu, seorang anak perempuan kecil bernama Mutia berlari ke kamarnya dan mengambil sebuah lilin kecil. Lilin itu adalah satu-satunya sumber cahaya yang tersisa di rumahnya. Mutia menyalakan lilin itu dan membawanya keluar rumah. Cahaya lilin yang kecil dan redup tampak tak berarti di tengah kegelapan desa. Namun, Mutia tidak gentar. Ia berjalan dari rumah ke rumah, menawarkan cahayanya kepada setiap orang yang dia temui. Awalnya, beberapa orang ragu untuk menerima tawaran Mutia. Mereka merasa bahwa cahaya lilin yang kecil itu tidak akan dapat banyak membantu. Namun, Mutia terus meyakinkan mereka bahwa cahaya sekecil apapun dapat memberikan harapan dan kehangatan di tengah kegelapan. Semakin lama, semakin banyak orang yang menerima cahaya lilin dari Mutia. Cahaya-cahaya lilin itu mulai menerangi jalanan desa dan kegelapan pun perlahan-lahan mulai sirna. Orang-orang mulai merasa lebih tenang dan merasa lebih nyaman. Kisah Ani dan lilin kecilnya ini mengajarkan kita bahwa meskipun kita merasa kecil dan lemah, kita tetap dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi orang lain. Sekecil apapun cahaya yang kita miliki, dapat memberikan harapan dan kehangatan bagi orang-orang di sekitar kita. Pendengar, kisah ini dapat menjadi pengingat kita untuk selalu menjadi pribadi yang positif dan penuh semangat.

pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Hari ini, Kamis 6 Agustus 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada hari Jumat 7 Agustus 2026 pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang, kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz. Untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 7 Agustus tahun 2026, dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kami yang bertugas mengucapkan, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita

0: untuk memulai aktivitas. Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palembang dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Alvina Damayanti dapat kembali menemani ruang dengar Anda dalam rangkaian program Palembang pagi ini. Edisi hari Jumat 7 Agustus 2026. Selama beberapa jam pendengar, kami telah menyiapkan berbagai informasi dan inspirasi untuk mengawali aktivitas Anda. Setelah ini akan kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan program Mutiara Pagi. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan menyimak informasi terkini dalam Warta Berita Palembang. Pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, pastikan agenda Anda lancar dengan update info cuaca langsung dari BMKG. Pukul 7 waktu Indonesia Barat, Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia. Pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan ruang diskusi hangat dalam dialog Palembang Menyapa. Dilanjutkan pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan program Halo RRI. Dan sebagai pembuka pagi hari ini, kami akan hadirkan lantunan ayat suci Al-Quran, Surat Yunus ayat 7 hingga 14 bersama Qori Almarhum Kiai Agus Haji Ahmad Nawawi Denji.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذ

0: صدق الله العظيم.
1: Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711 369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang. Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan program Mutiara Pagi untuk edisi hari Jumat 7 Agustus 2026, di mana tema kita pada hari ini mengenai bersikap positif dalam situasi naiknya harga bahan pangan. Bersama narasumber kita ada Ustadz Muhammad Hanafi S.Sos.I, Bogjalu Provinsi Sumatera Selatan yang saat ini sudah terhubung melalui sambungan virtual. Assalamualaikum Ustadz Hanafi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Mbak Vina ya.
2: Betul Ustadz, bagaimana kabarnya hari ini Ustadz?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Dan juga pendengar, kami juga ajak Anda untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090 serta melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang dan live chat RRI Digital. Baik Ustadz, untuk memulai Mutiara Pagi pada hari ini, kami persilakan Ustadz untuk memberikan materi pembuka mengenai tema kita bersikap positif dalam situasi naiknya harga bahan pangan. Silakan Ustadz.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syarafal anam wa arsala rasulahu bitablighi risalatahu ilal arabi wal ajam. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyam wa ba'du. Para pendengar RRI Pro 1 Palembang yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua upayanya berkah, kemudian diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dirinya, keluarganya, dan seluruh kita. Dan seandainya kita nanti berpulang ke rahmatullah dalam kondisi husnul khotimah, amin Allahumma amin. Berkaitan tentang tema yang tadi disampaikan Mbak Vina di studio Pro 1 RRI, baiklah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap positif apa yang mesti kita lakukan menyikapi kenaikan harga pangan saat ini? Yang pertama, al-harokah al-barokah. Jadi kita semua, ya siapapun kita, jangan berhenti untuk bergerak, untuk berupaya, untuk berikhtiar, dan terus berusaha. Karena kata para ulama, ya ada istilah populer di situ, al-harokah bersama gerak, bersama terus berusaha itu al-barokah. Ada keberkahan, al-barokatu ziyadatul khair. Ciri keberkahan itu adalah tambahnya kebaikan-kebaikan dan terus tambah baiknya. Nah, harapan kita mudah-mudahan di saat kita tidak berhenti berusaha, tidak berhenti berdoa, kemudian keberkahan itu turun kepada kita baik secara pribadi maupun secara umum bangsa dan negara kita. Namun bahwa gerak kita itu selaku manusia terbatasi atau dibatasi oleh salah satu di antaranya kelemahan kita. Wa khuliqal insanu dha'ifa, di dalam surah An-Nisa ayat 28 kalau tidak salah. manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah, oleh karena itu salah satu yang membatasi gerak kita, apalagi mungkin ya kita yang sudah uzur secara usia, ya dulu saat muda masih terengginas ya, masih sangat aktif, mobile. Tetapi dengan seiringnya waktu, bertambahnya usia, gerak kita pun terbatasi oleh itu. Nah, yang kedua diantaranya gerak kita itu terbatasi oleh waktu ibadah. Nah, seyogianya ini juga kita manfaatkan selaku umat beragama. Kalau bisa ya saat-saat sholat itu ya kalau bisa belanjanya berhenti dulu. Atau misalnya warung-warung di dusun-dusun, di desa-desa itu, kalau bisa ya kalau ini ya jangan melayani transaksi dulu. Karena itu bagaimanapun adalah pembatasan kita dan juga bagian dari ikhtiar kita ya mengundang fadilah atau keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, diatur sedemikian rupa waktu kita oleh Allah, dan itu seyogianya kita manfaatkan. Jadi bukan hanya fokus di bidang ekonomi tetapi juga ibadah itu. Dan yang tidak kalah penting, gerak kita itu terbatasi juga oleh kepatutan dan kepantasan. Misalnya raja jualan balon mainan anak-anak kan kurang patut ya, kurang elok ya. Menteri misalnya jualan mainan anak-anak misalnya kan gitu kan enggak patut dan enggak elok, walaupun itu halal ya begitu. Oleh karena itu ya siapapun kita, mudah-mudahan ya para pemimpin kita, para pemangku kebijakan, misalnya ada hal-hal kecil yang itu bermanfaat untuk UMKM, ya apa salahnya sih dibagi untuk ya para UMKM kita. Dan itu menunjukkan kebaikan akhlak kita dalam

ya upaya kita menyempurnakan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada manusia dan sesama manusia. Fa anta bin nafsi la bil jismi, karena nilai kita itu bukan ditentukan oleh fisik kita tetapi ditentukan oleh akhlak kita. Itu diantaranya upaya kita, sikap kita yang selalu positif. Yang pertama adalah al-harokah, al-barokah. Terus bergerak, jangan berhenti berusaha, berikhtiar, baik zahir maupun batin ya. Mudah-mudahan itu akan mengundang keutamaan, fadol, terutama dalam hal rizki. Karena rizki itu beda dengan keutamaan, dengan fadol. Keutamaan Allah itu kaitannya tentang rezeki, misalnya kita yang PNS misalnya. Kalau dapat karunia, dapat fadl dari Allah Subhanahu wa taala itu tanggal 28 rezeki kita, uang kita masih gitu. Tetapi kalau mungkin kurang ya, belum mendapatkan fadl karunia dari Allah Subhanahu

langsung drastis turun kan begitu ibu-ibu ya. Misalnya beras harga 16.000 dengan kita mengeluh tidak turun kan jadi 5.000 begitu. Misalnya cabai rawit dari harga 58.000 misalnya dengan ngeluh kan tidak langsung turun jadi 16.000 dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, itu upaya kita apapun kondisinya selaku umat beriman. Ya mari jangan sampai kita itu mengeluh kemudian berputus asa. Wala tayasu mirrohillah, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan berputus asa dari rahmatku, rahmat Allah Subhanahu wa taala, apapun kondisinya ya, dalam kesulitan ekonomi, rumah tangga mungkin ada sedang diuji, kesehatan lagi menurun, uangnya tidak ada misalnya. Innahu la yayasu mirrohillah, sesungguhnya ya tidak akan berputus asa itu illal qaumul kafirun, kecuali orang-orang yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI Pro 1 Palembang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga walaupun dalam kondisi sulit ya, misal kita belanja di pasar tuh ibu-ibu, atau di jalan misalnya belanja di mana, ketemu atau ada peminta-minta misalnya, ya mari ya tetap berusaha kita beri begitu. Walaupun agama ya tidak mengizinkan kita menjadi peminta-minta, itu tidak mengizinkan kecuali sangat terpaksa. Atau misalnya perda juga melarang kita memberi pengemis peminta-minta itu misalnya. Tetapi yang perlu kita ingat, pengemis yaitu atau peminta-minta selama masih jauh dari kiamat, saya kira masih ada dimanapun, di belahan bumi manapun. Dan yang perlu kita ingat, semampu kita beri. Karena di harta kita, ya di uang kita itu, wa fi amwalihim haqqul lisail, dan di harta kita, kata Allah Subhanahu wa taala, ada haknya orang-orang yang minta-minta. Nah, itu kita juga harus ekstra hati-hati ya. Kita beri semampu kita, misalnya satu orang 100.000 kan ya lumayan begitu ya. Yaitu di antaranya. Jadi upaya kita, sikap kita dalam menghadapi kondisi-kondisi sulitnya ekonomi. Karena juga kalau peminta-minta itu tidak ada, enggak mungkin. Al-Quran juga menyatakan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Harta kita, zakat kita kan ada diberikan kepada fakir miskin ya. Miskin diantaranya peminta-minta. Jadi kalau enggak ada peminta-minta lagi, bagaimana dengan surah At-Taubah ayat 60 ini? Kan gitu. Artinya peminta-minta, kondisi yang keluarga kita, saudara kita dalam kesulitan ekonomi tetap ada, kecuali nanti sudah mendekati hari akhir, hari kiamat, konon kabarnya kita akan bersedekah saja, tidak ada lagi kelompok ataupun orang yang bisa ataupun menerimanya. Dan kita alhamdulillah syukur, berarti dalam kondisi ini kita mau bersedekah masih banyak peluang yang mau menerimanya. Nah, sikap ketiga, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyikapi kondisi situasi harga-harga pangan yang naik, kemudian sulit ekonomi, doakan para pemimpin kita agar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian hatinya mampu ya merasakan apa yang dirasakan oleh wong cilik ya, oleh masyarakat kecil ya, biar mampu terketuk hatinya, jangan senang-senang saja tetapi tersentuh nuraninya, ikut merasakan yang orang kecil masyarakat rasakan. Imam Fudail bin Iyad, beliau pernah berkata, seandainya, kata beliau, seandainya aku tahu bahwa aku, kata beliau, memiliki doa yang mustajab, memiliki doa yang makbul, yang mudah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan aku gunakan doaku itu, kata beliau, untuk mendoakan para pemimpin, untuk mendoakan para penguasa,

0: untuk mendoakan para pemangku kebijakan. Nah, ini sikap kita, sikap positif kita selaku orang kecil, masyarakat kecil. Nggak usah menghujat sana, menghujat sini, ya doakan saja para pemimpin kita, para penguasa kita, para pemangku kebijakan kita, ya agar mudah-mudahan lah tersentuh dengan kondisi sulitnya ekonomi yang menghimpit masyarakat kita. Selain itu, para ulama kita juga mengingatkan kita sekalian bahwa kondisi kenaikan harga-harga ini karena juga takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mesti evaluasi semuanya, tidak bisa serta-merta menyalahkan pemerintah saja. Kita juga harus introspeksi. Kata Syekh Ahmad Nasiruddin Albani, beliau mengatakan, wa huwa ayyatu bal muslimuna ila rabbihim. Kondisi kenaikan harga yang terus melonjak, ya naik terus begitu. Apa kata beliau? Kondisi itu wa huwa ayyatu bal muslimuna ila rabbihim. Seyogianya kondisi itu, kata beliau, kata Syekh Ahmad Nasiruddin Albani, mengantarkan kita orang-orang muslim, ya, orang-orang yang beragama, orang-orang yang beriman, ayatuba, taubat, ya, sadar apa kesalahan kita selama ini, apa kelalaian kita selama ini secara totalitas, ya, secara keseluruhan dalam berbangsa dan bernegara. Wahuwa ayatubal muslimuna ila rabbihim. Mudah-mudahan ya kondisi ini memang betul-betul kita semua introspeksi, koreksi diri, galau-galau kalau katong Blimbang, ya. Mari kita sama-sama introspeksi, kemudian menyadari kesalahan kita, kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yusahhihu aqidatahum. Lanjut beliau, kata beliau, kita selanjutnya memperbaiki akidah, keyakinan kita. Setelah taubat, kata beliau, kemudian wa yusahhihu aqidatahum. Mereka, kita semua, ya, memperbaiki keyakinan kita. Mungkin selama ini keyakinan kita kepada Allah mungkin kurang tepat. Keyakinan kita selaku berbangsa dan bernegara dalam mengelola bangsa dan negara ini mungkin kurang tepat. Mari ya sama-sama kita introspeksi, perbaiki diri. Wa yusahhihu aqidatahum. Kita perbaiki, kita islah, ya. Katanya islah adalah reformasi. Selama ini sudah berapa tahun kita reformasi? Seyukyanya tahun-tahun ini adalah sudah mengantarkan kita kepada suatu bangsa yang memiliki makom yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga tinggi di mata internasional. Dan itu diantaranya adalah kita harus taubat, kita harus memperbaiki diri selaku bangsa dan negara. Wayarbu angfusahum wa ahlihim alal Islam. Dan juga mendidik kita. Mendidik kita, mendidik keluarga kita alal islami, atas dasar agama. Jadi keimanan bagaimanapun harus tetap, ya, kita upayakan, tetap kita sandingkan dengan ekonomi. Jangan ekonomi terus atau hanya agama terus. Jadi ya sama-sama, ya, kita bangun semuanya secara baik, secara balance, secara tawazun, agar menghantarkan bangsa ini menjadi bangsa yang memang ya betul-betul baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga diantaranya hanya sekedar tambahan sedikit untuk mempermudah ekonomi kita, kata para ulama, agar rezeki kita mudah. Tuh ibu-ibu dan kita semua, kalau mau masuk rumah kita, itu kata para ulama, kaul ulama, sebelum salam, assalamualaikum, misalnya begitu, sebelum itu, apa yang mesti kita lakukan? Mudah-mudahan upaya ini ya akan mempermudah rezeki kita, menyehatkan dompet kita, ya gitu. Kita baca dulu assalamualaikum ayuhan nabi. Kita sholawat, ya, salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Nah, sebelum itu, maaf, baca kul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas itu 3 kali, bukan 3000 kali. Kalau tidak masuk-masuk rumah nanti. Jadi kul huwallahu ahad 3 kali, kaul ulama. Assalamualaikum ayuhan nabi. Kita salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kali, tetapi baru assalamualaikum masuk rumah, begitu. Itu di antara upaya kata kaul para ulama agar rizki kita dalam berumah tangga ini, dalam menjalani kehidupan ini, ya syukur-syukur ya uangnya nggak habis-habis, begitu. Mungkin hanya itu, Mbak Fina. Terima kasih. Kita kembalikan ke studio. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Hanafi. Dan pendengar, kami masih ajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821 7927 9090. Kita angkat telepon pertama dulu untuk pagi hari ini, pendengar. Sudah ada pendengar yang bergabung. Mutiara pagi, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum Mbak Pina.
1: Pak Azhari, waalaikumsalam. Silakan Pak.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azhari sehat?
2: Sehat, amin.
0: Ini alhamdulillah. Silakan Bapak.
2: Ini Pak, saya mau tanya kan. Kita kan dalam keadaan orang yang susah, Pak. Nah, bagaimana Pak kita mengatasi untuk menggapai harga yang sangat mahal ini, Pak?
1: Baik, bagaimana cara kita mengatasi harga pangan yang saat ini sangat mahal gitu Pak Zahri ya?
2: Ya, kita kan dalam keadaan yang susah kan?
1: Iya, baik, itu saja Pak Zahri.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz untuk menjawab pertanyaan dari Pak Zahri.
0: Oke, ya Pak Zahri sudah pulang dari masjid, sholat subuh berjamaah, sehat dan memulai aktivitas hari ini. Nah, salah satu di antaranya tadi sudah kita singgung, menghadapi apa itu sulitnya harga pangan ya, harga-harga naik begitu. Jadi sudah disinggung, bagaimanapun keadaannya ya kita jangan pernah berhenti. Nah, pasti ini sudah kita lakukan tadi. Tidak mungkin kita berhenti mutung, tidak melakukan apa-apa lagi, tidak mungkin. Jadi alhamdulillah itu upaya pertama atau sikap pertama tadi sudah kita lakukan, al-harokah al-barokah, ya begitu. Kemudian insya Allah juga kita semua nggak ada yang ngeluh, ya mungkin kalau ada sedikit. Mudah-mudahan dengan sama-sama kita dialog hari ini melalui RRI Pro 1 ini, kita ibunda semuanya ya mudah-mudahan di rumah, di pasar-pasar nggak ada lagi yang ngeluh ya. Kedua, jangan mengeluh ya. Selain tadi juga doakan para pemimpin kita gitu kan, upaya-upaya sikap kita. Nah, yang tidak kalah penting ini yang jangka panjang ya, kita semua ibunda dan masyarakat Indonesia, sehat kan dompet kita gitu juga perlu gitu. Selain ya tadi gerak ya, berusaha terus, kerja terus, doa terus, enggak ngeluh, doakan pemimpin, juga sehatkan dompet kita. Itu salah satu di antaranya. Nah, tentunya dompet kita itu, makanya para pendahulu kita, dengan disehatkan dompet itu kan kita akan daya belinya naik, daya belinya kita mampu dan kuat. Nah, bangsa ini, negara ini

0: Artinya siap pakai itu kapanpun bisa kita pakai, tidak begitu kesulitan, mungkin itu di ATM kita atau di tabungan kita atau mungkin disimpan di rumah. Itu begini, uang cash, uang tabungan kita setelah berupaya tadi Pak Syari, ya tentunya terus sikap-sikap tadi kita kembangkan, terus kita ya masifkan di keluarga kita, di masyarakat kita, kuatkan itu, kemudian kita nabung untuk antisipasi ke depan. Cirinya cuma begini, dompet keuangan kita itu sehat atau enggak, uang cash atau uang tabungan kita itu 2 kali lipat atau lebih besar dari kebutuhan bulanan kita. Nah ini yang jarang kita lakukan, uang cash atau uang di tabungan kita yang siap pakai 2 kali lipat atau lebih besar dari kebutuhan bulanan kita. Nah, kalau mental tadi sudah kita jelaskan ya, mental kita bagaimana, upaya kita yang dagang terus dagang jangan berhenti, yang nakok balam terus nakok balam walaupun harganya alhamdulillah mudah-mudahan naik, yang mungkin apa itu nganukan panen sawit, nanam sawit, terus berupaya, terus bekerja, yang di karyawan terus berusaha, tidak ada yang berhenti karena bersama itu ada keberkahan. Nah mudah-mudahan dengan itu nanti pemerintah juga tahu, selain harganya mungkin turun tapi harga daya beli kita naik. Nah salah satu menyehatkan upaya dompet kita itu tadi, artinya apa, misalnya kebutuhan kita 10 juta Pak Asari bulan itu atau bulanan kita untuk anak sekolah, untuk beli sembako, untuk operasional, pokoknya dalam bulan itu misalnya 10 juta. Berarti minimal uang cash yang ada di tabungan kita yang siap pakai berarti 2 kali lipatnya atau lebih besar, berarti 20 juta. Mungkin yang keluarga rumah tangga baru, kebutuhan rumah tangganya setiap bulan hanya 5 juta. Berarti uang cash yang siap pakai harus 10 juta. Nah, ini upaya yang sudah real ya. Nah kalau upaya mental tadi, kuatkan diri kita, jangan berhenti. Terus selain itu juga tentunya beribadah ya. Ibadahnya untuk mengundang apa tadi dijelaskan, mengundang keberkahan. Karena rizki itu beda dengan fadol, dengan keutamaan ya, dengan apa, pemberian yang saldo dari Allah Subhanahu wa taala. Fadol itu, keutamaan itu kaitannya tentang ekonomi adalah saldo pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya selain doa ya ibadah. Tadi dikatakan, maaf, mungkin yang P3K atau PNS yang doanya baik, yang dapat fadl dari Allah. PNS itu doa enggak doa, maaf ngomong, gajinya kan ya pas-pas itulah. Misalnya 10 juta ya 10 juta itulah. Ya dari gaji maksudnya ya. Doa tidak berdoa itu gajinya ya tetap 10 juuta itu PNS atau P3K misalnya. Tetapi kalau dapat fadl dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin tanggal 28 yang tadi disinggung, kalau dapat karunia, dapat tabungan, dapat fadl dari Allah Subhanahu wa taala itu tanggal 28 uangnya masih gitu. Tetapi yang maaf belum mendapatkan fadl karunia dari Allah Subhanahu wa taala atau saldo dari Allah Subhanahu wa taala, gajinya sih sama. Mungkin 10 juta, sama-sama 10 juta. Nah, ada yang belum dapatkan fadl karunia dari Allah Subhanahu wa taala itu tanggal 3 sudah habis gajinya. Nah, itu bedanya rezeki dengan fadl. Jadi selain upaya ikhtiar fisik tadi yang nabung, mental kita baik, juga ibadah kita jangan tinggal. Saya kira itu yang bisa kita jelaskan Pak Asyari. Mudah-mudahan bisa difahami. Kembali ke Mbak Vina di studio RRI Pro 1.
1: Baik, kembali kita terima telepon pendengar di 369977. Sudah ada pendengar yang bergabung kembali. Mutiara pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mbak Vina.
1: Pak, di mana? Dengan siapa di mana, Pak?
2: Ya, Pak Abu Bakar di Jawa.
1: Baik, silakan Pak Abu Bakar.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz?
2: Amin ya Allah. Ya usia sudah lansia Ustaz.
0: Oke, alhamdulillah sehat yang penting. Sehat cara tua ya.
2: Ya ya.
0: Oke.
2: Begini Ustaz, saya pernah mendengar istilah bahas penyair Arab mengatakan iza kasuro rauso ilal adab. Tiap-tiap yang banyak itu harganya murah Ustaz. Tapi yang semakin banyak

0: Nah, semakin mahal itu adalah Adam. Maka mohon pencerahan Ustaz, penyair yang terkenal ini. Saya Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abu Bakar yang ada di Jejawi. Mohon izin Ustaz, silakan untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Abu Bakar.
2: Bisa diulang Mbak Wina, maaf agak storing dikit tadi itu, bisa enggak?
1: Baik, kalau tadi Pak Abu Bakar bertanya, Pak Abu Bakar pernah mendengar ada penyair Arab, Ustadz, yang mengatakan mengenai hukum benda dan harta. Jadi katanya semakin banyak itu, semakin banyak harta, jadi semakin adalah adab, Ustadz. Bagaimana itu penjelasannya, Ustadz?
2: Oh, begitu. Yaitu tergantung kita, Bapak. Artinya dalam Al-Quran itu, harta itu ada salah satu yang dikatakan khair, ya. Khair itu artinya harta, kekayaan, benda. Artinya dalam Islam tidak semua yang berkaitan tentang materi, harta atau kekayaan itu berarti negatif atau jelek, tidak. Tetapi tidak salah juga penyair Arab yang Bapak dengar bahwa banyaknya harta, banyaknya kekayaan itu bisa nestapa. Ya, itu betul. Di saat kita tidak memiliki iman, kemudian akhlak kita mengelola harta tidak sesuai dengan apa yang Allah syariatkan, ya tentunya itu menjadi petaka buat kita. Ya, salah satu contoh kan banyak ya di kita, ya di negara ini, ya. Dengan banyaknya harta, ya maaf ngomong, justru petaka sebenarnya. Padahal dirinya sendiri tidak bisa menikmati harta itu. Kita kumpul-kumpulin sebanyak-banyaknya itu, maaf ngomong, tidak semuanya kan tidak kita nikmati. Bahkan sebelum dinikmati pun sudah masuk bui. Itu salah satu ada bahwa petaka, bahwa apa ya, harta yang tidak dikelola dengan baik, dengan dasar yang baik, cara mendapatkannya baik, ditasarufkannya dengan baik, maka harta kekayaan itu akan menjadi petaka buat kita. Tetapi juga perlu kita ingat bahwa tidak semua yang berkaitan tentang kekayaan, tentang materi itu jelek. Dalam Quran sendiri disebutkan salah satu makna harta al-khair itu ya harta kekayaan. Artinya khair itu kan kebaikan. Artinya kita harus menjadi umat, menjadi hamba Allah yang mengelola harta, kekayaan ini dengan baik juga. Nah, jika harta, kekayaan yang kita kelola dengan baik itu bisa menjadi satu kebaikan dan mengantarkan kita kepada kebaikan. Sebagai contoh, nah dulu ya, di saat perang itu kan ada yang namanya harta rampasan zaman Nabi itu. Para sahabat kalau tidak salah protes. Nah itu harta-harta orang-orang kafir itu, maaf ngomong, secara kehalalan kan tidak jelas itu. Bagaimana harus, mengapa kita ambil, mengapa kita gunakan, mengapa kita ini namanya harta apa itu, fa'i, harta rampasan gitu ya. Nah singkat cerita, apa jawab Rasulullah Muhammad SAW? Nah kalau harta mereka tidak kita ambil, nanti digunakan lagi untuk maksiat. Kan begitu, ya enak kita ambil, kita yang kelola. Nah kalau yang mengelola orang baik, maka harta itu juga menjadi sesuatu yang baik. Itu inti yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil. Nah misalnya senjata, harta orang kafir yang sudah kalah perang, tidak kita ambil hartanya, bisa saja nanti itu harta dan alat perang itu untuk memusuhi kita. Kan begitu. Tetapi di saat hartanya kita rampas, ya senjatanya kita ambil, terus kita kelola dengan baik, kita tasarufkan dengan baik, kita pakai untuk memperjuangkan kebaikan, kan akan kemaslahatan buat kita. Jadi intinya PR kita ya semuanya adalah mari kita menjadi orang yang baik, kemudian kita kelola harta kita, kekayaan kita dengan baik. Karena harta itu tidak semuanya selalu dipandang negatif oleh Al-Quran dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira begitu Pak Abu Bakar, mudah-mudahan sehat selalu dan berkah buat kita semuanya. Kembali ke Mbak Fina di RRI Pro 1.
1: Baik, lagi pendengar di 369977 ataupun di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Penelpon selanjutnya sudah bergabung di Mutiara Pagi pada hari ini. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Mbak Vina.
1: Dengan siapa di mana, Bapak?
3: Dengan Pak Adi di Sukarami, Mbak Vina.
1: Silakan Pak Adi.
3: Ya, assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi, sehat?
3: Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Semoga Pak Ustadz tetap sehat juga Pak Ustadz ya.
2: Amin, sama-sama kita sehat. Silakan Pak Adi.
3: Ini Pak Ustadz, nah, jadi ada doa atau istri-istri yang sering berdoa Ustadz ya, ya, untuk mendapatkan dilimpahkan rezeki yang berkah ya Ustadz ya. Nah, dalam kategori istri yang, apa dia rezeki yang berkah itu Pak Ustadz, bagaimana ini Pak Ustadz ya? Nah, apa rezeki yang berlebihan atau ini apa rezeki yang cukup dan ini Pak Ustadz? Nah, mohon pencerahannya Ustadz masalah yang rezeki atau harta yang berkah itu Pak Ustadz.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz, Pak Adi.
3: Mbak Pina, ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Adi di Sukarame Ustadz, mengenai doa untuk dilimpahkan rezeki yang berkah, kategori rezeki ini bagaimana Ustadz?
2: Oke, Pak Adi dan kita semuanya, dan ini yang sama-sama kita cari, kita undang, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apapun yang kita lakukan untuk bangsa negara ini kaitannya tentang rezeki, selain banyak ya berkah begitu. Ditanyakan oleh Pak Adi di Sukarame, ciri keberkahan harta kita apa gitu. Tadi disinggung di awal, al-barokatu rumusnya, al-barokatu ziyadatul khair, bahwa keberkahan itu tandanya adalah tambahnya kebaikan-kebaikan yang ada di kita. Walaupun mungkin rezeki kita sedikit ya, tidak sebesar orang-orang, gaji kita, penghasilan kita tidak sebesar orang-orang, tapi kebaikannya ya subhanallah buat keluarga kita. Misal salah satu rumah tangga kita ayem, tentrem, rukun, damai, enggak ada masalah yang berarti misalnya begitu. Mungkin gajinya cuma 5 juta sih secara nominal ya, tetapi rumah tangganya kelihatan rukun akur begitu, anak-anaknya sekolah juga lancar-lancar semuanya, ada yang di sekolah umum, di pesantren, walaupun kelihatannya penuh kekurangan ya, tetapi maaf ngomong, tapi kelihatannya kan, nah itu salah satu apa tadi Pak Adi, keberkahan harta kita. Kita lihat bahwa harta kita berkah atau enggak. Mungkin tetangga kita atau orang lain gajinya mungkin 30 juta itu setahun, sebulan gitu ya. Tetapi persoalannya, maaf ngomong, yang istrinya selingkuh gara-gara TikTok misalnya, kemudian anaknya terjerat narkoba dan lain sebagainya, anak satu diantaranya juga enggak jelas lari kemana, kemudian anaknya yang satu lagi married by accident misalnya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi secara sederhana, walaupun apa ya, harapan kita ya, rezeki kita, gaji kita sangat besar, kemudian kebaikannya tambah. Artinya harta, kekayaan kita itu untuk support terhadap kebaikan. Tidak ada yang ke arah negatif.

0: hal ini negatif ya, bukan masalah yang positif ya gitu, masalah yang negatif semua. Jadi hartanya habis untuk maaf mengurusi hal-hal negatif tadi, tidak ada yang dalam hal-hal kebaikan. Jadi itu cirinya berkah atau tidak harta kita, kekayaan kita, yakni manfaatnya ke arah mana sih harta kita itu. Insya Allah kalau ke arah yang positif, kita belanjakan di hal-hal positif, rumah tangga kita kondisinya positif, masyarakat sekitar kita juga positif, itu tandanya Pak Adi insya Allah walaupun penghasilan kita kecil, tetapi itu harta kekayaan yang berkah menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu Mbak Vina, Pak Adi, mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang membawa keberkahan bagi negeri ini.
1: Baik Ustadz, karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami persilakan Ustadz untuk memberikan materi penutup pada hari ini. Silakan Ustadz.
0: Oke, terima kasih untuk closing dan pengingat kita di kesempatan ini. Kembali ke syair Imam Al-Buti tadi yang sudah saya nukil di awal untuk penutup kita semuanya, dan mohon maaf ya. Aqbil ala nafsi, mari kita sama-sama berusaha menjadi manusia yang akhlaknya baik, karena negeri ini sudah makmur ya, sangat subur makmur. Mengapa belum berkah? Mungkin karena secara mayoritas akhlak kita belum baik. Wastakmil fadho ilaha, dan mari terus kita sempurnakan akhlak kita. Fa'anta bin nafsi labil jismi, ya karena nilai kita, nilai diri Anda itu ditentukan oleh akhlak kita, bukan bentuk fisik cantik dan tampan kita. Saya kira itu PR buat kita semuanya, dan banyak negeri-negeri yang hancur karena akhlaknya rusak. Di saat akhlaknya baik, maka negeri itu akan menjadi negeri yang berkah dan negeri subur makmur. Insya Allah semuanya berkah buat kita sekalian. Dan saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, nasrul minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak Ustadz Hanafi atas pencerahannya dan juga informasi mengenai tema kita di Mutiara Pagi hari ini, yaitu bersikap positif dalam situasi naiknya harga bahan pangan. Sehat selalu Ustadz.
0: Amin, terima kasih Mbak Vina, sama-sama.
1: Dan juga pendengar, terima kasih untuk Anda yang telah bergabung bersama kami di program Mutiara Pagi pada hari ini. Tetap dengarkan kami di Pro 1 RRI Palembang, karena setelah ini tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita Daerah bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
2: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
3: Dalam Islam, keadilan bukan hanya nilai, tapi juga perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah An-Nahl ayat 90, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan." Ini menunjukkan bahwa adil adalah fondasi dalam setiap aspek kehidupan, baik kepada diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Adil tidak berarti semua orang mendapat hal yang sama, tetapi setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan agung dalam bersikap adil. Bahkan terhadap musuhnya, beliau tidak pernah zolim. Ketika memutuskan perkara, beliau tidak memihak karena status atau kedekatan, tapi berdasarkan kebenaran dan kejujuran. Sikap adil harus dimulai dari hal-hal kecil. Bersikap adil kepada anak-anak, tidak membeda-bedakan teman, hingga adil dalam menilai orang lain. Allah mencintai hambanya yang adil karena keadilan membawa kedamaian. Sedangkan ketidakadilan menumbuhkan kebencian dan kehancuran. Sebagai Muslim, kita dituntut untuk menjadikan keadilan sebagai prinsip dalam bertindak, berpikir, dan berkata. Karena hanya dengan keadilan, kita bisa menciptakan kehidupan yang diberkahi dan diridhoi Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan karena Allah. Surat An-Nisa ayat 135.
2: Palembang Pagi. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam

0: Sumatera Selatan.
1: Bru 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Bru 2 91,6 MHz. Bru 4 88,4 MHz. Bru 5 89,2 MHz. Bru 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay 4 Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Ya, kalau untuk pencegahan kita lakukan tetap dengan PHBS, jaga kebersihan.

0: Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan mencatat sebanyak 33.000 lebih kasus ISPA terjadi di Sumatera Selatan pada bulan Juni 2026. Potensi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan diprediksi meningkat seiring masuknya puncak musim kemarau. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya edisi Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya, Alvina Damayanti. Mengawali Warta Berita pagi hari ini, pendengar, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan mencatat sebanyak 33.000 lebih kasus ISPA yang terjadi di Sumatera Selatan pada bulan Juni 2026.
1: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan mengungkapkan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA masih menjadi penyakit paling banyak muncul selama musim kemarau dan kabut asap. Pada bulan Juni 2026, tercatat sebanyak 33.582 kasus ISPA di Sumatera Selatan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Ira Primadesa mengatakan, wilayah dengan jumlah kasus tertinggi sepanjang tahun 2026 berada di Kota Palembang sebanyak 85.032 kasus. Disusul Kabupaten Muara Enim sebanyak 30.668 kasus dan Musi Banyu Asin sebanyak 17.946 kasus. Untuk mengantisipasi meningkatnya kasus akibat kabut asap, Dinas Kesehatan telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh jajaran kesehatan di kabupaten dan kota. Surat edaran tersebut berisi langkah-langkah antisipasi terhadap ISPA dan dampak kabut asap. Menurut Ira, kelompok masyarakat yang paling rentan terdampak kabut asap adalah balita usia 0 hingga 5 tahun serta lanjut usia di atas 60 tahun. Kedua kelompok tersebut memiliki daya tahan tubuh yang lebih rendah sehingga berisiko mengalami gangguan pernapasan.
2: Ya, kalau untuk pencegahan kita lakukan tetap dengan PHBS, jaga kebersihan diri dan lingkungan. Itu dapat kita lakukan cuci tangan pakai sabun sebelum makan dan setelah dari luar. Kemudian tutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin. Buang dahak atau tisu pada tempatnya, jangan sembarangan buangnya. Kemudian kita rutin membersihkan rumah. Juga kita jaga kualitas udara di dalam rumah, buka jendela tiap pagi, hindari asap rokok. Jangan berkerumun di ruangan yang tertutup terlalu lama, gunakan masker kalau ke tempat yang ramai atau sedang batuk pilek.
1: Ira menghimbau masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS sebagai langkah utama pencegahan. Masyarakat diminta rutin mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga kebersihan lingkungan, serta menutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin. Selain itu, masyarakat dianjurkan menjaga kualitas udara di dalam rumah dengan rutin membersihkan rumah, membuka jendela pada pagi hari, menghindari asap rokok, serta tidak berkerumun terlalu lama di ruangan tertutup. Penggunaan masker juga disarankan saat berada di tempat ramai atau ketika kualitas udara memburuk akibat kabut asap. Daya tahan tubuh juga perlu dijaga dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, minum air putih yang cukup, dan beristirahat selama 7 hingga 8 jam per hari. Dinas Kesehatan Sumatera Selatan juga mengingatkan masyarakat agar tidak menunda pemeriksaan ke fasilitas kesehatan bila mengalami batuk lebih dari 2 minggu atau muncul gejala gangguan pernapasan lainnya, sehingga penanganan dapat dilakukan secara dini. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, kabut asap yang mulai menyelimuti sejumlah wilayah di Sumatera Selatan dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini meningkatkan resiko gangguan kesehatan, terutama infeksi saluran pernapasan akut, batuk, iritasi mata, dan sesak napas. Koordinator cek kesehatan gratis Puskesmas Sabo Kingking, Dr. Gigi Haikal, mengatakan, kualitas udara di Palembang saat ini berada pada tingkat yang memprihatinkan akibat tingginya konsentrasi partikel PM2.5. yang berbahaya bagi kesehatan. Ia mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah, tidak merokok, serta menggunakan masker jika harus beraktivitas di luar ruangan.
3: Polusi udara itu sekarang ini di tingkat yang tertinggi di Palembang ini. Polutan udaranya itu yang ada PM2.5, itu polutan yang bahaya. Jadi Dari segi kesehatan, untuk menjaga kesehatan itu kalau yang merokok itu kurangi merokok, kemudian kurangi berpergian kalau misalnya memang tidak gitu perlu. Kalau memang harus berpergian itu usahakan pakai masker. Kemudian sering-sering cuci tangan, pakai air dan sabun, terus jaga kesehatan. Kalau misalnya ada keluhan kesehatan seperti gangguan pernapasan, segera diperiksakan ke fasilitas kesehatan terdekat.

0: daripada lama-lama di luar. Menurut saya, hal-hal kecil seperti itu cukup membantu buat menjaga kesehatan selama kabut asap masih ada.
1: Saya Azia dari Lorong Rawajaya. Kabut asap saat ini bukan hanya mengganggu jarak pandang juga, tapi juga bisa berdampak langsung ke kesehatan. Karena itu masyarakat juga perlu meningkatkan kewaspadaannya agar mengurangi aktivitas di luar, karena kualitas udara saat ini memburuk dan juga harus menggunakan masker serta menjaga daya tahan tubuh. Dengan seperti itu, upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan juga harus menjadi tanggung jawab bersama agar kabut asap itu tidak menimbulkan pengaruh yang buruk ke kesehatan fisik masyarakat.
2: Halo, perkenalkan nama saya Alex, saya berasal dari Arelila. Menurut saya, kabut asap mulai pekat, pemerintah harus segera cepat memberikan informasi mengenai kualitas udara. Masyarakat juga perlu diingatkan untuk menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Dengan begitu, resiko terkena gangguan pernapasan bisa dikurangi.
3: Musim kemarau yang disertai kondisi udara berdebu dan asap berpotensi mempengaruhi kesehatan masyarakat, terutama meningkatkan resiko gangguan saluran pernapasan seperti ISPA. Untuk mengetahui kondisi terkini serta langkah pencegahannya, berikut pendengar wawancara singkat Muhammad Maulana bersama Kepala Puskesmas Talang Kelapa, Dr. Reviani.
4: Ini kan musim kemarau nih. Seperti apa penanya aku kasus ISPA di Kecamatan Talang Kelapa nih saat ini?
5: Kalau untuk sekarang ini, kalau nominalnya, ayo belum nanya lagi, tapi masih dalam batas normal ya, masih terkendali ya. Maksudnya, dibilang melonjaknya tidak, tapi ada kasus seperti ini, biasa ada. Ya, ISPA-ISPA ada. Karena kan, malah kemarin kan kita tuh yang agak lumayan itu kan DBD ya. Yang ada kasusnya kan, yang kita ya namanya masyarakat kan, apalagi tempat Bapak ini, daerah suka jadi itu kan, ini ya, tapi kalau sampai sekarang sih kemarin masih ini ya untuk kasus maaf masih normal untuk ISPA ya.
4: Faktor yang menyebabkan ISPA ini sendiri sebenarnya apa sih?
5: Iya macam-macam ya. Ya salah satu yang tadi memang cuaca ya. Bisa juga dari ya apa? Kalau cuaca itu kan kadang dari air juga atau dari makanan perilaku makan ya anak jajan misalnya kan anak sekolah itu kan. Ya namanya jajan warung itu kan ciki-cikian itu kan salah satu juga bisa menyebabkan radang tenggorokan, bisa batuk, pilek. Tapi memang kalau nggak ekstrim cepat tuh cuaca ya.
4: Perubahan
5: cuaca yang panas dingin kayak. Tapi alhamdulillah sih ya masih inilah dalam batas normal ya. Tapi tidak yang langsung jut naik. Kalau sudah naik itu biasanya kita sudah jadi pasti ada warning juga dari kabupaten.
4: Nah, biasanya ISPA ini lebih ke usia berapa ya rentan yang paling rentan?
5: Rentan itu kalau kemarin tuh ya gambar ya yang pasti balita ada sama anak usia anak sekolah ya dasar ya biasanya kebanyakan begitu.
4: Nah, untuk manula lansia
5: ada tapi tidak banyak ya lansia. Biasa tuh anak-anak yang sering justru yang dampaknya lumayan, apalagi juga jajan.
4: Jajan ini yang bisa juga berpengaruh ya.
5: Kadang kan ya yang kalau kebenaran warungnya aman, bersih kan, misalnya kantinnya kan. Tapi kadang yang jajan di luar sekolah, kadang yang ya namanya tau dewek kan, namanya anak-anak ya.
4: Sebagai langkah ini antisipasi, sebaiknya seperti apa nih yang disarankan kepada orang tua?
5: Ya kalau kayak gitu, kalau kita di puskes ya menyarankan ya tadi ya pasti anaknya kita memperhatikan ya otomatis kalau anak tuh ke orang tua ya. Ya kita mengedukasi lagi orang tuanya, tolong kalau memang anak ini sekolah, ya tadi kalau bisa kan kita ada MBG tuh atau bawa bekal. Dan istilahnya bukan kita tidak sayang anak ngurangin duit jajan ya. Jadi lebih baik tuh bawa bekal, jadi mereka lebih jadi gizi dan apa kebersihannya tuh kan lebih ini ya. Terpantau kalau kita bawa dari rumah dan mungkin sekarang yang ada MBG ya mereka dapat jatah makan siang ada ininya cuma ya tadi namanya anak-anak ya tapi kalau tidak dikerasi ya.

0: Jadi disiplin dari orang tuanya sih laju-laju banget, apalagi yang SD. Ya kan? Ya tapi mudah-mudahan sih sekarang sekolah sudah banyak kantin sehat ya, kantin yeah. sekolah ya. Jadi masih terpantau untuk ininya. Dan ya kalau anak-anak balita ya sama baik itu juga. Ya intinya kalau anak-anak tuh kita menjaga selain dari pola perilaku makanan, minuman yang dari orang tua, ya kalau di luar ya kita dajak juga untuk menjaga 24 jam ya, kecuali makanya kita mengedukasi orang tuanya dan masih tahu sekolah juga kan. Kalau sekolah kan sudah ada kantin sehat itu, anak-anak kan juga tidak boleh sembarangan makan di luar, kadang di dalam.
1: Nah, untuk pasien ISPA ini sendiri seperti apa ya penanganannya, misalkan
0: ya kalau cuaca lagi kayak gini, misalnya panas segala macam atau banyak debu atau kuyung tadi kan, ya kita sarankan pakai masker nah, dan banyak minum air putih. Ya karena susah kan kita mengedukasi anak sekolah dasar yang masih 1, 2, 3, kalau 5, 6 sudah bisa diomongi ya. Cuma kalau anak-anak kita yang masih kecil itu ya kita banyak cerewet lah ya istilahnya. Tapi tadi dibantu guru ya, kita harus juga kan ke sekolah atau orang tuanya yang terdekat. Tapi kalau anak-anak lagi kumpul tahu deh di sekolah ya. Tapi makanya saya bilang bukan kita nggak sayang anak bu atau pak, boleh kasih uang jajan tapi yang seininya baik, karena kan sudah diharapkan bawa bekal ya. Jadi makan dari bawaan dari rumah atau yang dapat support dari MBK.
1: Selalu pakai masker jika di luar rumah
0: ya,
1: karena debu dan asap ini ya.
0: Iya, terutama asap ya, kering ya, karena dia kan ya namanya cuaca kering tanpa hujan kan itu kan bisa mengiritasi kita istilahnya ya,
1: peradangan
0: tenggorokan paru kan. Jadi ya anak-anak kan kalau sudah main main baik ya. Padahal kita juga ngedukasi pakai masker tuh ada yang mau ada yang tidak kan, anak-anak namanya. Tapi dikasih tahu paling ya di kita di perayaan paling ayo kita, dokter kita juga paling tidak adalah yang istilahnya kita mencerewet ya, mengedukasinya bahwa oh gini-gini gitu. Namanya anak-anak.
2: Dan pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang frekuensi 92,4 FM dan melalui streaming kami di Pro1 RRI Palembang serta aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store maupun App Store.
3: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, memasuki puncak musim kemarau, potensi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan diperkirakan masih akan meningkat. Masyarakat diharapkan berperan aktif mencegah munculnya titik api.
4: Kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian setelah asap sempat mendekati ruas tol Palembang Indralaya di Kabupaten Ogan Ilir. Hingga Juli 2026, luas lahan yang terbakar di Sumatera Selatan telah mencapai 664 hektar dan diperkirakan masih berpotensi bertambah seiring memasuki puncak musim kemarau pada Agustus hingga September. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Provinsi Sumatera Selatan, Sudirman, mengatakan, tantangan terbesar penanganan karhutla berada di lahan gambut karena api dapat merambat hingga ke bawah permukaan tanah dan membutuhkan waktu berhari-hari untuk dipadamkan. Menurutnya, keberadaan sumber air menjadi faktor utama dalam mempercepat proses pemadaman, sehingga saat sumber air terbatas, tim darat harus diperkuat dengan patroli udara, operasi modifikasi cuaca, serta helikopter waterbombing.
5: Jadi kalau tantangan apabila terjadi kebakaran di lahan gambut itu akan sulit untuk dipadamkan karena membutuhkan waktu yang berhari-hari untuk melepaskan ke pemadam itu. Makanya faktor utama sekali untuk pemadam itu ada sumber air. Apabila sumber air memenuhi di lokasi yang terbakar itu akan mempermudah kita, tim kita. Baik itu tim darat untuk melaksanakan pemadaman ataupun melalui tim bantuan dari Satgas Udara untuk melaksanakan pemadaman udara melalui helikopter BNPB yang dibantukan oleh BNPB Pusat ke BPBD Provinsi Sumatera Selatan.
4: Sementara itu, Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 BMKG Sumatera Selatan, Wandayan Tolis, mengatakan, Agustus hingga September diperkirakan menjadi puncak musim kemarau dengan kondisi yang lebih kering dari normal. Pemerintah mengimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar dan segera melaporkan apabila menemukan titik api agar kebakaran dapat ditangani lebih cepat sebelum meluas. Anggara Firga Pradipta melaporkan.
2: Pendengar, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mendorong orang tua untuk membangun dengan akhlak di samping membekali ilmu, pengetahuan, dan teknologi.
6: Peringatan Hari Anak tingkat Provinsi Sumatera Selatan tidak hanya menjadi ajang perayaan bagi anak-anak, tetapi juga momentum mengingatkan peran orang tua dalam membentuk karakter generasi penerus bangsa. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan, peringatan Hari Anak memiliki dua sasaran utama. Pertama, menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak tidak sekedar melalui kegiatan seremonial, melainkan memastikan setiap anak dapat merasakan haknya untuk bahagia.
7: Wah, kita akan 3 PBS yang melihat

0: mengingatkan untuk pemerintah provinsi mengingatkan kepada setiap orang.
1: Selain itu, Herman Deru menegaskan Hari Anak juga menjadi peringatan bagi para orang tua untuk mempersiapkan generasi menuju Indonesia emas. Menurutnya, selain membekali anak dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, orang tua juga harus membangun akhlak, mental, serta karakter yang baik melalui keteladanan dalam kehidupan sehari-hari.
0: Kita mengingatkan, jadi pemerintah provinsi mengingatkan kepada setiap orang tua bahwa mempersiapkan masa depan anak-anak ini untuk kita songsong Indonesia emas itu di 19.

0: cerdas, berkarakter, dan siap menyongsong Indonesia emas pada tahun 2045. Lamsi Harsil Tonga melaporkan.
1: Sementara itu, pendengar, pemerintah Kota Palembang diharapkan tegas mengatur kemacetan akibat aktivitas sekolah.
2: Pemerintah Kota Palembang diharapkan untuk bisa memastikan kelancaran lalu lintas menyusul banyaknya titik kemacetan akibat aktivitas sekolah atau antarjemput sekolah yang ada di pinggir jalan. Hal tersebut diungkapkan Ketua Ombudsman RI Perwakilan

0: diharapkan agar tidak hanya pemerintah kota Palembang yang melakukan sistematik untuk mengurai kemacetan akibat aktivitas tersebut. Namun pihak sekolah juga harus mengeluarkan kebijakan yang bisa mendukung upaya pengurai kemacetan akibat aktivitas antarjemput sekolahnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan.
1: Pendengar, kabar terkait kasus hukum yang menjerat ex-Jampidus hingga pajak telepon seluler masuk dalam radar tim cek fakta RRI Palembang. Kebenaran terkait informasi tersebut kami kupas dalam cek fakta pekan ini yang disampaikan Rian Apridani.
2: Saya mengajak kepada kita semuanya untuk berani dan melawan yang namanya hoax.
3: Jangan takut, jangan ragu. You have to speak up. Kalau jelas-jelas ini informasinya nonsense, nggak masuk.
4: Itu hoax. Kalau pemerintah sudah bilang versi pemerintah itu hoax, ya dia hoax.
5: Cek fakta.
6: Cek fakta.
7: Cek fakta.
8: Cek fakta.
9: Cek fakta pekan ini kami awali dari narasi yang beredar di media sosial yang mengklaim Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah akan membongkar banker berisi uang 11 triliun rupiah yang dikaitkan dengan Presiden Joko Widodo. Unggahan tersebut disertai judul sensasional untuk memancing perhatian dan dibagikan secara luas. Tim cek fakta menemukan bahwa narasi tersebut merupakan hoax karena tidak didukung fakta maupun pernyataan resmi dari Kejaksaan Agung. Konten itu memanfaatkan judul provokatif tanpa bukti yang dapat diverifikasi, sehingga dikategorikan sebagai informasi palsu atau fabricated content.
10: Cek fakta.
9: Media sosial juga diramaikan klaim bahwa teknologi jaringan 5G menjadi penyebab gelombang panas ekstrim yang melanda sejumlah negara Eropa. Narasi tersebut menghubungkan infrastruktur telekomunikasi dengan perubahan suhu tanpa menyertakan dasar ilmiah. Hasil debunking, tim cek fakta menyatakan klaim tersebut tidak benar. Gelombang panas dipicu oleh faktor meteorologi dan perubahan iklim, sedangkan tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan sinyal 5G mampu memengaruhi suhu atmosfer atau menyebabkan cuaca ekstrim.
10: Cek fakta.
9: Sebuah unggahan viral mengatasnamakan Menteri SDM Bahlil Hadalia menyebut seluruh pengguna telepon seluler akan dikenai pajak mulai tahun 2027. Informasi itu memicu kebingungan karena dikemas seolah-olah berasal dari pernyataan resmi pemerintah. Tim cek fakta memastikan informasi tersebut adalah hoax. Tidak ditemukan kebijakan pemerintah maupun pernyataan resmi Bahlil Hadalia yang menyebut adanya rencana pengenaan pajak terhadap pengguna telepon seluler, sehingga narasi tersebut merupakan informasi palsu yang menyesatkan.

0: jangan takut, jangan ragu. You have to speak up. Kalau jelas-jelas ini informasinya nonsens, nggak masuk.
1: Itu hoax. Kalau pemerintah sudah bilang versi pemerintah itu hoax, ya dia hoax.
2: Cek fakta.
3: Cek fakta.
2: Cek fakta.
4: Cek fakta.
5: Sekian pendengar Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan mencatat sebanyak 33.000 lebih kasus ISPA terjadi di Sumatera Selatan pada bulan Juni 2026. Potensi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan diprediksi meningkat seiring masuknya puncak musim kemarau. Informasi lainnya pendengar dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvina Damayanti undur diri dan sampai jumpa.
6: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: perkiraan cuaca sepanjang hari ini?
1: Hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
2: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
3: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
4: Info cuaca.
5: Sembilan FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelum melanjutkan aktivitas di pagi hari ini, saatnya kita mengetahui kondisi cuaca sebagai bekal merencanakan kegiatan Anda sepanjang hari. Untuk itu kita sudah terhubung langsung bersama BMKG Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Ada Mbak Novita yang akan menyampaikan perkiraan cuaca terkini. Selamat pagi Mbak Novita.
6: Selamat pagi.
5: Silakan Mbak Novita untuk menyampaikan perkiraan cuaca di wilayah Sumatera Selatan dan sekitarnya.
6: Selamat pagi pendengar setia Radio Republik Indonesia. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Selatan berlaku Jumat 7 Agustus 2026. Sobat, pada pagi hari wilayah di Sumatera Selatan secara umum diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Musirawas, Musirawas Utara, Musi Banyu Asin, Banyu Asin, Empat Lawang, Muara Enim, Lahat, Oku, dan Oku Selatan. Kemudian untuk kondisi cuaca pada malam hari diperkirakan cerah berawan, dan untuk dini hari nanti diperkirakan cerah berawan dan berpotensi udara kabur atau berkabut. Selanjutnya untuk suhu udara di wilayah Sumatera Selatan daerah dataran rendah berkisar antara 25 hingga 34 derajat Celcius

0: maupun aktivitas sehari-hari. Tetap siapkan juga perlengkapan yang diperlukan sesuai dengan kondisi cuaca di wilayah Anda, serta selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Jika Anda memiliki informasi seputar kondisi cuaca di lingkungan sekitar, laporan lalu lintas ataupun perkembangan harga kebutuhan pokok di daerah Anda, silakan berbagi bersama kami pendengar melalui WhatsApp di 0821 7927 9090. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perkiraan cuaca sepanjang hari
2: ini, hari nanti secara umum Sumatera Selatan,
3: langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
4: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
5: Info cuaca.
6: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
7: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

berbagai daerah. Tak hanya daging ayam, pendengar, komoditas cabai rawit merah yang juga mengalami kenaikan harga. Saat ini cabai rawit dijual di kisaran Rp48.000 per kilogramnya hingga Rp50.000 per kilogram. Meski begitu, Ruzwan memastikan secara umum harga kebutuhan pokok di Palembang masih relatif stabil dan belum menunjukkan gejolak yang signifikan. Dan pendengar, untuk Anda yang memiliki informasi mengenai harga pangan di lingkungan sekitar Anda, silakan disampaikan melalui line telepon kami di 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Kami informasikan pula tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita Nasional.

0: digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Gabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: BRIN telah hadir dengan teknologi genting yang ramah lingkungan yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias.
2: Jangka pendek itu 1 bulan harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak banyak stunting dan seterusnya.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting ramah lingkungan dari BRIN. Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program MBG di wilayah 3T. Negosiasi perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran memasuki tahap akhir. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026, saya Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Inovasi genteng atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menarik perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto pun mendapatkan penjelasan mengenai genteng untuk atap rumah yang ramah lingkungan dari peneliti BRIN Profesor Sukma Surya Kusuma. Profesor Sukma menerangkan genteng komposit ramah lingkungan berbahan dasar limbah biomasa seperti sabuk kelapa dengan kekuatan genteng tahan lama namun ringan dan ramah lingkungan. Presiden Prabowo Subianto pun memberikan apresiasi dan meminta agar inovasi genteng ramah lingkungan dilanjutkan.
4: Biayanya berapa? Biayanya 26